0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren. Berani lapor, itu keren.
2: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, dimanapun saja Anda berada, masih tetap bersama penyiar Anda, saya Gusta, untuk hadir menemani di Lintas Jayapura Pagi. Untuk edisi hari ini, Halo RRI, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, masukan, kritikan maupun saran terkait berbagai layanan publik di sekitar kita, kami buka melalui nomor telepon 0967 536386. Silakan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Mungkin mulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, transportasi, kebersihan lingkungan, hingga pelayanan dari instansi pemerintah lainnya. Tentu suara Anda ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di nomor 0967 536386, kami buka tentunya untuk layanan publik yang baik tentunya, yang merupakan hak setiap warga negara. Karena itu pendengar, partisipasi Anda ini kami butuhkan untuk memberikan penilaian sekaligus masukan yang membangun. Melalui Halo RRI, kami membuka ruang untuk berbagai aspirasi dapat tersampaikan secara luas dan menjadi perhatian pihak-pihak berwenang. Dan sambil tentunya menantikan untuk di nomor 0967 536386 yang ingin bergabung bersama kami, yuk kita dengarkan dulu satu lagu untuk mengawali acara Halo RRI bersama Once, Satu dari Sejuta.

Ya, tentunya setiap orang pernah memiliki seseorang yang begitu istimewa dalam hidup ya. Sosok yang kadernya sulit tergantikan, seolah menjadi satu dari sejuta. Perasaan itulah yang baru saja kita dengarkan bersama Once melalui lagu Satu dari Sejuta. Semoga lagu tadi dapat menemani Anda, menghadirkan kenangan manis bagi siapapun yang sedang merindukan seseorang yang spesial. Selamat menikmati suasana pagi menjelang siang ini dengan beragam aktivitas-aktivitas Anda. Dan kembali tentunya Halo RRI itu membuka ruang untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi, masukan, kritikan maupun saran, atau mungkin ada juga yang ingin memberikan ungkapan terima kasih juga karena apa yang sudah menjadi kalau kesan Anda terkait tentang pelayanan publik di sekitar kita itu sudah mulai terjawab atau sudah ditindaklanjuti ya. Memulai dari pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, transportasi, kebersihan lingkungan hingga pelayanan dari instansi pemerintah lainnya ya. Karena suara Anda ini juga menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di nomor 0967536386 kami akan tampung apa yang menjadi aspirasi Anda. Dan kami tentunya juga akan berusaha untuk menghubungkan kepada pihak-pihak instansi yang terkait ya. Dan kiranya untuk Anda yang ingin bergabung silakan di nomor 0967536386. Layanan publik ini baik ya. Tentunya layanan publik yang baik merupakan hak tentunya untuk setiap warga negara. Karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan penilaian sekaligus masukan yang membangun ya. Melalui Halo RRI ini kami buka ruang tentunya untuk menyampaikan berbagai aspirasi di nomor 0967536386 ya. Dan Anda dapat sampaikan secara luas dan menjadi perhatian pihak-pihak yang berwenang.

0: Dan tentu acara Halo RRI ini juga ya, kita bisa mendapatkan beragam informasi-informasi terkait kinerja dari setiap berbagai instansi pemerintah, ataupun juga ada yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada instansi swasta ya, BUMN mungkin ya, atau BUMD juga ya. Kami akan berusaha untuk menghubungkan ya kepada pihak-pihak terkait, tidak hanya pemerintah juga, tetapi ada pelayanan-pelayanan publik juga lainnya yang dijalankan oleh swasta ya. Dan Anda bisa menyampaikan di nomor 0975363886. Dan tentunya bagaimana pengalaman Anda saat mengurus seperti beberapa dokumen-dokumen ya yang mungkin Anda butuhkan, seperti kependudukan. Selain itu juga apakah pelayanan kesehatan di fasilitas umum juga sudah memuaskan ya, atau bagaimana kondisi jalan, transportasi atau pelayanan di lingkungan tempat tinggal Anda ya. Anda bisa sampaikan pengalaman, harapan maupun solusi ya, mungkin juga Anda bisa memberikan masukan ya. Dan silakan tentunya bergabung bersama kami melalui sambungan telepon kami yang telah kami buka untuk Anda di nomor 0967 536386 ya. Dan pendapat Anda dengan bahasa yang santun dan disertai fakta agar ini bisa berlangsung produktif dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat luas ya. Karena berbicara terkait tentang pelayanan publik itu biasanya ya, apa yang kita rasakan juga dirasakan oleh orang lain, sehingga mungkin saja Anda menjadi bagian yang mewakili ya masyarakat yang mungkin ya, mengeluh terkait ada layanan atau pelayanan publik yang kurang memuaskan ya. Dan begitu banyak ya, tentunya terkait tentang layanan publik, baik itu yang bersifat administrasi ya, yang kita gunakan juga ya, fasilitas-fasilitas umum itu juga bisa Anda sampaikan. Dan sudah ada beberapa memang keluhan atau masukan, bahkan menyampaikan terkait layanan publik ya, seperti jalan, lampu, penerangan, bahkan juga ada terkait tentang kebersihan lingkungan ya. Itu juga ya sudah ada yang dijawab dan beberapa yang terjawab memang. Dan ada pula juga mungkin yang sampai hari ini mungkin belum terjawab, karena memang kami kembali mencoba untuk meminta kesempatan ya. Sudah kita tahu sendirilah ya, kita tidak bisa memaksakan juga orang untuk menjawab, tetapi kami akan kembalikan kepada Anda, kepada masyarakat untuk bisa menilai artinya. Dan tentunya yang kita sampaikan sesuai dengan fakta atau situasi di lapangan. Dan kami menantikan untuk Anda yang ingin bergabung melalui sambungan telepon kami di nomor 0975363886 ya, terkait tentang layanan publik yang merupakan hak setiap warga negara. Dan kalau kita lihat memang ya, untuk terkait tentang layanan publik untuk beberapa hari terakhir ya, banyak yang mengeluh ya terkait tentang ya, salah satunya bisa kita saksikan bersama di hampir rata-rata setiap pom bensin ya. Ini kita menyaksikan di situ begitu padat arus lalu lintas ya. Di situ juga banyak antrean-antrean. Nah, itu terkait tentang pelayanan publik. Bagaimana mungkin Anda ingin rasakan? Atau ada juga ya yang ya, ini sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
1: Halo, selamat pagi Pro RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
1: Baik, dengan Pak Frans di Kota Raja.
0: Pak Frans di Kota Raja. Baik, Pak Frans di Kota Raja, silakan Pak Frans.
1: Baik, saya berat kali ada tiga hal yang saya mau sampaikan.
0: Iya.
1: Pertama, saya berterima kasih buat apresiasi buat pemerintah Kota Jayapura berkaitan dengan jalannya TEPA, pasarnya TEPA, yang begitu berapa kali saya termasuk menonton, kemudian sudah dikerjakan.
0: Sudah dikerjakan, Pak ya?
1: Dikerjakan tapi mandek ini, mandek.
0: Oh, masih ada kendala ya?
1: Nah, barangkali saya mau bikin masukan saja bahwa jalan poros induk pasar masuk TEPA ini, kalau memang belum ada anggaran lanjut, jangan diabaikan seperti itu, karena itu membuat kami semakin sulit. Karena jalan masuk itu sebelah di store, kemudian ada penjual di atas storean itu, lalu jalan itu persempit, akhirnya kita masuk ke luar, kendaraan roda 2 maupun roda 4 bertabrakan kiri kanan di situ. Ya, jadi ini barangkali ini sudah berapa kali saya telepon ini, dan saya apresiasi bahwa sudah ada respon dari pihak pemerintah kota dalam hal ini BPD dan DPR. Tetapi alangkah baiknya kalau bisa diselesaikan secara cepat, karena itu jalan utama.
0: Baik, baik, Pak.
1: Untuk masuk keluar.
0: Ini menjadi catatan kami, masukan Anda, Pak.
1: Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan dinas pencatatan sipil ini. Kalau kita buat KTP online, ini kan sudah data itu sudah tercover semua itu. Tetapi kemudian KTP hilang, lalu kemudian rusak, kita kayak mendaftar baru lagi, dan kemudian rumitnya luar biasa. Ya, sementara data online ini karena sudah tercover semua di situ.
0: Ya, ada data berarti di situ sudah kan?
1: Iya, kan kita sudah bawa surat keterangan kepolisian. Ya, membuktikan bahwa KTP kita hilang atau dompetnya hilang barangkali, dokumen lain juga hilang. Tetapi rumitnya kita harus daftar, kemudian ambil nomor antrean sampai berhari-hari, tidak terkabul itu penilaian itu. Padahal data online-nya kan sudah tercover semua itu, linknya kan sudah ada semua.
0: Tinggal cek aja sebenarnya, Pak ya.
1: Ya, sebetulnya begitu, Mas Agus.
0: Paham, paham.
1: Tolong, Kak, birokrasi seperti ini bisa di hemat waktu, kasihan biaya, tenaga, orang pulang pergi hanya mengurus KTP yang sudah data online-nya sudah ada semua. Kenapa tidak tercover aja sudah ada, kemudian tinggal lapor saja bahwa ke kantor kepolisian sudah punya pemberitahuan kehilangan, tinggal kita lapor, berarti karena dengan sendiri kan dia muncul. Seperti itu. Jadi mohon supaya pemerintah ini melayani, jangan terlalu birokrasinya terlalu banyak. Nah, itu yang kedua.
0: Baik, Pak.
1: Yang ketiga, terkait dengan BPJS Kesehatan.
0: Bagaimana itu, Pak?
1: Ya, BPJS Kesehatan ini sepertinya BPJS ini dengan main kong kali kong dengan rumah sakit. Kita sudah terpotong, kita punya jaminan kesehatan, lalu kemudian tingkat eselon golongan pangkat ada di sana, entah itu penting atau tidak. Tetapi mungkin begini bahasanya, begini, kalau dia bayar boleh lain cepat, tapi ketika proses dengan BPJS maka disingkirkan dulu. Ini kan pelayanan-pelayanan yang sebetulnya selama ini dipotong gaji. Ya, kita berharap supaya pelayanan itu jangan berpikir bahwa ini uangnya duluan dulu baru kemudian pelayanan. Ini tidak boleh. Padahal visi dan misi karena itu pelayanannya lebih utamakan. Ya, jadi barangkali ini saya berikan masukan supaya pendengar juga berharap bahwa pelayanan publik ini sangat penting untuk kepentingan masyarakat banyak. Barangkali seperti itu, Pak Mas Agus. Terima kasih sementara begitu. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Frans di Kota Raja ya. Iya, dan iya, ini Pak Frans mengapresiasi tentunya yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Pak Frans terkait tentang jalan Pasar Yoteva ya. Dan mengapresiasi bahwa itu sudah dikerjakan, tetapi ya ada masukan dari beliau juga bahwa ya jangan ketika sudah dikerjakan ya ini mandek lagi pengerjaannya. Kita nggak tahu ini, mungkin biayanya mungkin mengalami efisiensi anggaran kayaknya. Sehingga mungkin tahun depan baru dituntaskan. Kita gak pernah tahu. Tapi terima kasih Pak, masukannya ini sangat membantu tentunya untuk kita semuanya. Dan Pak Frans, kita juga harus akui bahwa Pak Frans memberikan apresiasi atas respon yang sudah diberikan dan menambah untuk memberikan masukan bahwa kalau boleh di jalan poros itu ketika sudah dikerjakan ya jangan setengah-setengah gitu, karena ini juga akan memberikan dampak terhadap para pelaku ya UMKM di situ ya, yang berjualan, mama-mama yang berjualan ya, orang yang mau ke pasar ya. Baik, terima kasih Pak Frans, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, terkait tentang catatan sipil ya. Kalau kita sudah berbicara terkait tentang KTP online, bahwa data kita sudah terdata sebenarnya di situ. Nah, ketika kita mengalami kehilangan, ketika sudah mengurus syarat-syarat, salah satunya adalah surat keterangan hilang ya, ketika untuk menggantinya saja itu sangat susah ya. Banyak jalur-jalur pengurusannya. Ya, sehingga ini juga memakan waktu yang cukup lama lagi akhirnya. Padahal sebenarnya kalau sudah bicara online itu adalah tinggal cek aja datanya online apa benar atau tidak dan buktikan dengan surat keterangan hilang. Ya, cukup berbeda mungkin ketika mengurus baru ya. Baik Pak Frans. Iya. Saya juga merasakan hal demikian Pak, yang apa yang menjadi keluhan Bapak. Sebenarnya sama dengan saya. Kalau saya sih akta nikah. Kalau Bapak ini kayak KTP online ini kayaknya. Ya, terima kasih Pak Frans. Ini selanjutnya di ketiga ya, terkait tentang BPJS kesehatan ya. Ini kalau boleh ya, jangan banyak ketika orang berobat ya, ketika sudah memiliki kartu BPJS kesehatan ya. Kalau bisa dikatakan Pak Frans, ini sepertinya BPJS kesehatan mandiri kayaknya ini, karena dipotong ya dari pensiunan atau dari gaji. Setahu saya kalau bayar seperti itu ya, berbeda dengan bantuan pemerintah ya, dibayar oleh pemerintah ya. Kalau sepertinya ini ya, saya bisa kategorikan Bapak ini sepertinya adalah BPJS kesehatan mandiri ya, bukan bantuan pemerintah. Tapi ketika berobat ya, ini juga masih banyak lebih proses lagi. Ya, oke, baik Pak. Ini kami akan mencoba ya untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait. Kita usahakan untuk bisa mendapatkan dari tiga instansi ini. Adiktrinya ada tiga instansi. Ini berhubungan dengan PU, PR, ya, jalan. Dan kedua pencatatan sipil, ya, Dukcapil. Dan yang ketiga adalah BPJS Kesehatan. Oke, baik. Nah, masih ada mungkin yang lainnya yang ingin menyampaikan juga aspirasi Anda. Ya, karena aspirasi Anda ya ini atau partisipasi Anda ini sangat membantu tentunya juga ya orang lain ya, ketika juga mengalami perasaan yang sama, mengalami pelayanan yang sama. Saya juga sudah diwakilkan sebenarnya dari Pak Frans terkait tentang dokumen ya yang berurusan dengan pencatatan sipil. Kalau Bapak KTP online, kalau saya ini surat nikah saya enggak ada, terbakar Pak. Saya mengurusnya itu sudah 2 tahun yang lalu. Ya, mau ikuti semua persyaratan sudah saya penuhi, bahkan jalurnya sudah saya penuhi, tapi toh ujung-ujungnya juga sampai sekarang saya tidak mendapatkan itu. Terima kasih Pak. Saya sebenarnya mau curhat juga tapi enggak bisa, soalnya saya pembawa acara jadi. Kalau boleh juga besok-besok saya juga gas ini. Saya juga akan sampaikan juga terkait pelayanan ini. Tapi bersyukur ya Pak Frans sudah mewakili juga perasaan saya. Dan mungkin bukan cuma saya, ada lain juga banyak ya. Karena saya lihat memang beberapa kali sempat saya juga mengurusi dokumen itu juga begitu banyak juga masyarakat yang ya. Karena setahu saya kalau sudah berbicara terkait dengan online, ini adalah memutus mata rantai ya proses yang panjang ya, itu mempermudah bukan memperpanjang atau memperumit dari apa yang kita harapkan sebenarnya kalau sudah bicara online. Karena online ini diciptakan atau digunakan ya, digunakan di berbagai instansi itu adalah memutus mata rantai pengurusan yang panjang ya. Tapi cukup berbeda kenyataannya ketika kita mencoba beradaptasi dengan berbicara digital atau online ini, bahwa kok lucunya jadi prosesnya cukup panjang jadinya. Jadi bingung ya maksud dan pengertian dari penggunaan online atau digitalisasi ini. Seharusnya dapat memperpendek sebenarnya, bukan banyak lagi ya. Ketika padahal syarat-syarat saya sendiri saja, syarat-syarat saya sudah terpenuhi semuanya, tapi masih banyak lagi ya. Ya saya nggak tahu kenapa demikian, saya juga cukup heran juga sebenarnya. Baik, iya pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kita dengarkan dulu satu lagu bersama Naif dengan judul Jikalau.

0: Baik, pendengar dimanapun saja Anda berada, halo RRI, kembali tentunya hadir. Dan Pak Prans, kami mencoba untuk menghubungi dan kita bersyukur pihak PUPR Kota ini akan menjawab terkait pertanyaan Bapak, masukan Bapak yang Bapak sampaikan. Di ujung telepon kita langsung sapa, ada Pak Asep Khalik, Kadis PUPR Kota. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar? Hey,
1: selamat siang, pemirsa.
0: Apa kabar,
1: kabar
0: Pak?
1: Baik Pak.
0: Terima kasih.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Siap. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan dan waktunya kita kembali menyapa di udara.
1: Siap.
0: Baik Pak, sebelumnya saya sampaikan ada Pak Frans di Kota Raja memberikan ucapan terima kasih sebelumnya kepada pihak-pihak terkait, ya pasti khususnya PUPR Kota ya, terkait diresponnya atau adanya perbaikan jalan di Pasar Rio Teva yang sudah dikerjakan nih. Tapi ada masukan juga dari Pak Frans menyampaikan kalau boleh jalan poros ya yang masuk di Pasar Rio Teva itu jangan sampai mandek Pak. Jangan sampai mandek untuk dikerjakan Pak. Kasihan katanya untuk mama-mama atau orang yang akan ke pasar di melewati jalan Pasar Rio Teva itu akhirnya cukup berdampak atau berpengaruh terhadap mereka. Nah, apa nih respon Bapak terkait apa yang disampaikan oleh masyarakat kita, ada Pak Frans, silakan.
1: Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucap sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat pengguna jalan tersebut atau masyarakat yang sedikit terganggu dengan adanya aktivitas di pasar yaitu perbaikan jalan. Memang beberapa hari ini kami sedikit kendala terkait non teknis, bukan teknis ya, non teknis itu ada beberapa dari pihak yang mengklaim bahwa jalan tersebut tidak bisa pokoknya dipalang lah istilahnya begitu. Tapi kami secepat mungkin kami coba berkoordinasi terus dengan pihak tersebut supaya secepatnya jalan tersebut bisa kita perbaiki dan bermanfaat bagi masyarakat pengguna di daerah pasar tersebut. Begitu Pak.
0: Baik. Jangka waktu untuk pengerjaannya kalau memang tidak ada masalah teknis ini berapa lama ini Pak kalau boleh tahu?
1: Cepat saja Pak, itu bisa. Cepat saja ya. Iya, bisa 1 minggu 2 minggu itu sudah clear itu jalannya.
0: Sudah clear ya. Baik. Tapi ketika mengalami kendala teknis ini, langkah-langkah apa ini agar bisa berjalan baik nantinya ke depannya ini, Pak?
1: Ya, kendala teknis ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak tersebut dan sementara masih terus berkoordinasi supaya memberikan kami akses supaya bisa jalan tersebut diperbaiki oleh kami. Sementara masih tetap terus melakukan, ya mudah-mudahan dalam minggu ini sudah bisa clear lah. Kita doakan semoga jalan tersebut bisa segera diperbaiki. Kami minta dukungannya dari masyarakat semua.
0: Baik, Pak Asep, terima kasih Pak Asep yang sudah menyampaikan padat, singkat dan jelas. Dan masyarakat juga berterima kasih karena ini sudah menjadi perhatian dari PUPR Kota Jayapura terkait Pasar Rio Teva. Dan kita sudah mendapatkan jawabannya dari Pak Asep Khalik. Pak Asep Khalik, terima kasih sekali lagi. Salam sukses selalu, salam hormat untuk rekan-rekan teman-teman kita di lapangan untuk dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan-pekerjaan ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik.
1: Apa yang menjadi program prioritas Bapak Wali Kota untuk masyarakat, kita sebagai tim di bawah teknis buat yang terbaik supaya masyarakat menjadi senang lihat kondisi jalan dan sebagainya, terutama untuk jalan Pak ya, begitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Asep Khalik. Iya, Pak Frans, telah jawaban dari Pak Asep Khalik yang terbuka ya, dan tentunya menjadi kita paham bahwa ada permasalahan teknis sebenarnya yang masih diusahakan untuk dapat diselesaikan. Ini bukan masalah non teknis, tapi ini cuma masalah teknis dan ini masih terus berkoordinasi agar bisa dapat dikerjakan ya. Dan itulah memang bagaimana kemudian apa yang kita sampaikan baik, pasti akan diterima respon baik. Tapi kalau kita marah-marah, biasanya responnya juga tidak akan ditanggapi, tidak akan direspon juga. Nah, inilah sebenarnya Halo RRI mengajak kita untuk menjembatani, ya, karena ketidaktahuan kita terkadang, atau mungkin kita tidak tahu ada masalah apa, persoalan apa, sehingga masyarakat juga akhirnya bisa memahami akan hal-hal seperti ini yang ternyata teman-teman di PUPR Kota Jayapura ada sedikit masalah teknis, dan tapi PUPR tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelayanan, dan kita sudah dapatkan informasinya kalau ini berjalan itu tidak lama sebenarnya katanya, mungkin cuma satu minggu untuk dapat diselesaikan. Dan baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk acara Halo RRI ini dalam kebersamaan kita, dan kita tentunya akan berjumpa lagi di lain waktu, di jam yang sama, di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Saya Agustiawan, mewakili kerabat kerja yang bertugas bersama rekan Rizky pengarah acara, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

informasi duka dari Bapak Jarus Iwangin di Jayapura yang ditujukan kepada keluarga besar alumni Smada Sekolah Menengah Olahraga Atas SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua. Keluarga besar Iwangin dan Runewas di Kampung Kaipuri, Kurudu, Serui, Nadire, Biak Numfor, Manukwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerom, Wamena, dan Membramuraya. Keluarga besar Iwangin, Dom, Mauri, dan Sembari di Kampung Kaipuri. Keluarga Rumere dan Rum Korem di Biak Timur. Keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha Ardipura 1-3 dan Evata Polimak 3 Jayapura. Keluarga besar Iwangin, Rumewas, Kaipuri, Kurudu, Pamai, Wonoi, dan Erar yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka ini, telah meninggal dunia Bapak terkasih Bapak Marten Iwangin, suami dari Mama atau Kakak atau Nenek Paulina Rumewas pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 menit waktu Indonesia Timur dini hari di rumah. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka almarhum keluarga M. Iwangin, alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polima 3 Ardipura Jayapura. Untuk ibadah pelepasan dan pemakaman dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 akan dimakamkan di pekuburan umum Buper Waina Jayapura. Demikian satu informasi duka ini. Kami mohon kiranya dapat diteruskan kepada pihak keluarga yang dituju dari keluarga yang berduka. Bagi Anda yang mengenal atau yang mengetahuinya, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini ada beberapa pengumuman kami sampaikan. Ini diumumkan kepada masyarakat seluruh Provinsi Papua Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026. Ini akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menemukan kecintaan terhadap Al-Qur'an serta mempererat persaudaraan, persatuan, kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema pelaksanaan MTQ tahun 2026 mewujudkan generasi Qur'ani yang adiktif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera dan harmonis. Informasi lainnya, pendengar, ini terkait penerimaan mahasiswa baru beasiswa Pemda Kota Jayapura. Informasi pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia UNHAS, ya, Universitas Hasanuddin Makassar, sebanyak 15 mahasiswa dengan prodi perikanan 3 orang, pertanian 2 orang, peternakan 3 orang, prodi teknik sipil arsitektur, teknik sipil bangunan 3 orang, prodi kedokteran, pendidikan dokter 1 orang, pendidikan dokter gigi 1 orang, dokter psikologi 1 orang, dokter hewan 1 orang. Adapun persyaratan umum Universitas Hasanuddin Makassar, fotokopi ijazah SMA SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku Ndowafi setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, serta surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Selain itu juga program kerjasama Pemda Kota dengan Politeknik Penerbangan Jayapura, ini ada sebanyak 15 orang dengan prodi manajemen terminal bandara 10 orang, teknik listrik bandara 5 orang. Tempat pendaftaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada hari Rabu hingga hari Jumat, mulai hari ini pendengar, hingga tanggal 10 nanti Juli 2026. Untuk waktu pelayanan dimulai pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur di ruangan Sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian pendengar disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Dan yang terakhir, pengumuman dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusei Indonesia DPD IKPEKSI Provinsi Papua ditujukan kepada putra-putri yang bernomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada sekretariat panitia yang beralamat di Jalan Pasifik Indah Kompleks BLK Jayapura Aula. Demikian pendengar untuk beberapa informasi pengumuman yang kami sampaikan di ruang layanan masyarakat ini. Terima kasih pastinya atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, tetap terus hadir mengudara untuk Anda. Wah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan

0: Ini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio

cerita dongeng. Hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, selamat siang pendengar semuanya. Akhirnya saya Agus Setiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita ini. Ingat waktu membatasi dan Anda akan ditemani oleh rekan kami selanjutnya hingga tuntas nanti. Dan saya pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Indah.

Oke, pendengar, pukul 11 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang untuk Anda semua, Lintas Jayapura Siang. Sampai dengan Lintas Jayapura Sore ya, saya temani Anda sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, dan tentunya terima kasih untuk rekan Agus Setiawan yang sudah temani Anda untuk Lintas Jayapura Pagi sampai dengan Lintas Jayapura Siang ya, pukul 11 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, cuaca yang sangat cerah boleh kita nikmati di beberapa hari terakhir, secerah tim Argentina ya. Waduh, iya, kita masih temanya Piala Dunia 2026. Walaupun ya, aduh, netizen, kemudian media sosial, grup WhatsApp luar biasa ya, dengan berbagai tanggapan, karena tentunya kita semua menyaksikan secara langsung seperti itu ya. Tetapi ya, oke lah, semuanya boleh diterima dengan legowo seperti itu. Dan Pro 1 masih terus hadir tentunya menemani Anda, dan buat Anda yang terus dan mau, dan ya, terus dan mau menyaksikan begitu ya laga Piala Dunia 2026, jangan lewatkan. Kami hadir di Pro 2 RRI Jayapura, frekuensinya 90,1 MHz ya, atau di RRI Digital Anda bisa langsung cari RRI Pro 2 Jayapura di aplikasi RRI Digital, kemudian Anda bisa menyaksikan juga, mendengarkan secara langsung jalannya 16 besar ya Pesta Bola Dunia RRI 2026. Ya, dan kita ketahui bersama juga bahwa grup-grup besar, waduh, ini semuanya sudah hampir tersingkirkan. Bahkan semalam Argentina hampir saja seperti itu ya, tersingkirkan juga, harus pulang. Tetapi yang terjadi adalah demikian, Argentina terus berlanjut seperti itu. Kemudian kita tahu juga Portugal tumbang atas Spanyol, kemudian Amerika Serikat juga harus mengangkat jempol juga untuk Belgia. Permainan Belgia juga luar biasa. Kemudian Mesir juga harus pulang ya, melawan Argentina dini hari tadi. Ya, dan untuk hari ini 8 Juli 2026 juga tadi sudah kita ikuti bersama Swiss melawan Kolombia, dan dimenangkan juga oleh siapa coba, ada yang nonton tadi? Aduh, laga begitu luar biasa ya. Oke, dan yang pasti gelaran Piala Dunia akan terus kami hadirkan tentunya untuk Anda semua di hari ini, dan dimenangkan oleh Swiss ya, antara Swiss versus Kolombia. Oke, pendengar, selamat siang saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana siang hari ini. Kita di Rabu ya, 8 Juli 2026. Saya Sofi temani Anda jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan program-program acara kami, kemudian juga lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua. Terus kami hadirkan spesial untuk seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Oke, semangat bekerja untuk Anda semua yang lagi sibuk-sibuk depan radio monitor, lagi sibuk di depan monitor komputer Anda, maksudnya demikian ya. Oke, yang lagi mengetik file atau apapun itu di depan komputer, oke, semangat saja pastinya untuk Anda. Kemudian juga Anda yang harus keluar dari ruang kerja Anda, dari tempat kerja Anda, lagi tugas lapangan seperti itu ya. Oke, semangat saja karena cuacanya panas. Apa yang harus Anda siapkan, semoga segalanya dipersiapkan dengan baik, kemudian tugas lapangan Anda pun dapat berjalan dengan baik. Semangat beraktivitas untuk para ASN, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, kota ya. Ada yang bilang, kok ASN saja, kami dong P3K, kami dong honorer. Oke, P3K honorer ya, pokoknya untuk semuanya selamat beraktivitas, sukses. Kemudian juga Anda yang bekerja, beraktivitas dengan usaha-usaha Anda, kios-kios ya, perdagangan dan sebagainya, semangat berusaha untuk Anda semua. Kemudian juga yang berkarya dengan karya-karyanya, semangat berkarya juga untuk semuanya. Oke, pendengar, saya buka line telepon ya di 0967 536 386. Dalam ruang Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Jadi Anda boleh bergabung, cerita-cerita dikit lah ya, untuk persiapan makan siang Anda nanti seperti apakah,

0: Anda yang mungkin di kantor, Anda yang ada di rumah, persiapan seperti apa yang akan Anda siapkan untuk makan siang, atau sudah punya schedule hari ini makan siang bersama rekan-rekan kerja kemana gitu ya. Oke, boleh bergabung. Kita ngobrol santai sambil Anda dihibur tentunya dengan lagu-lagu hiburan terbaik yang sudah disiapkan. Oke, pendengar, terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya langsung dipancar luaskan dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Frekuensinya 96,0, 97,6. Kemudian 93,3 untuk Anda yang ada di wilayah Sentani, Genyam dan sekitarnya 88,8 MHz. Kemudian juga Anda yang mengikuti melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Tentunya salam hormat ya. Selamat menikmati hari ini Rabu 8 Juli 2026.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI Radio.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowther. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik, memastikan akurasi informasi, dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
1: RRI, Radio Sepak Bola Indonesia.

0: harus utama gender.
1: Mengetengahkan beragam permasalahan gender dan solusinya, baik dari sisi prestasi, pekerjaan, rumah tangga atau keluarga, hukum, kesehatan, dan sosial.
0: Menghadirkan para narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Dibahas selama 1 jam setiap hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur di Pro 1 RRI Jayapura.
0: Melalui FM 97,6 dan 96 MHz dan di kanal YouTube kami RRI Jayapura Official.
1: Masukan, saran, dan kritik pendengar sangat kami nantikan melalui line telepon 0967-536-386 atau langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: PUG, pengarus utama gender.
1: Di Pro 1.

Maxioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Padam bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Oke, pendengar, pukul 12.20 menit waktu Indonesia Timur ya. Maksimum makan siang ngobrol bersama. Anda yang mau bergabung masih saya tunggu ya di 5363886. Kita ngobrol santai, kita cerita-cerita santai ya. Gimana hari ini makan siang Anda seperti apakah? Yang memilih di rumah kah atau yang memilih cari kantin ya atau warung yang ada di dekat tempat kerja Anda? Anda boleh bergabung, kita ngobrol santai. Oke, 5363886 sudah ada penelpon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Sofi.
0: Iya, siang juga. Ini orang bandara kah?
1: Iya, betul.
0: Oke, di bandara bagaimana cuaca?
1: Panas,
0: oke. Makannya gimana? Makannya sudah?
1: Iya, makan ini. Ayam-ayam goreng
0: saus.
1: Masak kedai jagung. Sambal, minumnya es jeruk.
0: Bi, luar biasa sampai. Pasti kiri kanan juga tuh dong, suka kenyang toh. Oke, siap-siap. Aktivitas di bandara semua aman terkendali toh?
1: Aman terkendali.
0: Andalan, itu yang betul. Sip.
1: Bisa
0: boleh sekali, silakan.
1: Salam buat kakak Sisir, jangan lupa makan siang. Sama kakak Yolanda juga ya.
0: Oh begitu, oke.
1: Okay. Juga jangan lupa makan siang ya, sudah
0: tua. Yoi. Itu saja.
1: Iya.
0: Oke, baik, siapa? Terima kasih.
1: Jam berangkat tadi pagi jam 6, dia baru turun tadi, dia ada sibuk jadi.
0: Oh begitu, berarti cair ya.
1: Ada yang cair ini.
0: Aduh, siap, maksudnya es batu cair karena panas toh.
1: Iya. Ya sudah ya Mbak Sofi.
0: Oke, siap.
1: Iya. Makan.
0: Terima kasih banyak. Makasih cantik. Oke, dari seputaran area bandara ada yang baru turun jadi begitu ya. Oke, selamat siang Abang Afi, Abang Indra ya, semua yang ada di area bandara, selamat siang saja, selamat menikmati siang hari ini. Anda yang lain boleh bergabung, silahkan di 5363886 ya. Kita ngobrol santai, makan siangnya gimana, kemudian langsung dihadirkan ya lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas siang hari Anda ataupun santai Anda, rehat sebentar dulu ya dari segala aktivitas rutinitas Anda. Oke, 5363886, adakah di belakangnya orang bandara? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Sofi.
0: Iya, siang juga. Tadi baru disebutkan ada salam dari bandara tuh.
2: Iya, aku dengar bola tapi.
0: Oh gitu. Oh iya, kedengaran ya.
2: Di sini masih ramai-ramai orang nonton bola, Kakak.
0: Oh begitu. Oke.
2: Terus Veronica bukan Yolanda, Yolanda sudah mati jadi.
0: Oh begitu, jangan Kak, jangan.
2: Habis terbakar api.
0: Oh begitu, terbakar api, api apa itu? Oke, lanjut.
2: Tidak Kakak, Yolanda siang hari ini karena rame-rame jadi. Oma, ibu Rosita Awa itu. Itu kemarin cemburu karena saya minta lagu mama itu.
0: Oh gitu.
2: Terus makanya Bapak Eda ada singkong rebus begitu Kakak.
0: Oke, siap.
2: Terus mujair kuah kuning, ada ekor kuning dibakar-bakar. Tapi orang banyak di rumah ini.
0: Oke.
2: Nonton siaran bola ulang gitu.
0: Iya, Kakak. Itu dia.
2: Anda mungkin suara agak berubah toh. Karena Ronaldo KO jadi.
0: Oh gitu, ceritanya situ Portugal toh. Oke.
2: Apa Ronaldo itu yang suara agak-agak begini.
0: Oh gitu, oke.
2: Terus Kakak Sofi Juro kita bilang salam sayang.
0: Aduh, salam sayang kembali Bu sayang.
2: Nonton bola juga.
0: Oh begitu, oke. Okay. Semua kita nonton bola ya.
2: rame-rame.
0: Yes, yes, buat yes.
2: Kakak siapa yang tadi, Indah ya?
0: Mbak Indah.
2: Yang ada di bandara sana. Selamat siang, salam hormat makan bersama Kakak Alfi semuanya, Mbak Dewi, Mbak Ratna, semuanya yang ada di bandara sana. Buat Kakak Alfi, salam sukses selalu. Tuhan memberkati. Terus mantap. Saya kirim salam lagi dari Ibu Yanes Monem di rumah ini. Buat Bapak Yanes Monem yang ada di pintu masuk sana, jangan lupa makan siang Bapak. Nanti mengantuk lagi karena satu malam tidak tidur, dia nonton bola.
0: Nonton bola itu dia.
2: Semuanya sudah.
0: Oke.
2: Okay. Kak Iwan ya, Kak Ivan, jangan lupa makan siangnya. Jangan terlalu terlambat di jalan. Sekarang sampai jam 2 saja.
0: Iya, katanya tuh jam makan siangnya tuh jam segitu, Yolanda.
2: Ya. Yang bagaimana begitu harus makan siang.
0: Betul, setuju.
2: Rahmawati, yo, menang sekali.
0: Iyo, jadi dia lagi heboh di kantor juga nih, di WA grup juga. Aduh, itu dia.
2: Jangan marah Bang Andre, ya Landa suka berganda jadi.
0: Aman, aman.
2: Kakak Sofi begitu dulu kakak.
0: Oke, siap.
2: Selamat siang, salam hormat. Tuhan memberkati.
0: Oke, baik, siap. Ya, Tuhan berkati kita semua ya. Terima kasih Yolanda yang sudah bergabung siang hari ini ya. Yang lagi menikmati makan siangnya juga lagi serba banyak gitu ya. Kemudian juga lagi rame-rame denger lagi nonton siaran ulang bola ya. Oke. 536386 di belakangnya Yolanda. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang juga siapa nih?
3: Betul.
0: Betul.
3: Halo.
0: Iya, di sana ada siapa?
3: Halo.
0: Halo, bisa dengar suara saya tidak? Bisa?
3: Bisa.
0: Oke, di sana ada siapa?
3: Ya, Ocha.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Ocha.
0: Ocha. Oh, Ocha, kok suaranya lain ini di Jayapura nih, suara berubah ini ya. Ocha, sampai kakak terhafal suara kak. Ya ampun,
3: tegal banget sih.
0: Iyo, ya ampunilah. Ocha masih di Jayapura ya?
3: Masih, satu minggu lagi.
0: Oh, satu minggu lagi. Saya dengar-dengar kabar itu sampai pi main-main di Mama Fani. Sungguh sih.
3: Itu lagi, tapi senang saja, nanti baru rencana makan papeda dari belakang.
0: Iya, itu lagi, rasa itu mafan pu papeda, ikan kuah, sudah, nanti Ocha teramo pulang, tak kandas dengan apa nih, yau dong lagi, seperti itu.
3: Itu lagi.
0: Aduh, siap-siap, baru makan siang gimana, Ocha?
3: Di rumah, dengan papeda.
0: Bis.
3: Mujair, kuah kuning.
0: Iya, ndalan. Oke, mantap sudah. Jadi nanti ada yang tanya-tanya. Ini Ocha yang mana? Ini Ocha yang dari Yahoo Kimo tuh ya, yang biasa bergabung ini. Sekarang ada di Jayapura. Ada giat ya. Ada kegiatan toh?
3: Tidak, libur.
0: Oh, libur. Oh, liburan Jayapura. Jadi satu minggu lagi baru balik seperti itu ya.
3: Iya, tanggal 13 sudah masuk.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap. Jadi sumakan nih papede sumasuk.
3: Ya.
0: Papeda sumasuk.
3: Oh, papeda sumasuk lagi lambat.
0: Kok iya betul. Belum, ini ada air putih nih. Iya, siap.
3: Salam buat Mangpan. Mungkin dia ada pantau kah?
0: Iya, pantau pasti.
3: Salam sehat buat Kak Sofi. Sukses
0: berkati. Amin, terima kasih.
3: Bye.
0: Iya, bye bye. Aduh, sampai sudah tidak hafal ini suaranya Ocha ya. Oke. Biasanya oh ya, salam dari Ocha di Yahoo Kimo. Ah, itu dia, Ocha lagi liburan juga di Jayapura ya. Jadi seminggu lagi sudah mau balik ke Yahoo Kimo. Oke, Ocha yang lagi makan siang papeda dan teman-temannya. Oke, selamat menikmati saja ya, Tuhan berkati. Di belakangnya Ocha, 536386. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, siang juga. Ada siapa di sana?
4: Oma Suparni di PT Endoskopa.
0: Oke, apa kabarnya?
1: baik.
0: Oke, baik, luar biasa. Hari ini masaknya apa? Makan apa nih?
1: Hari ini makannya ulek terong dengan puri dan tempe.
0: Aduh, saya bayangkan di sini, ya ampun. Apalagi
1: dengan daun singkong tumis.
0: Sudah, pas sudah. Sudah makan?
1: Baru selesai.
0: Andalan. Orang rumah semua ada atau masih aktivitas di kantor sekolahan?
1: Kantor.
0: Oke. Iya. Jadi di rumah saja nih ya, habis makan siang dah bobok ciang.
1: Enggak mau bubuk siang.
0: Itu dia, siap. Itu saja Mas Suparni.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya, salam sayang untuk semuanya. Selamat siang.
1: Iya,
0: terima kasih yang sudah bergabung ya. Oh, Mas Suparni terhibur selalu pastinya ya. Untuk siang hari ini, terima kasih sudah bergabung. 536386 masih ada lagi. Saya terima dulu. Halo, selamat siang.
5: Ada saya.
0: Ada. Wih. Yang baru turun ini.
5: Dari Yahukimo dan libur pilih di Sentani.
0: Iyo, dari Yahukimo. Iya. Saya kaget begini Oce bilang. Iya,
5: karena di sini kan banyak papedanya jadi.
0: Iyo, betul.
5: Iya, jadi bukan banyak tapi terima
0: tempat. Itu dia dari Yahukimo.
5: Pas libur
0: toh. Waktu kapan tuh beliau WA atau minta alamatnya Maafan. Jadi saya pikir ini bercanda begitu. Betul kan.
5: Tapi kalau balik kan pasti ketemu juga kok.
0: Iya betul Oca, ingat.
5: Maksudnya di ruang keberangkatan.
0: Betul, Abang Afe tuh ada di situ tuh.
5: Tara lari.
0: Supaya bisa apa tuh baku jumpa, baku tahu begitu. Aduh, siap. Baru yang baru turun.
5: Aduh, tuh. Iya, Mas.
0: Aduh, siang jadi panas ini.
5: Iya, itu sudah buat Yolanda kasih sembolannya tadi. Salam hormat. Titik-titik via udara. Oh, iya sih.
0: Panas toh.
5: Panas toh, Mas.
0: Iya, di luar panas sekali ini.
5: Ini ada indahnya pusana pres jeruk jadi.
0: Oh begitu.
5: Iya tadi.
0: Oke.
5: Tapi dia belum makan, nanti selesai acara ini masa makan. Makan ketiga kali punya.
0: Tidak apa-apa toh, supaya tumbuh naik.
5: Aduh. Sekedar info saja. Bung Indra dia masih sakit.
0: Oh begitu.
5: Betul, kakinya bengkak.
0: Oh iyo. Ini fans dong kumpul-kumpul boleh. Baru pi main-main di abang Indra situ.
5: Tidak mak, maksudnya biar sering tanya ya, hanya kasih info saja.
0: Iyo toh supaya pi kasih semangat dia pubang kaki turun.
5: Iyo mungkin dia terlalu ini merangkak banyak.
0: Betul. Riba orang pujimuran kah atau bagaimana kah? Ketong pi ke sana supaya hibur-hibur kasih ingat toh. Lain kali jangan lewat di bawah jemuran kah. Lewat kanan san jangan lewat kiri sini.
5: Iya, paling
0: cantik yo. Aduh, siap.
5: Oke,
0: siap.
5: Baik. Kira-kira begitu saja lu Mbak Sofi.
0: Oke, siap.
5: Yang ini yang paling cocok lagu apa
0: ya? Yang ini saya sudah siapkan lagu Aku Cemburu.
5: Oh, pasti sekali. Surat kosong tak bayi sih udah bilang. Oke, baik. Oh, selamat jalan bertugas. Selamat diberi Entabia.
0: Entabia. Terima kasih Abang Afe ya. Aduh Abang Afe ini selalu ceria ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Kita cuma basedu begitu ya di udara. 536386 di belakangnya Abang Afe. Saya terima lagi ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
0: Siang siapa di mana?
6: Selamat siang Mbak Sofi dengan Mbak Heni.
0: Mbak Heni. Oke, gimana Mbak Heni?
6: Ini di balkon mangga ini.
0: Oke, siap.
6: Jalan bakso masuk, kita
0: jadi
6: makan.
0: Oh, andalan.
6: Iya, buat semuanya yang sudah masuk tadi ya. Selamat siang aja. Selamat makan siang buat Mbak Sofi juga. Jangan lupa minum air putih yang secukupnya.
0: Oke, siap.
6: Itu aja Mbak Sofi.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Ada Mbak Hen ya dari seputaran Hanura tak sudah bergabung. Iya, saya beberapa kali itu tidak gabung karena HP nih rusak kah, hilang kah, seperti itu ya. Jadi sekarang sudah ada lagi. Oke lah. Iya, buat Mbak Heni terima kasih. Salam sehat ya di belakangnya Mbak Heni. Halo, selamat siang.
7: Selamat siang Kak Sofi.
0: Siang, oke. Okay. Cecil, silakan. Gimana makan siangnya?
7: Udah kakak?
0: Saya belum, masih konsumsi air putih nih. Habis ini.
7: Habis udah punya kata berat kan tuh.
0: Iyo, hanya itu saya lagi cari-cari apa. Oh iyo, air putih ada depan saya sebelah kiri.
7: Gak apa-apa, sehat.
0: Iya betul, setuju.
7: Menu makan siangnya hari ini terong digoreng.
0: Oke. Okay.
7: Terus udah punya apa sambalnya? Cabai apa kecilnya dipotong diiris-iris, terus kecap manis, kecap asin, tomat sama bawang merah diiris-iris juga, sama perasan jeruk nipis. Itu aja.
0: Sadar. Hajar. Tapi semakan kah belum?
7: Sudah lah, udah jam 10 kan.
0: Oh bagus, bagus.
7: Kita mau tunggu tapi nanti mato begitu, jadi tolong kan, saya kumpul ambung.
0: Betul.
7: Tapi saya kak Sofi juga
0: sebenarnya. Aduh. Siap, siap, siap.
7: Untuk Kak Indah, makasih untuk atensinya, kompak selalu, sehat juga. Untuk Om Afi jangan begitu, kasihan Yolanda tuh, udah patah kan.
0: Duh, sudah sesuatu tidak ada
7: kata-kata. Jangan ini, lagu Aku Cemburu jangan diputar tuh, dikat. Kasihan nanti udah lompat di danau lagi.
0: Oh kasihan, begitu tuh. Ini aku cemburu sudah mau naik karena kebetulan panas.
7: Jangan,
0: siang.
7: jangan aku cemburu. Harusnya tak habis ku mengerti yang panas. Teslo, makasih, saya selalu, dadah.
0: Oke cantik, terima kasih Cecil ya sudah bergabung siang hari ini. Katanya siang-siang jangan cemburu kak, tapi kebetulan sudah saya siapkan yang cemburu jadi boleh ya. Oke, semoga terhibur saja untuk semuanya seperti itu ya. 536386 di belakangnya Cecil ada siapakah? Halo, selamat siang.
8: Maksio mau makan siang ngobrol bersama Mbak Sofi dan Irfan di sini.
0: Siap, silakan. Yolanda tadi ada pesan tuh, makan siang itu jam makan siang makan jodang seperti itu.
8: Iya, tapi sayangnya seperti biasa jadi.
0: Aduh, sekarang posisi di mana?
8: Sekarang lagi di seputaran Pasar Baru Sentani dan tadi syukurnya sudah tola-tola perut dengan gorengan.
0: Oh begitu. Oke.
8: Iya, dua betatas goreng, dua tahu biasa dan dua bakwan.
0: Oh lebih semuanya
8: cukup dan air putih.
0: Serba ya. Dua ya.
8: Iya, okay. Kan 10.000 tuh dapat 6 tuh.
0: Oh begitu, baiklah.
8: Iya.
0: Siap.
8: Jadi sedikitnya sudah menahan rasa lapar yang okay. tertahan.
0: Sudah ada yang ganjal begitu ya.
8: Iya, baru Mbak Sofi sudah makan belum?
0: Saya sepertinya nanti habis ini nih ya. Habis ini, habis menyapa semuanya dulu seperti itu.
8: Oh, jangan lupa makan. Saya tadi dengar Pak Pede itu enak apa?
0: Iya, tong dengar ini kayak bagaimana ya. Begitu sudah.
8: Tapi ternyata mau makan di mana? Jalan dulu.
0: Itu dia. Siapa tahu ada yang undang begitu kak, nanti besok ini fans mari kamu kesini kak gitu ya.
8: Wah itu luar biasa itu.
0: Aduh, hari ini aktivitas bagaimana jalan ya, di situ?
8: Aktivitas dengan cuaca panas tapi lancar sambil pantau-pantau sosmed.
0: Oh,
8: yang
0: begitu.
8: Kalau mau dilihat-lihat ini banyak yang tersuka support Argentina dan Maramu.
0: Ya iyalah, jangan kita bahas ya.
8: Lo mulus kan. Tinggal itu punya segala ilmu-ilmu dan kemampuan menganalisa itu macam seperti lo. Aduh ini macam tidak ada yang senang Argentina lo.
0: Ya iyalah, ya iyalah. Sepanjang hari ini tadi pagi yang dinas pagi juga sunaik ini apa suada di ubun-ubun sini giliran saya masuk lagi lanjut lagi. Ih, aduh. ampun.
8: Pokoknya kan, kalau tong mau bantah dengan data juga nanti ntar dibilang tong ini lagi, pokoknya tong kalah saja.
0: Aduh, aduh, sudah nanti bahas nih panjang lebar, ini bahaya nih. Aduh.
8: Panjang, apalagi kalau Mbak Rama, wah lebih panjang lagi. Tapi
0: tadi beliau ada sempat mampir bahas lagi. Ini saya dengan Bung Agus lagi bahas dengan tingkat dewa begitu ya, lagi tingkat tinggi. Beliau masuk dengan ketawa-ketawa dengan juga mempertahankan dan selesailah sudah.
8: Masalahnya 13 menit krusial itu bisa terbalik gitu ya.
0: Iya, bagaimana beliau buka pintu awal, ini buka pintu masuk studio langsung gini. Coba jelaskan ke saya tuh 14 menit terakhir itu, coba jelaskan. Ih, baik kah.
8: Tapi kalau terhadap Argentina ini sunyi, jadi biarkan saja dia.
0: Ih, jangan kak, tolong. Seharusnya tuh temanya tahun ini tuh yang grup-grup kecil ini dong mau naik. Tapi Argentina, aduh sudah, nanti tong bahas ini bahaya. Ah,
8: tidak, itu aja mau dapat itu. Mudah-mudahan.
0: Aduh, sungguh sih.
8: Aduh, kacau. Oh yo, buat aduh, buat Dede Veronica, iyo, aku makan. Nah ini apa itu di situ enak sampai.
0: Iyo, banyak sampai lengkap.
8: Jangan lupa makan banyak. Mm-mm, biar sehat.
0: Betul, setuju.
8: Oh iya, buat semua yang masuk tadi, salam hormat. Buat semua yang mendengar, monitor, salam hormat kompak selalu. Saat ini saya mau lanjut lagi aktivitas, jadi.
0: Oh begitu, oke, okay, semangat ya.
8: Saya, oke, okay, Mas Sofi, saya kembalikan jalurnya.
0: Saya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abang Ivan sudah bergabung ya. Aduh, kita kalau bahas ini panjang kali lebar ya. Oke, okay, tapi ya itu dia ya. Apa namanya, kehebohan, kemudian juga apa namanya ya, bola tuh seperti itu ya, banyak pengamat walaupun kita ini tuh tidak terlalu tahu main bola misalkan ya, Anda mungkin banyak yang tahu begitu ya. Tapi kita yang menyaksikan, yang menonton secara langsung juga boleh dong memprediksi dan boleh dong harusnya kan seperti ini dan itu begitu ya, ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Jadi boleh dong, boleh ya. Oke, okay, dan itu dia ya, pesta Piala Dunia 2026 masih terus ada seperti itu. Dan tadi jangan lupa juga pantengin podcast RRI Jayapura ya, podcast RRI Jayapura juga membahas bagaimana dari OJK juga ya, terkait dengan Pildun ini ada banyak taruhan-taruhan juga seperti itu ya, apa iya? Iya ya, iya dong seperti itu ya. Jadi nanti Anda bisa pantengin juga, ada podcast RRI Jayapura. Di situ ada podcast sebolanya juga, Anda bisa lihat ya di YouTube ya, podcast RRI Jayapura. Tapi juga apa namanya tadi, bagaimana terkait menghadirkan OJK juga ya, melihat fakta hari ini di Pildun 2026 seperti itu. Oke, 536386, saya terima lagi dulu sebelum lagunya hadir. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Siapa di mana nih?
9: Nasrun.
0: Abang Nasrun. Oke, luar biasa. Gimana di sana cuacanya?
9: Lagi cerah-ceria ya juga, secerah hati juga.
0: Hei, andalan mantul kita. Gimana makannya untuk hari ini, persiapannya?
9: Sudah siap semua. Sudah goreng ikannya, sudah nasinya sudah siap, sayurnya saja seperti biasa ya. Apa pisang, apa pisang buda saja dari kuasa. Kalau okay, ada sambal juga, ya, namanya begitu, nanya hidup sendiri kan. Tidak usah banyak repot-repotnya ya.
0: Iya, itu dia, semangat.
9: Nah, yang penting sudah bisa kita makan, ya kan?
0: Yes, betul.
9: Nah, sudah itu kurang pilih yang menemani, kurang suara.
0: Oke, itu dia ya. Pas sudah mau makan gini, adik menemani sambil ngobrol apa namanya ya, sudah pro satu temani dulu ya, boleh
9: iya,
0: ya.
9: Iya, makanya aku berkau di Jayapura supaya ada teman. Sebab ada apa, sudah menghibur hatiku juga.
0: Siap.
9: Menghibur.
0: Oke.
9: Ya, Mbak Sopi, sekali ya.
0: Oke, terima kasih.
9: Jangan lupa makan siang.
0: Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, Abang Nasrun ya. Sudah bergabung dari Sulawesi, merupakan penelpon terakhir kita karena beberapa lagu-lagu hiburan yang sudah saya siapkan siap hadir menemani Anda ya. Oke, jadi yang belum sempat nanti dicoba di esok hari dalam Ruang Maksioma ya. Kali ini saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda dalam ruang saya mau bilang ruang rindu, habis itu saya mau bilang topi asli lagi, ya ampun, dalam Ruang Maksioma ya, makan siang ngobrol bersama. Oke, beberapa teman-teman hiburan hadir menemani suasana siang Anda. Aku Cemburu ya, dari miliknya Edgar Aronggear, tapi kali ini versi coverannya saya hadirkan untuk Anda. Selamat siang, dan kita jelang dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Waktu. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol.
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time.

0: panjang pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk

0: Brazil menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albis

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
2: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Seinen Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
2: tight. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang

0: menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang mungkin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
0: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
2: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
0: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah

0: The Indonesia atau IV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, Anda bersama program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 13.28 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 14 dalam ruang Topi Asli, ada beberapa informasi dalam ruang lain dan masyarakat hadir untuk Anda. Sebelumnya kita bikin romantis, hadir menemani siang Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Iya, baik pendengar, pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur ya. Beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat kami sampaikan pendengar. Saya Wali, yang pertama dari Dewan Pimpinan Ikatan Pengusaha Kensusui Indonesia DPD IKPEKSI Provinsi Papua, ditujukan kepada putra-putri yang berdomisili di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran pemagangan ke Jepang pada hari Selasa 7 Juli 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Persyaratan pendaftaran dapat dilihat langsung pada Sekretariat Panitia yang beralamat di Jalan Pasifik Indah Kompleks BLK Jayapura di Aula. Demikian informasi disampaikan atas perhatian, diucapkan terima kasih. Kemudian pendengar, pengumuman selanjutnya kami sampaikan. Kali ini pengumuman kami terima. Pengumuman kami terima dari Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait penerimaan mahasiswa baru beasiswa Pemda Kota Jayapura. Disampaikan informasi pendaftaran mahasiswa baru kepada anak-anak Port Numbai lulusan SMA SMK yang ada di Kota Jayapura yang hendak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tahun 2026. Adapun program kerjasama beasiswa pemerintah daerah Kota Jayapura untuk perguruan tinggi yang tersedia, yaitu Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS sebanyak 15 mahasiswa dengan program studi Prodi Perikanan 3 orang, Prodi Pertanian 2 orang, Prodi Peternakan 3 orang, Prodi Teknik Sipil Arsitektur Teknik Sipil Bangunan 3 orang, Prodi Kedokteran Pendidikan Dokter 1 orang, Pendidikan Dokter Gigi 1 orang, Dokter Psikologi 1 orang, dan Dokter Hewan 1 orang. Untuk persyaratan umum Universitas Hasanuddin Makassar UNHAS adalah sebagai berikut: fotokopi ijazah SMA SMK, fotokopi raport semester 4 dan 5, fotokopi KTP dan KK, surat keterangan orang asli Port Numbai dari kepala suku atau Onduwafi setempat, surat keterangan bebas narkoba dari kepolisian, dan surat kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Adapun program kerjasama Pemda Kota dengan Politeknik Penerbangan Jayapura ada sebanyak 15 orang, yaitu dengan program studi manajemen terminal bandara 10 orang, program studi teknisi listrik bandara 5 orang. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, yaitu pendaftaran di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura pada Rabu sampai dengan Jumat tanggal 8 sampai dengan 10 Juli 2026 pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang Sekretariat Dinas Pendidikan. Demikian pemberitahuan kami sampaikan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Ya, jadi ada beasiswa ya untuk orang asli Papua, khususnya untuk asli Port Numbai. Ada dua universitas, yaitu Universitas UNHAS, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan program studinya adalah perikanan, pertanian, peternakan, teknik sipil ya, ini masing-masing 3 orang, pertanian 2 orang. Kemudian untuk program studi kedokteran ini masing-masing 1 orang ya, untuk pendidikan dokter gigi, psikologi, dan juga dokter hewan. Kemudian juga Universitas Politeknik Penerbangan Jayapura ya, ada 15 orang. Untuk program studi manajemen terminal bandara 10 orang, dan program studi teknisi listrik bandara 5 orang ya, seperti itu. Kemudian pengumuman selanjutnya diinformasikan, diumumkan kepada masyarakat seluruh Provinsi Papua, Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Sen Kabupaten Jayapura pada 15 Juli 2026. Kembali disampaikan kepada masyarakat ya, kepada seluruh masyarakat Provinsi Papua,
Musabako Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema pelaksanaan MTQ tahun 2026, mewujudkan generasi Qurani yang adiktif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera, dan harmonis. Kemudian pendengar, itu dia beberapa informasi ya dalam ruang layanan masyarakat untuk siang hari ini. Kemudian perhatian Anda, saat ini saya informasikan dulu waktu menunjukkan pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur ya, pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 14.06 menit ke depan dalam ruang topi asli ya, torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Ada yang mau bergabung silahkan ya di 0967 536386. Kita jelang.

0: Ya, baik pendengar, pukul 14.04 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung dalam ruang topi asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, silakan. Anda boleh bergabung ya untuk siang hari ini. Dua penelpon untuk setiap sesinya saya buka untuk Anda. Yang masih lagu yang belum pernah direquest ya dalam beberapa bulan terakhir dan belum pernah direquest, berharap demikian ya. Nama penyanyi dan juga judul lagunya agar komunikasi kita bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa judul lagunya seperti itu ya. Oke, dua penelpon untuk sesi yang pertama. Langsung saja saya terima di 536386. Halo, selamat siang.
1: Itu harus lagu baru.
0: Betul. Selamat siang juga Bang Q. Silakan.
1: Sembilan di sini ingin marah silakan.
0: Ingin marah silakan, begitu ya.
1: Ya, dari Elok Echo.
0: Dari
1: Elok.
0: Elok Elok. Tunggu ya, ya, coba saya lihat cover kah?
1: Betul sekali.
0: Cover berarti ingin marah silakan. Tunggu-tunggu. Tadi siapa? Bukan Fa.
1: Elok. Elok.
0: Oh, Elok ya. Ampun, Elok. Siap. Ditunggu ya.
1: Oke, Mbak.
0: Oke, Bang Afi.
1: Iya.
0: Terima kasih. Siap. Tapi ya. Oke, lagu yang dipopulerkan oleh favorit grup begitu ya. Ingin marah silahkan, ingin diam silahkan, aku sabar menunggu, maaf Bu Wis. Oke, 536386, satu lagi silahkan di belakangnya Bang Afi dari seputaran area bandara. Satu lagi saya terima, lu selamat siang.
2: Selamat siang Kakak Sofi.
0: Siang, silahkan Yolanda.
2: Kami minta lagu dari Jundika, lagunya Tenang.
0: Tenang.
2: Marah, tenang aja. Itu saja kakak.
0: Iya. Oke, okay. Terima kasih Yolanda. Terima kasih buat Yolanda ya. Tenang Judika featuring Andrianto, begitu ya, dengan Tenang. Oke, okay, 536386, saya tahan dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali. Kita dengarkan Ingin Marah Silahkan, kemudian dilanjutkan dengan Tenang. Satu tembang dari Judika featuring Andi Rianto.

0: Oke, pendengar, tenang ya. Dari Jurika, Andi Rianto. Sebelumnya ada Kalomara, silahkan gitu ya. 536386 untuk dua requestan lagu lagi ya, dua penelpon, dua requestan lagu dalam ruang topi asli. Yang sudah bergabung untuk sesi kedua, halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang Kak Sofi Cecil.
0: Iya, silakan.
1: Java Jive.
0: Oke, judulnya?
1: Judulnya Hilang.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Ada Cecil ya, Hilang dari miliknya Java Jive. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan ya. 536386, silakan satu lagi. Sesi kedua di belakangnya Cecil. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, topi asli.
0: Iya, siang topi asli, Bunda. Lagunya apa nih?
2: Nah, bunyikan suara hati boleh enggak?
0: Bunyikan suara hati dari Bruri Obi.
2: Obi?
0: Oke, boleh.
2: Terima kasih.
0: Oke. Ditunggu lagunya, Bunda sayang ya.
2: Siap anakku yang terbaik.
0: Oke, terima kasih. Iya, ada Bunda Eki Romajau sudah bergabung siang hari ini. Bunyikan suara hati boleh, boleh. 536386 ditahan dulu ya. Saya hadirkan tembangnya dari Cecil, kemudian dilanjutkan requestan lagu dari Bunda Eki Romajau, Obi Mesak ya, dengan Bunyikan Suara Hati. Sebelumnya ada Hilang dari miliknya Java Jive.

0: bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih, Beb.
0: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Oke, pendengar, pukul 14.27 menit waktu Indonesia Timur. 536386 sesi yang ketiga. Halo, selamat siang. Oke. 536386, Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu ya, saya tunggu di line telepon kami 0967 536386. Halo, selamat siang. Iya, aduh, ini kabar bagaimana nih?
3: Selamat siang, Tabeyamu.
2: Tapi ya, lagunya apa sih yang hari ini?
3: Bapak lagi sedih, Pak Disopi mungkin. Tadi Bapak ada bawa berita juga untuk Bapak Bakar Ibu karena perlu.
2: Sayang.
3: Sama kasih Agus Setiawan pagi tanya juga nanti siangnya Sofian.
2: Iya, betul.
3: Siapa berita juga dikasih siang jam berapa, ke sore nanti jam berapa lagi.
2: Oke. Ini dengan?
3: Bapak Demetau di 53.
2: Oke, siap. Nanti diinformasikan pas jam ini ya, jam apa namanya, ruang layanan masyarakat belum masuk ke meja siar ini.
3: Pagi sudah.
2: Oh begitu. Oke. Nanti selepas warta berita ya, warta berita lintasan apapun nanti saya bacakan, sama malam juga seperti itu. Besok kita akan update lagi. Ah.
3: Makasih Bapak request lagu yang Bapak buka dalam kemesraan ini dari PNJ.
2: Kemesraan ini ya. Oke, siap. Ditunggu lagunya, siap. Oke. Iya, terima kasih. Ada Tabea Subajo, terima kasih ya. Ada Pak Demeto dari seputaran Polimak. Oke. Sambil menginformasikan juga begitu ya untuk berita duka yang disampaikan pagi hari ini. Iya, dan almarhum juga adalah pendengar setia RRI begitu ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti saya bacakan ya selepas warta berita lintas tanah Papua. 536386 yang sudah bergabung di belakangnya Pak Demeto, saya terima. 536386. Selamat siang.
4: Sofi Asli, selamat siang Kak Sofi.
2: Iya, siang juga. Siapa nih?
4: Dengan Dian.
2: Oke, Kakak Dian. Lagunya apa, Kak?
4: Agnes Monica.
2: Agnes. Wih, cocok dengan matahari di atas begitu ya.
4: Iya.
2: Oke, siap Kakakku, ditunggu ya.
4: Terima kasih.
2: Okay.
4: Selamat siang, selamat bertugas.
2: Iya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Oke, okay, terima kasih, ada Kakak Dian dari seputaran Polimak sudah bergabung. Agnes Monica dong, Agnes Mo dengan Matahariku. Sebelumnya ada Frankie dengan apa namanya, Kemesraan Ini begitu ya. Di request dari Bapak Demeto seputaran Polimak ya, Kemesraan Ini dari Frankie Jane. Oke. Ini yang Oke. Saya lihat dulu yang aslinya seperti itu. Oke. Ya, Frankie Jane. Kemudian nanti sebelumnya kita akan dengarkan juga satu tembang yang di request dari seputaran Polimak ya. Untuk sesi ini orang Polimak begitu ya. Ada Frankie Jane dengan Kemesraan, ada Agnes Monica dengan Matahariku juga akan hadir untuk Anda. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam ruang topi asli. Torang pilih alunan Senandung Lagu Indonesia ya. Kami hadirkan dua requestan lagu kembali hadir untuk menemani suasana siang Anda. Sebelum Agnes Monica, ada kemesraan dari miliknya Frankie Jane ya, hadir untuk Anda.

0: Oke, pendengar Agnes Monica, Matahariku, Kemesraan Ini, Frankie Jane juga sudah hadir untuk Anda. Saat ini pukul 14.41 menit waktu Indonesia Timur ya, penghujung perjumpaan kita dalam ruang Topi Asli. Saya terima lu, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang Mbak Topi.
0: Iya, siang juga. Lagunya apa nih?
1: Nana.
0: Oh begitu.
1: Kopi Anda Resta.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Tobi, tetap semangat.
0: Oke, siap, terima kasih Abang Ivan ya, sudah bergabung siang hari ini. Opi Anda Resta dengan Nana, berakit-rakit gitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Dua penelpon lagi ya, saya terima di 536-386. Anda yang mau bergabung, dua lagi, dua penelpon langsung ya. Jadi tiga penelpon menutup kebersamaan kita dalam ruang Topi Asli siang hari ini. Di belakangnya Bang Ivan, ada siapakah? Halo, selamat siang.
2: Halo, siapakah di studio?
0: Iya, ada Sofi di sini. Silakan kakakku, lagunya apa?
2: Lagunya Black Sweep
0: judulnya.
2: Judulnya Pasti Kembali.
0: Pasti
2: tidak salah ya.
0: Pasti Kembali, tunggu ya, Kembali, saya
2: jauh
0: lihat
2: di
0: dulu.
2: Mata dekat di hati.
0: Pasti Kembali, tunggu ya. Iya. Pasti Kembali dari Black Sweep itu judulnya Hati yang Sedih.
2: Wow, itu sudah.
0: Itu kah? Ya, nanti kita dengar lirik lagunya itu kah atau seperti apa? Tapi sepertinya itu ya.
2: Iya.
0: Pasti Kembali. Oke, siap kakakku. Oke, ditunggu ya.
2: Iya.
0: Iya, terima kasih.
2: Tetap
0: semangat. Pastinya.
2: Sampai tuntas.
0: Oke.
2: Iya. Oke, bye.
0: Iya. Dadah. Terima kasih. Hormat Showi. Iya, terima kasih. Oke. Oke, Kakak Luna Maya sudah bergabung ya siang hari ini. Satu lagi penelpon menutup kebersamaan kita. Penelpon terakhir siapakah dia? Oke, di 536-386. Saya terima lu. Selamat siang.
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu. Makasih loh ya. Salah. Versinya siapa kakakku?
3: Rafika.
0: Oke, ditunggu lagunya Kakak Yus.
3: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga. Ada Kakak Yus ya sudah bergabung siang hari ini sebagai penelpon pamungkas kita. Rafika Duri, Hanya Untukmu. Oke, pendengar, sebelumnya ada Opi Andaresta dengan Nana, berakit-rakit seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan Black Sweet, Hati yang Sedih, Hanya Untukmu, menutup kebersamaan kita. Oke, saya pamit ya dalam ruang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Anda dapat mendengarkan Warta Berita Lintasan Papua hadir pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kemudian Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live YouTube ya, RRI Jayapura Official.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua di antaranya. Sebanyak 124 pelajar Papua ikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. UNICEF Papua perkuat layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di kota dan Kabupaten Jayapura. Selain itu, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, sebanyak 124 pelajar Papua ikuti program afirmasi pendidikan menengah di 5 provinsi. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
1: Sebanyak 124 lulusan SMP asli Papua mengikuti program afirmasi pendidikan menengah ADEM tahun 2026 jenjang SMA dan SMK. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Soilait mengatakan para peserta berasal dari 9 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Mereka akan menempuh pendidikan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Bali. Menurut Christian, program ADEM menjadi upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi pelajar Papua. Seluruh biaya pendidikan ditanggung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Kami punya evaluasi kemarin untuk anak-anak ADEM, ya, dan evaluasi itu kita sudah sampaikan kepada anak-anak ini bahwa mereka pertama harus jaga nama diri sendiri, jaga nama pemerintah daerah, kemudian juga jaga nama gereja atau masjid di mana mereka diutus. Yang pertama, kita harus aku itu. Yang kedua, dari hasil evaluasi kemarin kan ada anak-anak yang tidak kuliah, ikut lingkungan, ya begitu akhirnya ada yang tidak kuliah. Kemudian ada juga yang kemarin tertangkap karena perkelahian, itu di mana saya lupa. Itu juga kita sampaikan supaya jangan mereka terlibat di hal-hal yang tidak menolong mereka, karena ini ada yang cukup keras. Kalau sampai 3 kali tidak mereka tegur dan tidak ini mereka dikeluarkan.
1: Christian mengatakan kuota program ADEM tahun ini berjumlah 124 peserta. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 300 peserta. Penurunan kuota terjadi akibat penyesuaian anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Meski begitu, pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat yang tetap mengalokasikan program tersebut. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim penyidik Satgas Penegakan Hukum Gakum Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Pegunungan Bintang melaksanakan penyerahan 2 orang tersangka beserta barang bukti tahap 2 ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21. Kedua tersangka masing-masing berinisial Eka dan RS. Tersangka Eka merupakan pelaku dalam perkara pembunuhan terhadap 3 orang tukang ojek di Kampung Mangabib, Distrik Oksebak, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 5 Desember 2022. Sementara tersangka RS terlibat dalam perkara penembakan dan penganiayaan terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Pegunungan Bintang atas nama Simon Petrus Royer yang terjadi pada 19 September 2023. Kepala Operasi Damai Kartens Irjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, penyelesaian perkara hingga tahap pelimpahan kepada Jaksa Penuntut Umum juga menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Dalam perkara Eka, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu tersangka RS dipersangkakan melanggar pasal 306 KUHP dan pasal 466 junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau pidana penjara paling lama 7 tahun. Dengan pelaksanaan tahap 2 tersebut, tanggung jawab penanganan perkara secara resmi beralih kepada Kejaksaan Negeri Jaya Wijaya. Kedua tersangka selanjutnya menjalani penahanan selama 20 hari di bawah kewenangan Jaksa Penuntut Umum sebelum menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jaya Wijaya. Pendengar dan pemirsa, UNICEF Papua menggelar pelatihan pelayanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang ada di Kota dan Kabupaten Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: UNICEF Papua bersama pemerintah daerah menggelar workshop dan pelatihan layanan gizi terpadu di sekolah terpilih di Kota dan Kabupaten Jayapura yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kegiatan yang didukung oleh China International Development Cooperation Agency ini bertujuan untuk memperkuat penerapan layanan gizi dan kesehatan di lingkungan sekolah melalui sinergi antara lintas sektor pendidikan dan kesehatan. Workshop tersebut juga diikuti oleh guru dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA di Kota dan Kabupaten Jayapura. Setiap sekolah mengirimkan dua perwakilan, yaitu wakil kepala sekolah dan penanggung jawab usaha kesehatan sekolah atau UKS. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian program penguatan sekolah sehat yang selama ini telah didukung oleh UNICEF di Papua. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan, memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas, serta mendapatkan masukan dari tingkat teknis untuk menyusun pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Menurut Dwi Kristanto, konsep layanan gizi terpadu tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program makan bergizi gratis maupun edukasi gizi, tetapi juga memastikan layanan kesehatan dan gizi dapat berjalan secara optimal di sekolah melalui penguatan UKS.
4: Tujuan kegiatan ini sebetulnya adalah untuk memastikan pemahaman mengenai layanan gizi terpadu di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memfasilitasi koordinasi antara sekolah dan puskesmas. Dan yang terakhir adalah bagaimana juga mendapatkan masukan dari tingkat teknis ya, ataupun satuan pendidikan untuk penyusunan pedoman tata laksana pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak usia sekolah. Nah, seperti yang mungkin sudah pernah diikuti gitu ya, jadi ini adalah rangkaian. Jadi kalau kita tarik benang merah, sebetulnya sudah banyak dukungan ataupun support yang diberikan oleh mitra pembangunan ya, khususnya dari UNICEF dengan bantuan dari SITKA. Jadi ini adalah rangkaian mulai dari implementasi MBG, edukasi gizi di satuan pendidikan, dan yang terakhir sebetulnya adalah nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana memperbaiki UKS-nya itu sendiri.
3: Lanjut Dwi Kristanto, dalam workshop tersebut, materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Kesehatan, yaitu Tim Kerja Usaha Kesehatan Sekolah dan Anak Remaja, Tim Kerja Gizi, serta Tim Kerja Balita yang kesemuanya berfokus pada sinkronisasi dan penguatan layanan gizi terpadu di sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan intervensi dari UNICEF Papua. Sementara itu, Rini Setiawati Langgar, perwakilan dari SD Negeri Inpres Kampung Sereh Sentani, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan layanan gizi di sekolah sangat mendukung proses pembelajaran sekaligus peningkatan pemahaman siswa mengenai pola makan sehat. Rini menjelaskan, SD Inpres Kampung Sereh telah menerima program makan bergizi gratis dengan jumlah penerima sebanyak 319 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Selain itu, sekolahnya juga telah menjalin kerjasama dengan puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi siswa.
5: Sangat baik sekali dan sangat mendukung dengan terlaksananya kegiatan tentang gizi yang di sekolah. Karena keteraturan gizi di sekolah seimbang, itu anak-anak sudah belajar. Karena anak-anak sudah belajar tentang, sudah diedukasi tentang gizi dengan pembelajaran yang ada di kelas, itu terintegrasi dengan proses belajar mengajar tentang gizi. Jadi anak-anak untuk mengetahui tentang gizi yang seimbang itu mereka sudah belajar. Dan mereka tahu mana jenis-jenis makanan yang boleh mereka makan, mana jenis-jenis makanan yang tidak boleh mereka makan. Harapan saya kedepannya barangkali lebih ditingkatkan, lebih ada perhatian kedepannya untuk sekolah-sekolah yang lain. Karena keseimbangan tentang gizi, anak-anak di sekolah saya sudah paham.
3: Rini berharap pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah bersama dengan UNICEF dapat terus ditingkatkan sehingga bisa semakin banyak sekolah di Papua yang mampu menerapkan layanan gizi terpadu dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat bagi seluruh peserta didik. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara dan pemirsa, warta berita lintas Tanda Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Whoa!

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan penguatan konektivitas laut untuk mendukung pengembangan pariwisata, distribusi komoditas unggulan, dan kegiatan ekspor. Gubernur Papua Mathis Wakiri mengatakan jaringan transportasi laut akan mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar pengiriman hasil produksi ke berbagai daerah. Menurutnya, konektivitas tersebut juga diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan serta membuka peluang produk unggulan Papua menembus pasar ekspor. Pemerintah Provinsi Papua berencana memperluas jaringan transportasi laut yang menghubungkan Papua dengan Papua Tengah, Papua Barat, dan juga Papua Barat Daya. Berita terakhir, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Pariwisata Papua kenalkan dunia kerja sejak hari pertama. Kita simak laporan Linda Umasugi.
1: Sekolah Negeri Khusus SNK Pariwisata Papua memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 untuk memperkenalkan dunia kerja kepada peserta didik baru sejak hari pertama. Selain mengenal lingkungan sekolah, peserta MPLS juga diperkenalkan dengan budaya kerja, ruang praktik, serta 6 kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah, mulai dari perhotelan hingga pengembangan perangkat lunak dan game. Kepala SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, mengatakan sebanyak 206 peserta mengikuti MPLS tahun 2026. Kompetensi perhotelan masih menjadi jurusan favorit, sementara beberapa jurusan lain masih membuka pendaftaran.
2: Karena kami adalah sekolah SMK atau sekolah kejuruan, sehingga perkenalan kami yang pertama adalah perkenalan dengan Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha yang ada di sekolah, dan kemudian mereka melakukan tur untuk melihat fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, baik ruang belajar, ruang teori, maupun ruang-ruang praktek. Di SNK Pariwisata ada 6 kompetensi keahlian, yaitu PPLG, perhotelan, layanan pariwisata, kuliner, tata busana, dan tata kecantikan dan spa. Dengan demikian, kami berharap bahwa mereka tahu ketika pembelajaran sudah dimulai dengan efektif, mereka akan tahu, oh ini ruang praktek saya di sini, ini ibu guru saya, ini tenaga administrasi saya yang membantu saya, dan ini adalah teman-teman saya, seperti itu. Jadi pada masa perkenalan ini menjadi penting, di mana anak dia harus mengenal, karena dia akan berada di sekolah ini selama kurang lebih 3 tahun.
1: Kata Ana Rumbiak, SNK Pariwisata Papua sudah menjadi sekolah yang banyak diminati peserta didik. SNK Pariwisata Papua juga menerapkan program magang hingga 6 bulan. Bahkan kelas industri perhotelan memberi kesempatan praktik kerja sekitar 1,5 tahun, sehingga banyak lulusannya langsung direkrut dunia usaha dan industri. Rina Umasugi melaporkan.
0: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oke, pendengar, pukul 15.33 menit waktu Indonesia Timur ya. Sudah Anda ikuti bersama informasi teraktual yang sudah kami hadirkan untuk Anda sore hari ini dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Berita-berita daerah akan terus kami hadirkan untuk Anda ya. Jangan lewatkan, pada pagi hari kami hadir dalam Warta Berita Fajar Papua pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian sore hari pukul 15 waktu Indonesia Timur yang baru saja kita ikuti dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kemudian pada malam hari pukul 19 atau jam 7 malam dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua ya. Dan untuk malam hari Warta Berita Gema Papua kami hadir Sekorwil Nusantara 1 Papua. Jadi secara berjaringan juga seperti itu ya. Jadi dapat diikuti oleh RRI Sekorwil 1 Papua. Korwil 1 Papua itu di mana saja? Oke, Korwil 1 Papua hadir itu RRI Jayapura, kemudian RRI Serui, RRI Biak, RRI Nabire, RRI Bovendigul, RRI Wamena, kemudian juga ada yang terlewatkan kah? Itu dia yang masuk dalam RRI Merauke ya, yang masuk dalam Korwil wilayah 1 Papua seperti itu ya. Jadi kalau hari ini dari Jayapura nanti akan diikuti ya. Jadi semuanya dalam Korwil 1 ini akan warta berita dari Jayapura lah yang naik seperti itu ya. Tapi berita-berita update-nya di diupdate juga dari beberapa daerah Korwil 1 Papua itu untuk dihadirkan dalam Warta Berita Gema Papua. Jadi dari Jayapura menuju ke Serui, ke Biak ada di jadwalnya seperti itu ya. Oke, jadi jangan lewatkan. Tetapi juga ya, informasi berita-berita yang kami hadirkan lewat Warta Berita Daerah baik pagi, sore sampai dengan malam hari kami hadir juga secara live streaming seperti itu ya. Kalau untuk RRI Jayapura Anda bisa pantengin, Anda bisa nonton dan menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Tetapi juga untuk Warta Berita Gema Papua Anda bisa mengikuti di Warta Berita Gema Papua Korwil 1 Papua ya, seperti itu. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Masih semangat ya, mau jam pulang kantor. Jadi semangat saja, berharap pastinya segala kerjaan Anda di hari ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian Anda bisa pulang dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Jadi beres-beresin juga ruang kerja Anda, meja kerja Anda, komputer, listrik yang harus dipadam, komputernya, laptopnya mau ditutup sesuai dengan aturan untuk close dari komputer gitu ya. Colokan-colokan listrik kalau tidak digunakan lagi alangkah baiknya dicabut saja. Lampu-lampu yang tidak digunakan alangkah baiknya dipadam saja. Seperti itu ya. Jadi alangkah seperti di rumah kita gitu ya. Kalau malam menuju kepada malam hari atau ketika kita keluar rumah tidak ada lagi yang kita butuhkan untuk misalkan colokan-colokan listrik seperti itu, dicabut saja seperti itu ya. Oke, selamat sore saja buat Anda yang masih ada di kantor, baru mau siap-siap atau masih disibukkan dengan kerja sampai dengan sore hari ini. Semangat saja untuk semuanya ya. Semangat 8 Juli 2026. Kemudian buat Anda yang lagi di rumah, lagi ngapain coba, sudah bangun dari tidur siang ya. Angin sepoi-sepoi, angin kencang mungkin ya, kencang-kencang yang terkendali seperti itu ya. Kalau angin kencang saja mah waduh bahaya juga ya. Bisa bawa terbang kita kemana-mana. Iya, buat Anda yang baru bangun tidur, lagi menikmati sore hari ini, ada yang katanya masih belum sadar-sadar amat gitu ya. Oke, tenangkan diri setelah bangun, duduk dulu, air putih, tenangkan diri dulu beberapa saat. Oke, barulah kesadarannya itu pulih kembali ya. Oke, selamat menikmati saja suasana sore hari ini di rumah. Kemudian Anda yang terus dengan aktivitas di jalan begitu ya. Buat Abang Maxim, baik itu mobil atau motor, kemudian juga jastip-jastip ataukah juga yang ada di pangkalan-pangkalan ojek, yang ada di terminal-terminal taksi ya. Semangat mengejar rezeki yang pasti ada berkat Tuhan ya untuk setiap Anda di hari ini. Karena hari ini tuh memang kalau mau berbicara tentang bagaimana mengusahakan segala sesuatunya memang penuh kerja keras begitu ya. penuh kerja keras, tetapi yang pasti kerja keras kita itu tidak akan pernah dihianati oleh hasil yang kita dapatkan ya. Baik itu banyakkah, sedikitkah, tapi yakinlah bahwa akan mencukupkan kita. Seperti itu ketika kita mencukupkan diri juga. Oke, selamat sore kembali yang ada di pasar-pasar tradisional. Dari dini hari biasanya sudah ada di pasar-pasar tradisional, apalagi yang jauh ya, jaraknya jauh, kemudian ada di pasar-pasar. Sampai sejauh ini, sampai sore hari ini gimana? Sudah laris manis semuanya? Atau masih ada yang, ya masih ada nih, belum habis semuanya? Oke, sabar itu subur ya, sabar itu subur. Jadi semoga, saya doakan juga ada yang datang sore hari ini, ada yang datang ke tempat Anda, kemudian tiba-tiba langsung beli beberapa begitu ya. Jadi banyak, tidak satu dua tapi banyak sekalian langsung dibeli, langsung Anda bisa bawa pulang deh ya, bisa dinikmati berkat hari ini untuk kebutuhan keluarga juga. Oke, semangat saja untuk semuanya yang punya kios-kios juga di kompleks ya, di pasar-pasar tradisional, swalayan, pertokoan yang ada juga. Pokoknya untuk semuanya, sukses, berkat Tuhan untuk Anda ya, selalu ada dan tersedia. Pukul 15.40 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu hiburan terus hadir ya, menemani Anda di sore hari ini. Kemudian juga ada selingan ya, informasi-informasi ringan yang juga akan hadir menemani Anda di sore hari ini. Ya, informasinya untuk Anda pendengar, gelaran Pildun ya, Piala Dunia 2026 masih terus akan kita nikmati, dan masih tersisa ada beberapa tim seperti itu yang membuat kita semua menjadi pemerhati bola ya. Itu luar biasa ya. Dan informasinya juga pendengar, buat Anda yang ingin mendengarkan secara langsung ya jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, jangan lewatkan di Pro 2 RRI Jayapura, frekuensinya 90,1 MHz ya. Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Ya, dan juga sebagai informasi untuk Anda, kalau sekarang tanggal 8 Juli 2026. Tentunya kita ketahui bersama juga bahwa babak 16 besar kemudian menuju kepada 8 besar seperti itu, bahkan akan menuju kepada perempat final Pesta Dunia 2026 ya, dalam gelaran Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, hari Jumat ya, hari Jumat nanti tanggal 10 Juli 2026, pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur, akan mempertemukan, coba siapa? Siapakah yang menghadapi Maroko kira-kira? Ya, di kantor sini lumayan ya, buat yang punya Perancis. Kakak Putri dan teman-teman, ada Bung Anca, Bung Mansa juga ya. Oke. Yang apa namanya, pemegang Perancis seperti itu ya, Perancis versus Maroko pada pukul 5 pagi hari Jumat ya, jam 5 waktu Indonesia Timur. Kemudian pada hari Sabtu dini hari akan mempertemukan, kira-kira siapa yang melawan Belgia. Oke, tersisa dua, ya ada tiga grup besar begitu ya. Yang lainnya ya dengan sendirinya undur dari permukaan ya. Undur dari permukaan. Oke, hari Jumat jam 5 pagi 10 Juli 2026 Prancis menjamu Maroko. Kemudian pada hari Sabtu 11 Juli 2026 Spanyol ya akan menjamu Belgia. Kemudian pada hari Minggu 12 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur, Norwegia versus Inggris. Dan juga yang kita lihat, kita saksikan yang baru saja mengakhiri pertandingannya, waduh, iya, Argentina ya, Argentina akan menjamu Swiss seperti itu. Oke, nanti kita lihat kelanjutan pertandingan demi pertandingan yang menegangkan jiwa dan raga ya. Oke, akan memberikan penampilan terbaik dalam gelaran pesta bola dunia, dalam bola juara Piala Dunia ya. Aduh, Pildun saja nih saya pikir luar biasa ya. Oke, dalam gelaran Piala Dunia 2026 ya. Siapakah yang Anda jagokan? Karena ini semua sudah tumbang, tumbang demi tumbang ya. Kita tinggal melihat Prancis melawan Maroko. Prediksi saya Prancis akan tumbang ya, Maroko akan naik. Kemudian Spanyol melawan Belgia juga demikian. Belgia akan naik karena Belgia kemarin lawan Amerika saja tuh luar biasa ya. Oke, masing-masing ya dengan prediksinya ya. Jadi sore hari ini saya yang prediksi dulu boleh ya. Oke. Maroko akan menang lawan Prancis, kemudian Belgia juga akan menang melawan Spanyol begitu ya. Kemudian Norwegia versus Inggris, ini Norwegia juga ya luar biasa seperti itu ya. Tapi katanya gini, bola tuh bulat ya. Jadi seperti apakah perasaan saya, perasaan ya, ini main perasaan. Ya, tahun ini sepertinya tim-tim kecil ini akan naik ke permukaan ya. Karena tim-tim besar ini sudah pergi seperti itu. Dan tahun 2026 sepertinya yang punya Piala Dunia 2026 ini, tim-tim kecil akan mulai menampakkan cahayanya. Waduh. Tapi di sisi lain masih ada Argentina dan Swiss juga seperti itu. Nanti seperti apakah? Oke. Jangan lewatkan pastinya pertandingan Piala Dunia 2026 di Pro 2 RRI Jayapura. Frekuensinya 90,1 MHz. Oke, pendengar, selamat sore. Semangat sore saja untuk Anda semua. Terus satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi tentunya langsung dipancarluaskan dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi dan juga rekan Carol sore hari ini.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Oke, pendengar, pukul 15.54 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat sore untuk Anda semua di hari Rabu. Kita di 8 Juli 2026. Ya, informasi-informasi ringan di sore hari ini dengan harapan dapat membawa banyak informasi juga sambil Anda melaksanakan aktivitas Anda apapun itu begitu ya. Jadi ketika Anda setel radio Anda di tempat Anda masing-masing, jadi segalanya bisa Anda lakukan, tinggal Anda setel volume naik, volumenya bisa Anda dengarkan, segala aktivitas bisa Anda lakukan, tetapi informasi juga hiburan bisa Anda dapatkan dikala Anda melakukan segala aktivitas rutinitas Anda. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kali ini satu informasi dihadirkan untuk Anda. Ya, informasinya ini terkait dari Piala Dunia, atau kita kemana dulu? Piala Dunia nanti sebentar ya. Oke. Nanti sebentar akan diinformasikan juga untuk Anda. Informasi berikutnya, pendengar, 40 tahun kemerdekaan Kepulauan Solomon, pro-Cina dan kerjasama dengan Australia. Informasi selengkapnya, pendengar, untuk Anda di sore hari ini. Ya, dan informasi ini sekiranya dapat bermanfaat dan menjadi khasanah informasi untuk kita semua. Ya, pendengar, hari ini tanggal 7 kemarin ya, tanggal 7 Juli 2026 adalah ulang tahun ke-48 Kepulauan Solomon ya. Negara ini merdeka pada 7 Juli 1978 dari pemerintahan Inggris dan sekaligus menjadi anggota negara-negara persemakmuran Inggris. Ya, kemerdekaan itu dirayakan secara nasional dengan pertunjukan budaya, upacara pengibaran bendera, kemudian parade kendaraan hias yang meriah dan juga pesta komunitas. Peringatan ini resmi merupakan acara besar yang berpusat di ibu kota Honiara dengan menampilkan parade resmi, pawai kelompok militer dan berseragam tradisional yang diselenggarakan oleh kepolisian Kerajaan Kepulauan Solomon. Namun di balik perayaan kemerdekaan ke-48 tahun Kepulauan Solomon telah terjadi perubahan politik dari warisan mantan Perdana Menteri Jeremiah Manele dan Manashe Sogavare kini memimpin oposisi di Parlemen Nasional yang sangat pro-Cina ke Perdana Menteri Matthew Wale yang lebih condong ke Australia dan Selandia Baru. Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang baru Matthew Wale mengatakan bahwa ia ingin menata ulang hubungan dengan Australia. Wale telah mengkonfirmasi bahwa pemerintahannya akan meninjau kembali fakta keamanan yang ditandatangani dengan Cina pada tahun 2022. Walau demikian, pakar politik dari Australia Dr. Graham mengatakan bagaimana untuk perjanjian dengan Cina ya dan lain sebagainya ini nanti kita lihat saja ke depannya itu seperti apa ya, karena menjalin kerjasama antar negara ya, kalau negara dalam skop yang besar tapi juga dalam skop yang lebih kecil dari pemerintah pusat ke daerah, daerah sampai kepada warga masyarakat yang ada di kampung-kampung ya, kita tentunya berharap begitu ya, berharap kalau tadi terkait dengan ulang tahun Solomon ya, negara Solomon seperti itu, kalau kita ibaratkan dengan hubungan kerjasama, hubungan pemerintahan yang terjalin pastinya dalam satu negara dari pusat sampai ke daerah, tentunya berharap segala kebijakan, segala yang dilakukan semuanya untuk kemaslahatan masyarakat seperti itu ya. Kita berharap baik itu dalam segi ekonominya, dalam kesehatannya, pendidikannya, infrastruktur dan lain sebagainya, semuanya dapat dirasakan oleh masyarakat ya. Kita berharap demikian. Kalau masyarakatnya makmur, kalau masyarakatnya sejahtera, tentunya akan membawa negara itu menjadi di negara-negara lain di belahan dunia yang lain akan membicarakan dan membahas begitu ya, oh negara ini ternyata luar biasa karena kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya itu diperhatikan ya. Oke, itu dia sebagai inspirasi tapi juga motivasi untuk kita semua di sore hari ini. Kemudian informasi lainnya untuk Anda,
Iya, kali ini informasinya dari laman Lifestyle ya. Dari laman Lifestyle ingin saya hadirkan satu informasi. Di sini ada beberapa yang kayaknya asik juga begitu ya. Sebagai informasi untuk kita semua. Kalau begitu saya hadirkan bagaimana dari keterangan psikolog begitu ya, untuk mengenal karakter diri lebih dalam ya, mengenal karakter diri lebih dalam. Pernahkah Anda menghabiskan waktu luang dengan mengisi kuis begitu ya? Ada beberapa kuis-kuis di internet ketika kita berselancar di media sosial. Di internet ada begitu banyak kuis, permainan-permainan yang begitu banyaknya ya. Kemudian karena begitu banyaknya, ada juga kuis ya, ada kuis psikolog di internet untuk mencari tahu tipe kepribadian Anda ya, ada begitu banyak. Hingga kuis yang sederhana, bagaimana menentukan karakter Anda berdasarkan warna kesukaan dan sebagainya. Kuis psikolog memang selalu menarik perhatian banyak orang ya. Selain seru, tes semacam ini juga memberikan sensasi penemuan jati diri dan membantu kita untuk memahami pola pikir serta emosi kita sendiri. Dalam dunia medis, saudara pendengar, dalam dunia medis dan psikologis klinis, tes psikologi bukan sekedar permainan tebak-tebakan. Asesmen psikologis yang valid digunakan oleh profesional untuk mendiagnosis gangguan kesehatan mental, mengukur tingkat kecerdasan kognitif hingga menilai kesiapan seseorang dalam menghadapi tekanan, mengetahui kelebihan dan juga kelemahan emosional. Melalui tes psikologi yang tepat dapat membantu Anda mengelola stres dengan lebih baik sehingga kualitas hidup secara keseluruhan ikut meningkat. Namun kesehatan mental dan fungsi kognitif yang optimal tidak hanya begitu ya, tidak hanya bergantung pada pemahaman diri secara psikologis, tetapi juga didukung oleh faktor biologis. Kinerja otak yang baik dalam memproses emosi sangat dipengaruhi oleh asupan apapun yang kita makan, asupan nutrisi sehari-hari yang kita konsumsi. Otak membutuhkan berbagai vitamin dan juga mineral, mineral esensial begitu ya, agar sistem saraf dapat berfungsi dengan lancar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyeimbangkan penjelajahan karakter psikologis dengan pemenuhan nutrisi yang tepat ya, seperti itu ya. Dan untuk mendukung konsentrasi saat menganalisis kepribadian dan juga menjaga kestabilan sistem saraf pusat, kita bisa mempertimbangkan asupan suplemen seperti itu ya. Ya, yang pertama adalah Neurobion Forte, kemudian juga ada begitu banyak ya, kita lihat produk-produk yang dijual, baik itu yang dijual bebas ataukah yang melalui resep dokter seperti itu ya. Ya, kemudian yang menjadi serius untuk kita semua, bagaimana sih tips untuk menjaga kesehatan mental dan kognitif kita. Mengenali kepribadian lewat kuis psikologi, jadi coba ya, nanti Anda buka-buka internet seperti itu di handphone Anda, kemudian Anda cari kuis-kuis psikologi ya, kepribadian Anda. Jadi banyak ya, kalau kita lihat ada yang warna, yang suka pakai baju seperti ini, pokoknya banyak sekali ya kuis-kuis seperti itu. Ini langkah awal yang baik begitu ya, namun menjaganya agar tetap seimbang membutuhkan tindakan yang nyata. Jadi untuk mengenali kepribadian lewat kuis psikologi ini langkah awal, namun menjaga agar tetap seimbang membutuhkan tindakan nyata. Jadi ada beberapa cara alami untuk menjaga kesehatan mental dan kognitif kita. Yang pertama adalah tetap aktif bergerak ya, tetap aktif bergerak. Olahraga ringan seperti berjalan kaki atau yoga ya, tidak lama begitu ya, 30 menit sehari. Ini dapat meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan memicu produksi hormon endorfin yang bertindak sebagai pereda stres alami. Jadi terapkan tetap aktif bergerak. Yang kedua, terapkan pola makan bergizi. Jadi otak mengkonsumsi sekitar 20% kalori yang masuk ke tubuh.
konsumsi makanan kaya antioksidan, lemak sehat, vitamin B kompleks ya. Vitamin B kompleks itu seperti ikan laut, kacang-kacangan, sayuran hijau. Ini untuk mencegah penurunan fungsi kognitif kita. Kemudian yang ketiga, batasi waktu layar screen time. Seperti apa Anda di depan laptop, komputer, handphone? Oke, terlalu lama melihat layar gadget termasuk saat terobsesi membaca hasil kuis psikologi di media sosial, begitu ya. Jadi dipantengin terus itu handphone ya. Ini dapat menyebabkan juga kelelahan mental atau burnout dan mengganggu siklus tidur kita, seperti itu. Jadi batasi waktu layar screen time. Yang berikut adalah bangun konektivitas, bangun koneksi sosial yang sehat ya, bangun koneksi sosial yang sehat. Saudara, hasil tes kepribadian harusnya membantu kita beradaptasi dong ya, bukan mengisolasi diri. Jadi berkomunikasilah dengan orang-orang terdekat dan bagikan perasaan Anda secara terbuka. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, lalu kapan nih saya harus ke dokter, seperti itu ya. Saudara, jika hasil ataupun Anda sengaja gitu ya, coba-coba main kuis psikologi, kemudian ada indikasi seperti itu ya, waduh ini saya indikasinya ke gangguan kecemasan atau depresi seperti itu ya. Jika gejala stres Anda mungkin tidak membaik, semakin mengganggu aktivitas Anda, produktivitas Anda, mengganggu interaksi sosial, mengganggu aktivitas keseharian Anda, itulah, disitulah Anda bisa konsultasi dengan psikolog atau psikiater, seperti itu ya. Oke, yang pasti mengenali diri sendiri itu kita terus belajar ya, terus belajar untuk mengenali diri kita sendiri. Siapakah saya? Diri saya itu seperti apa? Ya, kita terus belajar untuk mengenali diri sendiri, seperti itu ya. Ketika kita tahu diri kita, kita bisa menempatkan diri kita ini di mana, seperti apa yang harus kita lakukan, dan masih banyak hal yang lain juga. Oke, selamat sore kembali untuk Anda semua. Saat ini pukul 16.07 menit waktu Indonesia Timur ya. Untuk Anda yang ada di kota Jayapura, kemudian Anda yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi dan sekitarnya ya, selamat sore saja untuk Anda di sore hari ini. Ya, satu informasi pendengar dari CNN Indonesia. Kali ini saya mau menghadirkan, sebelum lagu-lagu hiburan hadir ya, ditunggu lagu-lagu hiburannya akan saya hadirkan. Oke, pemerintah telah meniadakan, ini sepertinya dia pakai lola ya, loading. Pemerintah telah meniadakan bea balik nama untuk kendaraan bekas dan itu berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Meski demikian, balik nama tidak sepenuhnya gratis karena ada komponen lain yang harus mengoperasikannya. Dan untuk dipahami kita bersama, seperti itu, penghapusan bea balik nama kendaraan bekas mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD yang menetapkan objek BBNKB hanya diberlakukan pada penyampaian pertama kendaraan atau berarti saat kondisi kendaraan baru. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat pemilik kendaraan bekas juga akan lebih mudah dalam proses perpanjangan STNK, seperti itu ya, dalam proses perpanjangan STNK. Berikut pendengar rincian yang tentunya perlu kita ketahui bersama. Komponen yang wajib, begitu ya, komponen yang wajib dibayar saat mengurus balik nama kendaraan bekas, salah satunya komponen pajak dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Biaya tersebut meliputi penerbitan STNK, kemudian TNKB dan BPKB baru. Apabila kendaraan bekas ingin dipindahkan wilayah administrasinya, pemilik akan dikenakan biaya pengobatan. Jadi bukan manusia saja diobati ya. Ada biaya pengobatan untuk kendaraan yang pindah wilayah administrasinya. Selain itu, sebagai informasi juga untuk Anda,
Selain itu, pajak kendaraan bermotor atau PKB pokok dan opsen untuk tahun berikutnya juga wajib dibayar ya. Bukan hanya itu, bila ada dendanya juga perlu diselesaikan. Kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ untuk mobil dengan tarif sekitar Rp143.000 dan motor Rp35.000 ya. Ada juga biaya penerbitan STNK sebesar Rp200.000, mobil dan motor Rp100.000 ya. Ini beda lagi dengan publikasi plat nomor atau TNKB mobil Rp100.000 dan motor Rp60.000 ya. Kemudian berikutnya adalah diterbitkan BPKB untuk mobil Rp375.000 dan roda 2 Rp225.000. Sementara biaya pengobatan keluar daerah tadi ini dikenakan Rp250.000 untuk kendaraan roda 4 atau lebih dan Rp150.000 untuk motor ya, seperti itu. Oke, nanti informasinya juga sebelum BBNKB2 dihapus begitu ya. Ini para pemilik kendaraan bekas yang hendak balik nama dikenakan tarif sekitar 1% dari harga beli, tergantung juga tipe dan juga mereknya. Contohnya ketika mobil 200 juta berarti biaya BBNKB-nya sekitar Rp2 juta, seperti itu. Oke, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda di sore hari ini. Sore-sore kita ke Veronica, boleh ya? Oke, menghibur Anda di sore hari ini dengan beberapa lagu-lagu hiburan hadir untuk Anda.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya Kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gempa dan tsunami, Stasiun Geofisika Angkasa Pura dan BPBD Provinsi Papua melakukan uji coba aktivasi sirene tsunami setiap bulan berjalan, memastikan kondisi sirene dalam keadaan maksimal, serta mengukur jarak bunyi terdengar hingga radius 300 meter.
1: Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes. Ini merupakan tes untuk sistem peringatan dini. Ini hanya tes.

Jangan panik bila mendengar sirene jika tidak ada gempa, karena tengah diadakan uji aktivasi tsunami agar masyarakat mengenali sistem peringatan dini akan datangnya bahaya gempa dan tsunami yang bisa terjadi kapan saja. Bila gempa terjadi, informasi peringatan dini akan disebar melalui media informasi yang akurat dari BMKG, dan sirene akan dibunyikan secara terus-menerus. Segera lindungi diri dan keluarga Anda dari runtuhnya bangunan atau menuju ke tempat aman dan tinggi. Menjauhi pantai, perairan, dan sungai. Salam selamat dan sejahtera.

Oke, pendengar, pukul 17 satu menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore, kembali saya ucapkan untuk Anda semua, seluruh pendengar setiap perusahaan dimanapun Anda berada. Dan yang pasti semoga terhibur, semoga dapat menemani suasana sore hari Anda dengan informasi yang juga hadir, lagu-lagu hiburan yang juga terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Oke, yang sudah pulang dari tempat kerja atau sementara baru mau siap-siap, baru mau pulang nih ya. Oke, hati-hati di jalan ya. Dicek-cek dulu kondisi kendaraan Anda, dicek-cek juga ruang kerja Anda, ada yang mungkin harus dicabut dulu colokan listrik dan sebagainya. Diingatkan kembali begitu ya. Tidak ada salahnya ketika diingatkan kembali, kemudian Anda bisa pulang menuju ke rumah. Ada yang mau pulang tapi singgah di pasar dulu, kebetulan nanti lewat pasar jadi, atau nanti lewat swalayan jadi singgah dulu, seperti itu. Oke lah, semua baik adanya. Dan yang pasti sampai di rumah lelah capek hari ini, disambut oleh putra-putri pasangan Anda, itu sesuatu yang luar biasa ya. Kita masih bisa bersua, masih bisa saling mengisi dan bisa menikmati hari-hari hidup ini bersama-sama, itu sesuatu yang luar biasa. Oke, kemudian juga saya menyapa sore hari ini buat Anda yang masih, ya katanya yang lain sudah pulang tapi saya masih ada di kantor karena masih ada beberapa kerja yang harus saya lakukan, seperti itu. Oke, semangat saja pastinya, tapi tetap jaga kesehatan dengan baik. Dan sesegera mungkin juga kalau sudah tuntas langsung balik ke rumah, karena tentunya keluarga tercinta juga menantikan kapan papa pulang, kapan mama pulang gitu ya. Atau kapan opa oma pulang, seperti itu. Oke, jadi Anda bisa menikmati saja suasana kebersamaan Anda di hari ini dengan penuh sukacita. Ya, dan lagu-lagu hiburan masih terus hadir ya, menemani apapun yang Anda lakukan di sore hari ini. Informasi-informasi pun akan terus hadir juga untuk Anda. Kali ini satu informasi pendengar kembali mau saya hadirkan untuk Anda, baik itu dari laman lifestyle, gaya hidup, ataukah juga informasi dari kesehatan ya, dari dunia kesehatan juga akan hadir tentunya untuk Anda, menemani Anda di sore hari ini. Informasi berikut pendengar, kali ini saya hadirkan satu informasi. Oke. Informasi apakah itu? Iya, di sini kali ini. Iya, seperti warta berita yang sudah kami hadirkan juga ya, gubernur siapkan menyiapkan untuk armada laut, seperti itu ya. Tentunya ini menjadi bagian penting juga untuk kita semua, seperti itu. Kemudian informasinya, oke. Kali ini manfaat minum air putih yang cukup, tentunya kita ketahui bersama ya, manfaat meminum air putih yang cukup itu sangat-sangatlah luar biasa manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita, seperti itu. Kali ini kita tinggalkan itu dulu karena itu sering ya kami informasikan juga dan mengingatkan terus untuk Anda. Bagaimana sih cara mengenali orang cerdas dilihat dari 7 hal di handphonenya. Jadi Anda bisa melihat handphone seseorang, teman Anda mungkin, saudara, kerabat, ternyata dari situ Anda bisa menerka, Anda bisa mengetahui juga sejauh mana kecerdasannya, seperti itu ya. Handphone telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Betul apa betul? Betul ya. Oke. Tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, perangkat ini juga dimanfaatkan banyak orang untuk belajar, meningkatkan keterampilan hingga mengembangkan diri. Cara seseorang menggunakan handphone ternyata bisa mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian dan juga kebiasaannya. Mulai dari aplikasi yang digunakan hingga aktivitas yang dilakukan, semuanya dapat mencerminkan pola pemiliknya. Orang dengan tingkat kecerdasan tinggi pun sering memiliki kebiasaan tertentu saat menggunakan handphone. Lantas apa saja tanda yang bisa kita kenali, seperti itu?
Yuk kita dengarkan, Anda dengarkan ya, seperti itu. Iya, yang pertama adalah layar berada, layar beranda yang terorganisir. Seperti apakah itu? Saudara, beberapa orang memang secara alami kesulitan dalam hal pengorganisasian, terlepas dari tingkat kecerdasan mereka. Jadi tidak memiliki layar beranda yang terorganisir bukan berarti kurang cerdas begitu ya. Kalau beranda handphone Anda tidak terorganisir, kemudian Anda kurang cerdas, tidak demikian. Namun orang-orang yang cerdas cenderung menginginkan semuanya tertata rapi dan teratur sebisa mungkin. Ini berarti layar beranda dengan aplikasi yang ditempatkan secara acak sesuai urutan pengunduhannya ini dapat membuat mereka frustasi seperti itu. Jika menjaga layar beranda tetap terorganisir, kemungkinan besar Anda memiliki kecerdasan tinggi. Jadi handphone itu berandanya itu Anda tertata gitu ya, agar ketika Anda mau cari informasi apa, jadi tidak bolak-balik seperti itu, tapi dia tertata dengan baik. Ternyata itu bisa kita ketahui bagaimana mengenali kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah cara membaca. Orang cerdas sering memanfaatkan handphone untuk membaca, baik melalui e-book atau audiobook ya. Dan kebiasaan ini membantu mereka menambah wawasan, mempelajari hal baru, dan terus mengembangkan kemampuan berpikir mereka. Jadi membaca di sini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga dapat meningkatkan kecerdasan, termasuk kemampuan memahami informasi dan bagaimana mengelola emosi. Oleh karena itu, memiliki aplikasi e-book atau audiobook di handphone ini bisa menjadi salah satu tanda seseorang gemar membaca dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang ketiga, aplikasi belajar bahasa. Jadi orang cerdas selalu bersemangat untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang dunia di sekitarnya. Salah satu cara terbaik begitu ya, salah satu cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan mempelajari bahasa baru yang tidak hanya akan membantu Bunda ataupun Anda berkomunikasi dengan orang lain, tetapi juga membantu Anda mempelajari budaya baru yang mungkin sebelumnya belum kita ketahui sama sekali, seperti itu ya. Jadi ada begitu banyak aplikasi mengajarkan bahasa baru, baik yang gratis maupun yang berbayar ya. Ada yang menyerupai seperti apa namanya permainan, atau ada yang lebih serius lagi. Dan jika orang lain melihat aplikasi ini di handphone Anda, mereka akan tahu bahwa Anda cerdas. Wis. Kemudian yang keempat adalah aplikasi meditasi. Meditasi tidak hanya meningkatkan kecerdasan emosional dan kesehatan mental, tetapi juga membuat Anda lebih pintar. Orang cerdas mengetahui pentingnya melakukan hal-hal yang meningkatkan kebersihan mental dan emosional mereka, seperti bermeditasi. Oke, yang kelima. Yang kelima adalah di handphone Anda punya fitur keamanan yang kuat. Oke. Saudara, memiliki keamanan yang kuat di handphone mungkin tidak sejelas hal-hal lain di dalam daftar, tetapi adalah tanda pasti kecerdasan. Orang cerdas menjaga informasi pribadi mereka dan memastikan informasi tersebut terlindungi dengan baik. Jika seseorang mencoba melihat handphone dan bahkan tidak dapat mengaksesnya, mereka akan tahu bahwa Anda cukup cerdas ya, seperti itu. Kemudian yang berikut adalah aplikasi catatan dan daftar. Saudara pendengar, tentu saja sebagian besar handphone dilengkapi dengan aplikasi catatan ya, dan pengingat bawaan yang merupakan cara hebat untuk mencatat dan membuat daftar saat sedang terburu-buru. Dan orang-orang cerdas akan memanfaatkannya. Namun mereka juga tahu bahwa terkadang aplikasi dasar ini saja tidak cukup, dan Anda membutuhkan sesuatu yang lebih canggih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Orang cerdas cenderung membuat daftar dan mencatat. Mereka memiliki banyak informasi di dalam otak dan akan bermanfaat untuk mengeluarkan sebagaimana informasi itu dari kepala mereka dan menuliskannya di atas kertas agar proses berpikir menjadi lebih mudah dan tidak terlalu membingungkan. Oke, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah hanya aplikasi yang benar-benar digunakan. Jadi yang tidak digunakan dibuang, dihempaskan jauh dari handphone. Oke, Bunda.
Eko Bunda saja ya, aduh, pokoknya untuk seluruh pendengar setia. Jadi aplikasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak digunakan gitu ya, hanya memakan ruang di ponsel, bikin full-full handphone saja, memory full begitu ya. Begitu juga tangkapan layar acak yang tidak perlu, serta foto-foto lama yang sudah tidak kita pakai lagi, yang sudah tidak kita pedulikan dan kita lihat-lihat lagi seperti itu ya. Orang-orang cerdas membersihkan handphone mereka dan menyingkirkan hal-hal yang bahkan tidak mereka gunakan untuk memberi ruang untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Nah, itulah saudara pendengar beberapa hal di handphone yang dapat membuat kita mengenali dari orang cerdas ya. Jadi kita lihat handphonenya saja sudah tahu, oh ya, Anda memiliki kecerdasan yang bisa tidak dianggap enteng begitu ya. Oke, itu dia satu informasi untuk Anda semua di sore hari ini. Dan mengantarkan kita saat ini pukul 17 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Dan terus ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat.

0: dalam kasus Taurat ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, pendengar, pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat sore saja untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Dan waktu terus berjalan ya. Tidak terasa dari teriknya matahari. Sekarang mataharinya sudah sudah tidak ada lagi. Yang ada kita akan menuju kepada senja seperti itu di suasana sore hari ini. Dan selanjutnya khusus ya, untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan Komandan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan jelang bersama tepat pukul 17.45 menit waktu Indonesia Timur dengan lagu-lagu religi islami sembari Anda mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib di sore hari ini. Kita jelang bersama.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Iya, baik pendengar, tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Ada rekan Welly Runtuboy terus temani Anda ya. Pukul 18 sampai tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa esok pagi ya. Selamat sore jelang malam untuk kita semua di Rabu 8 Juli 2026. Bye-bye.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu udara tetap negara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan tes siaga bencana atau yang sering disebut GOBEK. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Iya, selamat malam pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang masih setia bersama RRI di sepanjang hari ini bersama program Masa Tur Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pendengar, saya Weli temani Anda dengan program-program acara untuk Depart yang terakhir untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita akan lalui bersama program-program kami tentunya nanti di pukul 18 menit. Ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat. Saya akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda hingga nanti kita jelang pukul 19. Dan kita akan ikuti warta berita Gema Papua Korwil 1 langsung dari RRI Merauke. Dan nanti kita juga akan ikuti mimbar agama Buddha. Dan saya ajak pendengar nanti ya, kita dalam obrolan malam ya, obrolan malam dengan komunitas. Dan kali ini

komunitasnya yaitu komunitas yang pernah kami undang ya beberapa waktu lalu, tapi malam ini kami akan mengundang kembali obrolan komunitas dengan topik langkah kecil dampak besar menjadi kelestarian alam Papua bersama Cendrawasih Adventure. Nanti saya William Pandu dan teman-teman dari Cendrawasih Adventure akan bersama-sama dalam obrolan malam. Dan nanti juga pendengar akan ikuti program nasional yaitu Ruang Rindu Nasional. Nanti kita akan sama-sama dalam Ruang Rindu Nasional hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam untuk semua yang tentunya masih setia konsen bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi untuk pendengar semua. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura.

Perkenalkan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Satu tebak dari DJ Funk Deluxe dengan Cause I Have Nothing sudah mengantarkan kita di pukul 18.29 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya mendengar saya punya beberapa informasi pengumuman yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Baik, berikut saya awali informasi yang pertama. Informasi pengumuman yang pertama diumumkan kepada masyarakat seluruh provinsi Papua. Musabaka Tilawatil Quran MTQ 31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 akan dilaksanakan di halaman Masjid Al-Aqsa Kabupaten Jayapura tanggal 15 Juli 2026. Semoga pelaksanaan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, serta mempererat persaudaraan, persatuan, dan kerukunan umat di tanah Papua. Dengan tema pelaksanaan MTQ tahun 2026 mewujudkan generasi Qur'ani yang adiktif di era digital, merajut keberagaman menuju Papua cerdas, sejahtera, dan harmonis. Pada selanjutnya, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Satu informasi berita duka berikut ini.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu informasi berita duka. Informasi berita duka dari Bapak Shores Iwangkin di Jayapura. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar alumni SMOA, Sekolah Menengah Olahraga Atas Soekarnopura Irian Jaya, SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwangkin dan Rombewas di Kampung Kaipuri, Krodu, Serui, Nabire, Biak Numfur, Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerum, Wamena, dan Mambra Moraya. Keluarga besar Iwangkin, Dom, Mauri, dan Sumbari di Kampung Kaipuri. Keluarga Rumere dan Rum Korem di Biak Timur. Keluarga besar Jemaat Pengharapan Maranatha Artipura 1-3 dan Efata Polimak 3 Jayapura. Keluarga besar Iwangkin, Rombewas, Kaipuri, Krudu, Pamai Erar, Bunoi yang ada di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia Bapak Kakak Tete, Bapak Martin Iwangkin. Bapak Martin Iwangkin, suami dari Mama Kakak Nenek Paulin Rombewas, meninggal pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 pukul 00.48 di rumah. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka almarhum keluarga M. Iwangkin dengan alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Kelurahan Polimak 3 Artipura Jayapura. Dan rencana pemakaman sementara masih menunggu keputusan keluarga.

Proses verifikasi kebenaran berita, informasi atau pernyataan publik memastikan akurasi informasi dan membedakan antara fakta dan opini. Cek Fakta mengudara di antara acara siaran setiap harinya di Pro 1 RRI Jayapura. Mari kita simak kebenaran beritanya.

2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 18.47 menit waktu Indonesia Timur. Saya temani pendengar hingga nanti kita jelang pukul 19 dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang yang akan menyemarakan nuansa malam Anda. Hingga nanti kita jelang pukul 19 kita akan ikuti penyampaian warta berita Korwil 1, Gema Papua Korwil 1 Papua, tepat pukul 19 dari RRI Merauke. Baik, selamat malam saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakkan suasana malam Anda. Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, kita jelang penyampaian warta berita Gema Papua langsung dari Merauke. Gema Papua, Korwil 1 Papua dari RRI Merauke. Baik, pendengar, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam Saudara Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Frankie Wohel. Saudara, berita pertama dari Bovendigul. PJ Sekda Bovendigul ajak masyarakat manfaatkan dana kampung untuk tingkatkan kesejahteraan. Selengkapnya laporan Thomas Yamlean.
2: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabian Sinfagi mengajak masyarakat kampung untuk memanfaatkan dana kampung secara optimal sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan Fabianus setelah mencermati fenomena yang terjadi belakangan ini, di mana banyak warga dari berbagai kampung memilih datang dan menetap di kota Tanah Merah dengan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena masih banyak potensi yang dapat dikembangkan di kampung melalui pemanfaatan dana kampung.
3: Dan perlu dapat kami sampaikan bahwa pemerintah juga tidak lupa, di sana itu sudah diberikan kesempatan ada dana kampung. Cuma masyarakat itu lebih kepingin bonong-bonong datang ke kota. Ada maksud apa, kita tidak tahu, tapi tidak suka tinggal di kampung. Padahal ada kecurangan dana, sudah dulu itu tidak ada DPA. Ini di kampung itu DPA. Jadi ada dokumen anggaran yang perlu dikelola.
2: Fabianus menilai, perpindahan masyarakat ke kota tanpa memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang jelas justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi baru. Bila dana kampung dimanfaatkan secara tepat sasaran, masyarakat dapat mengembangkan berbagai sektor usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Ia menjelaskan dana kampung tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pertanian, perikanan, peternakan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan masing-masing kampung. Thomas Yamlean, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Merauke Yosep Gepse menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dukungan besar yang diberikan bagi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Merauke. Laporan Dwi Juniarti.
4: Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse mengatakan perhatian pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dan para petani untuk terus meningkatkan produktivitas pertanian. Dikatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan yang sangat besar, yakni sekitar 4,6 juta hektar dengan sekitar 1,2 juta hektar diantaranya disiapkan untuk kawasan pertanian produktif. Ia menjelaskan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan yang telah dilaksanakan sejak tahun lalu mulai menunjukkan hasil. Dari target pengembangan seluas 17.000 hektar, sekitar 3.000 hektar telah ditanami pada tahun lalu dan pada tahun ini seluruh areal tersebut mulai memasuki tahap penanaman. Yosep menambahkan, saat ini terdapat 12 distrik di Kabupaten Merauke yang melaksanakan program cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi Merauke sebagai sentra produksi pangan di wilayah timur Indonesia.
5: Saat ini Bapak Menteri berada di Kampung Waningapkai, Distrik Semangga. Ini salah satu distrik yang memiliki lahan terluas untuk menyediakan lahan bagi pertanian di Kabupaten Merauke. Ada 12 distrik atau kecamatan di Kabupaten Merauke yang saat ini sedang melaksanakan cetak sawah rakyat, juga optimalisasi lahan, sehingga kalau kita kalkulasi, maka produksi pertanian kita di Kabupaten Merauke akan meningkat, bukan hanya 100%. Tetapi hingga 300%.
4: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, serta seluruh pihak yang telah mendukung percepatan pembangunan sektor pertanian di Merauke. Bupati Merauke mengusulkan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan penambahan fasilitas rice milling unit dan bed dryer di Kabupaten Merauke karena keberadaan sarana pasca panen tersebut akan membantu petani meningkatkan kualitas gabah dan nilai tambah hasil produksi. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Saudara Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Selengkapnya laporan Tri Rian.
6: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor menggelar kegiatan Coffee Morning, merupakan rangkaian kegiatan menyambut Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026, berlangsung di Aula LPP RRI Biak, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadiri PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor Francisco Ola, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biak Numfor Yubelius Usior, Perwakilan Dinas Pertanian Biak Numfor, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Baka Arif, Dewan Koperasi Daerah Dekopinda Biak Numfor dan pengurus koperasi yang ada di Biak. PLT Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Biak Numfor, Francisco Ola, menyampaikan apresiasi atas antusiasme tinggi dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, pengurus koperasi, Dekopinda, DPRK Biak Numfor hingga sejumlah organisasi perangkat daerah yang turut hadir dalam kegiatan ini. Menurutnya, melalui kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pengembangan koperasi ke depannya.
7: Kepala Dinas 79 ini mengisi kegiatan-kegiatan ini, yang pertama kami akan melakukan jalan santai, senam bersama, kemudian juga melakukan pengobatan secara gratis, dan lebih khusus kita dapat juga memberikan sumbangsi, kontribusi bagaimana menumbuh kembangkan perekonomian lewat wadah koperasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
6: Selain itu, terdapat pula berbagai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan menyambut Harkopnas ke-79. Di antaranya, jalan santai, senam bersama, serta pengobatan gratis sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan juga menjadi upaya menumbuhkan perekonomian melalui koperasi. Menambahkan, saat ini terdapat 500 koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan 279 koperasi konvensional di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu, ia berharap koperasi dapat terus berkembang, sehat dan mampu mengelola potensi daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRK Biak Numfor Muhammad Maka Arif mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang baik bagi pengurus koperasi untuk menyampaikan berbagai masukan yang nantinya akan menjadi perhatian DPRK.
8: PLT, saya memberikan apresiasi karena sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana pada hari ini berkumpul pada insan koperasi ya di Kabupaten Biak Numfor. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa koperasi ini adalah bukan soko guru atau tiang dari ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini kami menilai sangat positif ya. Di mana di dalam kegiatan ini kami juga mendapatkan masukan dari para pengurus koperasi, sehingga itu juga menjadi bahan untuk kami untuk diskusi dan memperjuangkannya di dalam rapat-rapat dengan pemerintah daerah.
6: Adapun Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang diperingati pada 12 Juli 2026 dengan tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya.
1: Saudara, karantina Papua melepas liarkan puluhan hewan dan tumbuhan endemik dilindungi hasil penindakan selama Mei hingga Juni 2026. Rizky Kurniawan melaporkan.
9: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua menyelamatkan puluhan flora dan fauna endemik Papua dari perdagangan ilegal. Satwa dan tumbuhan tersebut kemudian dikembalikan ke habitat alaminya. Pelepas liaran dilakukan di kawasan Isio Hills Birdwatching, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang. Satwa yang dilepas liarkan antara lain seekor cendrawasih mati kawat, 5 ekor jagal Papua, 2 ekor ular sanca, serta 10 rumpun anggrek dilindungi. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, seluruh satwa dan tumbuhan tersebut merupakan hasil penindakan petugas karantina. Penahanan dilakukan di Pelabuhan Jayapura dan Bandara Sentani selama Mei hingga Juni 2026.
10: Di mana satwa liar tersebut dan juga tanaman dilindungi itu merupakan beberapa di antaranya merupakan hasil tangkapan dari tim karantina baik itu yang di pelabuhan maupun di bandara selain daripada penyerahan dari masyarakat. Pada kesempatan ini tentunya kita saling bersinergi membangun komunikasi yang lebih baik lagi tentunya dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya alam Papua, khususnya Papua, mengingat Papua sendiri merupakan salah satu pusat mega diversity di dunia. Dan secara bersama-sama kami merangkul, termasuk di antara BKSDA untuk menjaga itu, melindungi negeri dari kepunahan sumber daya hayati.
9: Menurutnya, petugas menemukan berbagai modus penyelundupan. Satwa dan tumbuhan dilindungi dikirim melalui kapal, paket, maupun kargo. Selain hasil penindakan karantina, kegiatan tersebut juga melepas liarkan seekor kakatua koki dan seekor kasturi kepala hitam. Kedua satwa itu sebelumnya ditranslokasi dari Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Seekor burung paruh kodok pualam yang diserahkan secara sukarela oleh masyarakat juga dilepas liarkan. Seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan konservasi dan karantina. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Berita terakhir, saudara, dari dunia olahraga. Bupati Nabire menegaskan ASN agar meningkatkan kedisiplinan bekerja di tengah euforia Piala Dunia yang sedang berlangsung. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
11: Memasuki bulan yang baru, Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Nabire untuk menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja, disiplin, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama ini. Sebagai aparatur pemerintah, ASN memegang amanah yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, disiplin harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam diri setiap ASN. Penegasan itu dikemukakan Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat membacakan sambutan Bupati Nabire pada apel gabungan awal bulan di lingkungan Pemkab Nabire dipusatkan di halaman kantor Bupati Jalan Merdeka Nabire, Senin 6 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Burhanuddin Pawenari di tengah euforia Piala Dunia minta seluruh ASN untuk meningkatkan kedisiplinan kerja, menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing. Di samping itu, dalam rangka menyambut HUT RI bulan Agustus mendatang, seluruh pimpinan OPD

0: keteladanan dalam hal berbangsa dan bernegara. Saya harapkan mulai sekarang seluruh pimpinan OPD, ASN sudah merancang di masing-masing OPD-nya. Bekerjalah mulai dari sekarang sehingga per 1 Agustus sampai 31 Agustus semua sudah serentak berkibar merah putih dan umbul-umbul di masing-masing OPD kalian.
1: Apel gabungan di lingkungan Pemkab Nabire dirangkai dengan penyerahan SK kenaikan pangkat dan SK pensiun periode 1 Juli 2026. Adapun SK yang diserahkan masing-masing SK kenaikan pangkat sebanyak 59 terdiri dari golongan 2 sebanyak 1 orang, golongan 3 55 orang dan golongan 4 sebanyak 3 orang. Sementara untuk SK pensiun sebanyak 22 orang. Burhanuddin Pawenari mengakhiri sambutan Bupati mengajak seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire untuk memulai bulan Juli dengan semangat baru, komitmen baru, dan tekad yang semakin kuat dalam mewujudkan birokrasi yang disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Robi Vanindi melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frankie Wael mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpanca

Pendengarnya masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Gema Papua, Korwin 1 dari RRI Merauke. Baik pendengar, di mana saat ini berada? Di pukul 19.20 menit waktu Indonesia Timur, kami masih temani pendengar dengan serangkaian tembak-tembak, dan hingga nanti kita jelang pukul 19.30 kita akan ikuti mimbar Buddha. Dan ya pendengar, juga jangan lewatkan nanti ada obrolan malam bersama teman-teman atau dari komunitas Cendrawasi Adventure nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tetaplah bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar, tentunya ya, saya Willy masih temani Anda di Nuansa Malam Anda. Nanti pendengar, kita akan ikuti bersama ya, ini tentang ya, mimbar Buddha dengan judul Dhamma Melindungi Orang yang Menjalankan Agamanya. Ya, Dhamma Melindungi Orang yang Menjalankannya, yang akan disampaikan oleh Fatmawati SAG. Baik pendengar, terkhusus buat kaum Buddha di mana saat ini berada, selamat malam dan selamat mengikuti.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Selamat malam semuanya. Terimalah salam dharma dari saya, Nomo Budaya. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu berjudul Lentera Dunia. Selamat menikmati.

arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Buddhaya. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali melalui mimbar agama Buddha. Teriring doa semoga selalu sehat dalam keadaan tenang, damai, sejahtera, dan bahagia selalu untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas segala anugerah dan lindungannya pada kita semua. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, pada mimbar agama Buddha kali ini akan kami sampaikan tema tentang Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Dalam bahasa Pali, kata Dhamma mempunyai banyak arti, tetapi semuanya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebenaran dan ajaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah empat kebenaran mulia yang diselami oleh Sang Buddha saat mencapai penerangan sempurna, yaitu penderitaan dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Sebab yang menimbulkan hal tersebut, berakhirnya semua penderitaan yang disebut kedamaian dan kebahagiaan Nibbana, dan yang terakhir jalan untuk menghentikan penderitaan yang disebut jalan mulia berunsur delapan. Dhamma sebagai ajaran di sini berarti ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha. Perlu diketahui, Sang Buddha tidak mengajarkan semua dhamma yang ditemukannya, tetapi hanya mengajarkan dhamma yang dapat menolong orang dan cocok bagi orang yang menerimanya. Dikatakan dalam salah satu bagian kitab Pali bahwa Sang Buddha memungut segenggam daun simsapa, menunjukkan kepada para bhikkhu dan mengatakan bahwa dhamma yang diajarkannya hanyalah sebanyak daun yang digenggamnya. Tetapi, dhamma yang ditemukannya adalah semua daun simsapa yang ada pada semua pohon di hutan tersebut. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, dalam kaitannya dengan ini, ada tiga karakteristik yang diajarkan oleh Sang Buddha yang disebutkan dalam kitab Pali. Yang pertama, Sang Buddha mengajarkan bahwa dhamma untuk memperoleh pengetahuan tidak untuk sesuatu yang bukan pengetahuan Sang Buddha, membimbing secara langsung sehingga mereka dapat mengetahuinya secara langsung. Yang kedua, Sang Buddha mengajarkan dhamma berdasarkan sebab, tidak mengajarkan sesuatu yang tidak berdasarkan sebab. Jadi, dhamma yang diajarkannya beralasan dan orang dapat mengerti dengan cara melihat keberadaan dan lenyapnya semua yang ada di dalam ini, baik material maupun rohani, bahkan alam semesta itu sendiri. Yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan dhamma yang dapat dipercaya, dapat dipraktekkan dan membawa kepada kebenaran dan bukan sebaliknya. Saudara pendengar sedharma yang berbahagia, semua ajaran Sang Buddha mempunyai tiga karakteristik dan disebut sebagai Buddha Sasana, yang berarti aturan dari Sang Buddha, dan pada umumnya disebut Buddha Dharma. Beberapa hal penting dari Dharma yang cocok untuk kebanyakan orang dalam Buddha Sasana, ini disebut tiga kebutuhan atau tiga keuntungan yang diinginkan oleh semua orang. Yang pertama, kebutuhan pertama untuk masa sekarang. Setiap orang membutuhkan faktor yang dapat menyokong kehidupannya dalam masa sekarang ini. Sang Buddha mengajarkan bagaimana semua ini dicapai dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut. Bersemangat dalam mencari nafkah, menguasai ilmu pengetahuan, melakukan tugas, dan menjalankan bisnis. Yang kedua, hemat, yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uang dan menggunakan materi, juga selalu melindungi dari apapun yang diperoleh dari bahaya.
Yang ketiga, bergaul dengan orang yang bijaksana. Hanya berteman dengan orang yang baik. Yang keempat, sederhana dalam makanan dan berpakaian sepantasnya. Dengan kata lain, hidup seimbang dengan pendapatannya. Empat faktor ini, yaitu bersemangat, hemat, bersahabat dengan orang yang baik, dan hidup secukupnya, membuat umat Buddha yang melatih diri dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan masa sekarang. Yang kedua, yaitu kebutuhan untuk masa yang akan datang. Di samping masa sekarang ini, setiap orang mempunyai masa depan yang harus dipertimbangkan. Seperti yang diketahui, waktu sekarang sangatlah singkat. Seperti hari ini, jam ini, menit ini, detik ini, sementara waktu sebenarnya lebih cepat berlalu. Sang Buddha telah mengajarkan kita cara mendapatkan faktor untuk menyokong hidup kita di masa mendatang dengan melakukan hal-hal berikut pada masa sekarang. Yang pertama, mempunyai kepercayaan yang didasari oleh pengertian, seperti percaya bahwa orang akan memperoleh buah dari perbuatan yang dilakukannya. Kebaikan akan membawa kebahagiaan dan kejahatan akan membawa penderitaan. Yang kedua, berkelakuan baik. Hidup dengan aturan moral yang sesuai dengan kehidupan manusia, yaitu Pancasila, yang merupakan aturan moral bagi umat Buddhis awam atau Patimokkha, yaitu dasar aturan para bhikkhu. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk berbuat amal, berderma, memberi suatu keuntungan yang didapat dengan dermawan, dan membagi kebahagiaan yang dimilikinya dengan orang lain. Yang keempat, dapat membedakan perbuatan yang bermanfaat, yang dapat menyucikan seseorang, dan memberi keuntungan bagi orang lain, dari perbuatan jahat tidak bermanfaat yang merusak pikiran seseorang dan mengakibatkan penderitaan bagi orang lain. Kemampuan membedakan ini disebut sebagai kebijaksanaan atau panya. Keempat faktor ini, kepercayaan yang benar, bersikap sesuai moralitas, kedermawanan, dan kebijaksanaan adalah untuk dipraktekkan pada masa sekarang ini, tetapi menjamin bahwa kebutuhan akan kebahagiaan di masa depan terpenuhi. Kebutuhan ketiga akan kebebasan atau vimuti. Meskipun seseorang sudah membuat masa depannya yang baik, jika pikirannya dikendalikan oleh seseorang yang mencemarkan seperti kemelekatan, kemalasan, atau khayalan, maka ia akan tetap menderita dalam hatinya dan tidak akan menemukan kebahagiaan akhir. Oleh karena itu, di samping mengajarkan cara untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang, Sang Buddha juga mengajarkan jalan terbaik, jalan untuk kebebasan, yaitu kebebasan dari kekotoran atau kejahatan yang terdapat dalam hati. Jalan yang diajarkannya disebut jalan mulia berulas 8, yaitu yang pertama, pengertian benar, pengertian dan realisasi akhir terhadap empat kebenaran mulia. Yang kedua, pikiran benar. Mempunyai pikiran yang lepas atau bebas dari hawa nafsu, dari keinginan untuk menyakiti atau melukai orang lain ataupun dirinya sendiri. Yang ketiga, ucapan benar. Tidak berkata yang bersifat dusta, fitnah, mencaci maki, dan omong kosong. Yang keempat, perbuatan benar. Tidak melakukan perbuatan yang merusak kehidupan, mengambil apa yang tidak diberikan, dan melakukan hubungan seks yang tidak semestinya, atau dengan latihan yang tinggi, yaitu melatih diri untuk mencapai kesucian. Yang kelima adalah penghidupan benar. Tidak hidup dari cara yang salah atau tidak bermoral, seperti melakukan lima perdagangan, yaitu menjual senjata untuk membunuh, berdagang makhluk hidup untuk disembelih atau dibunuh, menganiaya, menjual minuman keras, dan obat-obatan terlarang atau berdagang racun. Kemudian yang keenam, yaitu usaha benar.
menghancurkan kejahatan yang muncul dari diri sendiri, mencegah kejahatan yang belum timbul, menjaga kebaikan yang ada pada diri sendiri, dan memperbanyak kebaikan yang belum muncul. Yang ketujuh yaitu perhatian benar. Memperhatikan objek dari perenungan seperti aspek yang ada pada tubuh, berbagai perasaan, keadaan pikiran, dan berbagai faktor dari proses mental seperti mereka timbul dan lenyap. Kemudian yang kedelapan yaitu konsentrasi benar. Meditasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dengan maksud untuk mengembangkan konsentrasi sehingga pikiran akan menjadi lebih damai dan terarah. Orang yang mempraktikkan Dharma adalah orang yang berpraktek sedemikian untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Jadi, Dhamma yang dipraktekkan seseorang yang menjaga atau melindungi seseorang dari kondisi yang kurang menguntungkan. Bahkan, Dhamma akan melindungi seseorang sehingga dapat mencapai tujuan tertinggi dari hidup, kedamaian agung yang disebut Nibbana, dan membebaskan pikiran dari kemelekatan seperti yang dicapai oleh Sang Buddha dan semua yang melaksanakan Dhamma sampai hari ini. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, yang perlu diingat adalah arti kata kebutuhan, yaitu keinginan akan sesuatu yang harus dimiliki, sesuatu yang sangat perlu atau berguna. Itu tidak berarti kecanduan, kejahatan atau keinginan yang tidak pantas. Karena itu, Dhamma mencakup semua yang baik pada semua tingkatan yang berbeda, keduniawian dan yang melebihi keduniawian. Namun, Dhamma yang disalahgunakan akan menjadi tidak bermanfaat atau merugikan seperti obat yang tidak dibuat sesuai dengan resepnya. Jadi, orang perlu belajar untuk mengetahui masalah apa yang dapat disembuhkan dengan obat Dhamma. Pertama-tama, orang tersebut harus mengetahui kondisinya dan menjalankan langkah demi langkah. Karakter dari orang bermacam-macam, dan seseorang sebaiknya menjalankan Dhamma secara berurutan dengan benar untuk kebutuhan sekarang, masa depan, dan kebebasan dalam menunjang hidupnya sekarang. Menurut pemikiran kami, terutama bahwa Dhamma dari tiga kebutuhan ini praktis dan dalam berbagai cara dapat digunakan untuk membuat kondisi hidup lebih baik bagi semua orang. Selangkah demi selangkah yang berarti dimulai dari memenuhi kebutuhan hidup untuk sekarang ini. Pada saat yang bersamaan, orang sebaiknya memenuhi kebutuhan untuk masa mendatang, sebab tidak pernah dianjurkan untuk menjalankan langkah untuk besok saat seseorang seharusnya melakukan perbuatan untuk hari ini. Seperti pengertian benar akan keyakinan dan moral yang baik sebaiknya dilakukan sekarang. Dan ini semestinya menyokong usaha seseorang untuk belajar atau memperoleh sesuatu apapun yang telah dilakukannya. Sekali lagi, seseorang sebaiknya menekankan pada praktek jalan utama beruas 8 untuk menyucikan hati dan pikiran, karena pikiran adalah pusat dari perbuatan yang didasari kehendak atau kama, dan semua pengalaman berdasarkan kamanya. Mengembangkan pikiran dengan jalan ini akan memberikan hasil yang baik untuk memenuhi semua kebutuhan dalam jalan Dhamma. Jalan utama beruas 8 adalah jalan terbaik untuk pendidikan dan peradaban, kebudayaan manusia, dan perkembangan individu. Hanya jalan ini yang dapat mencegah perbuatan buruk, kejahatan, bahkan perang dan semua kekacauan. Di samping itu juga menunjang kebahagiaan dan kemakmuran bagi semua umat manusia. Seperti sabda Sang Buddha, Dhammo hawe rakkhati dhammacaring. Sesungguhnya, Dhamma melindungi orang yang menjalankannya. Saudara pendengar Sedharma yang berbahagia, demikian mimbar agama Buddha pada hari ini. Semoga Dharma ini memberi manfaat pada kita semua. Semoga dapat berjumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atau abaya Dhamma bila ada kekurangannya.
Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sa

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian mimbar Buddha yang sudah dihadirkan menemani malam Anda, terkhusus kaum Buddha di mana saat ini Anda berada, dengan topik Dhamma melindungi orang yang menjalankannya, yang disampaikan oleh penyuluh agama Buddha Padmawati SAG. Baik, pendengar, tentunya di suasana malam Anda di hari ini, tentunya nanti ya di pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama, kita akan ngobrol ringan dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasi Adventure. Nanti kita akan sama-sama dalam obrolan komunitas, topik kita malam ini langkah kecil dampak besar menjadi kelestarian alam Papua bersama Cendrawasi Adventure. Tentunya nanti saya ya bersama teman-teman dari Cendrawasi Adventure, kita akan ngobrol ringan hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, 5 menit ke depan kita dalam obrolan komunitas.

Iya, berikan Anda masih bersama program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, berikan nanti kita akan ikuti bersama dialog ataupun iya obrolan ya, kita obrolan singkat dan ringan aja ya bersama teman-teman dari Cendrawasih Adventure. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, pendengar juga bisa bergabung ya. Nanti di 0967536386, Anda yang di luar Papua juga bisa bergabung di 0967536386. Kita akan sama-sama dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura pukul 23 menit waktu Indonesia Timur. Oke, di malam hari ini seperti biasa yang sudah saya utarakan, kita akan sama-sama ya dalam obrolan komunitas. Dan kali ini ya saya sudah hadir ada dua teman-teman dari Cendrawasi Adventure. Tentunya saya tidak sendiri ya. Selamat malam teman-teman.
1: Selamat malam Kak Koyang.
0: Asik. Akhirnya bisa on air juga bersama kami di RRI. Dan kali ini ya saya tidak sendiri. Silahkan persilahkan namanya, komunitasnya silakan.
1: Oke, terima kasih Kak Wela.
0: Iya.
1: Halo semuanya, salam kenal, saya dengan Noval, salah satu member dari Cendrawasi Adventure.
0: Oke.
2: Halo juga teman-teman, saya Fikri dari Cendrawasi Adventure, salah satu dari ketua dari Cendrawasi Adventure atau pembuatnya.
0: Oke, baik. Keren ya. Cendrawasi Adventure.
1: Cendrawasi Adventure. Yeah.
0: Oke, okay. Dan semua pendengar di mana saat ini berada, topik kita malam hari ini dalam obrolan komunitas yaitu langkah kecil healing untuk dampak besar menjaga kelestarian alam Papua bersama Cendrawasi Adventure. Memang latar belakang Papua ini dianugerahi alam yang begitu dibilang indah ya, biodiversitas yang luar biasa ya. Namun tantangan lingkungan seperti sampah plastik di jalur-jalur yang memang menjadi tempat healing ya, healing menjadi satu hambatan buat semua ya, pencinta alam. Nah, healing ke tempat indah biasanya ini mereka sebut dengan apa? Melarikan diri ya.
1: Melarikan diri dari penat kerja Kak Wela.
0: Iya.
2: Itu istirahat.
0: Melarikan diri atau mengasingkan sejenak dari rutinitas ya. Nah, pergi menjauh dan stres dari kerjaan, tugas, kuliah atau kepenatan kota besar ya. Menuju tempat yang tenang seperti pantai atau gunung atau pedesaan ya, kalau dibilang ya. Jadi healing itu bukan hanya healing trauma-trauma, bukan. Betul, ya. Sekarang itu healing sudah dipakai dalam hal yang memang luar biasa untuk menikmati hal-hal yang indah.
1: Yes.
0: Ya. Oke. Okay. Dan itu juga menghilangkan stres ya, kalau tidak salah ya, kalau kita
2: otak lebih fresh lagi.
0: Menggunakan keindahan sebagai obat ya. Sebagai obat untuk menenangkan pikiran yang sedang jenuh, lelah dari pekerjaan-pekerjaan ya. Dan betul juga sekali. Memang ini ajang persahabatan ya,
1: betul,
0: dibilang perkumpulan ya, iya untuk juga apa dibilang apa apresiasi diri atau self reward ya, memberikan penghargaan buat diri sendiri ya, dan tentunya hubungannya dengan FOMO atau tren masa kini. Nah, menariknya istilah healing ke tempat indah ini sering dikaitkan dengan FOMO yang kita bahas sebelumnya ya, dan bagi sebagian orang healing di tempat estetis ya bukan lagi sekedar mencari ketenangan untuk melainkan bentuk menikmati alam atau validasi sosial ya. Tapi ini ada dorongan untuk menggugah foto atau video yang kita unggah ke media sosial untuk memperkenalkan ya tanah kita, kota kita ataupun tempat di mana memang yang belum dikunjungi orang sama sekali. Oke, sebagai komunitas yang aktif bergerak di bidang pecinta alam, Cendrawasi Adventure memiliki peran strategis ya untuk menjadi motor penggerak untuk anak-anak muda kalau muda di seluruh Jayapura dan kota di Provinsi Papua khususnya. Nah, dan tentunya penggerak kesadaran lingkungan, obrolan ini obrolan komunitas yang inisiasi untuk membuka ruang obrolan ringan namun bermakna untuk aksi kolaboratif yang berdampak nyata bagi kita punya kelestarian alam Papua. Nah, kalau bicara-bicara nih, boleh sedikit cerita sedikit nih tentang sebenarnya apa sih kesibukan teman-teman nih? Kalau dibilang banyak tuh, masing-masing punya pekerjaan pasti. Kesibukan hari-hari apa ini?
1: Oke, kalau dari ketua mungkin dulu.
2: Kalau dari kesibukan saya sendiri sebenarnya banyak sih.
0: Banyak ya.
2: Pekerjaan lebih utama ya. Apalagi teman-teman itu kebanyakan ada yang kerja, ada yang masih sekolah, bahkan ada yang masih kuliah begitu ya.
0: Kenapa sampai bisa sampai kumpul orang sebanyak itu, sampai bikin komunitas itu sampai gimana itu?
2: Itu sebenarnya kalau kami itu ya bisa dibilang akrab atau harmonis begitulah, akrab harmonis.
0: Jadi akrab, jadi harmonis, akhirnya ngumpul ya. Ayo gitu ya.
2: Kita anggap seperti keluarga sendiri begitu.
0: Jadi komunitas ini bukan saja bukan teman, sahabat, bukan tapi keluarga ya. Keren ya.
2: Saling menjaga gitu.
1: Itu yang kita bangun memang dalam komunitas itu, Kak Willy. Makanya banyak dari teman-teman ini yang banyak untuk meminta dari luar kak aku bisa join gak di komunitas itu? Nah karena kan bukan hanya melihat dari segi kita jalan-jalan, tetapi di luar dari itu kita semuanya saling merangkul satu sama lain.
0: Oh begitu.
1: Pergi sama-sama, pulang sama-sama juga.
0: Jadi bukan teman sahabat, tapi ini sungguh sebagai keluarga ya.
1: Betul. Kalau untuk kesibukan sendiri ya betul yang disampaikan sama Pak Ketua tadi, Fikri, kalau di antara kita semua ini punya latar belakang yang berbeda-beda.
0: Wow.
1: Ada yang kuliah, ada yang masih sekolah, ada yang sudah punya kerja, bahkan ada yang sampai bahkan orang tuanya ikut juga.
0: Ada angkatan juga.
1: Ada angkatan juga.
0: Wow.
1: Ada yang mahasiswa, ada yang udah anggota masyarakat juga, semuanya lengkap lah di dalamnya.
0: Wow. Jadi ini komunitas ini besar banget, tapi di dalamnya semua ada. Ada
1: semuanya
0: dokter, ada.
1: Betul. Wow. Ada dokter, ada perawat.
0: Wow.
1: Ada TNI Polri juga ada.
0: Wow.
2: Bahkan dari luar Papua pun banyak.
1: Iya,
2: pendatang banyak.
0: Oh, begitu.
1: Jadi ini yang membuat tertarik sebenarnya juga Kak Willy, kenapa banyak yang mau join? Karena kan teman-teman yang dari luar Papua yang baru merantau ke Jayapura, mereka kan ingin menikmati keindahan alam di Jayapura ini seperti apa.
0: Seperti yang tadi kita sudah bahas
1: tadi. Betul. Cuman karena terkendala enggak ada teman untuk explore, untuk healing dan segala macam. Ketemu dengan kita ya
0: ini
1: udah.
0: Dia nih explore nih, kalau dibilang explore ini. Nah, ini ide siapa sih sampai membuat komunitas?
2: Itu dari awalnya itu idenya dari saya.
0: Oh gitu.
2: Awalnya itu saya dulu itu sendirinya jalan sendiri saja, ajak cuma satu dua orang saja.
0: Oh.
2: Nah sampai saya ketemu teman saya bernama Nisa.
0: Nisa,
2: oke. Okay. Iya. Saya ketemu sama dia, saya ajak dia. Nah, Nisa ini kan.
0: Orangnya ini
2: orangnya juga asik juga.
0: Humble ya. Dan suka healing juga, saya lihat di dia punya story suka mancing ya.
2: Dari sosial medianya itulah. Awalnya memang cuma sampai 10 orang lah paling banyak. Tapi saudari Nisa ini dia ngeposting di sosial medianya akhirnya jadi sorotan publik begitu. Banyak yang minta gabung begitu.
0: Luar biasa ya. Jadi dari teman ke teman akhirnya sekarang jadi keluarga yang besar.
1: Betul. Waduh. Betul.
0: Luar biasa sekali. Nah, kalau dibilang tadi ya ide siapa tadi sudah diketahui ya. Nah, kenapa sih sampai dibilang pakai nama Cendrawasih Adventure?
2: Sesuai lokasi kita sekarang itu ya di Papua ini kan identik sama dengan burung cendrawasih.
0: Oke.
2: Ya, betul. Jadi itu pemikiran kami itu ya awalnya bagaimana dengan explore Papua lah begitu, healing Jayapura. Nah, akhirnya wah kayaknya kurang terlalu apa familiar begitu. Akhirnya kita coba identikan sama hewan yang memang di Papua
0: ya, identik ya.
1: Apa yang lebih mudah diingat oleh orang lain?
0: Identik dari Papua ya. Itu cendrawasih. Kalau ngomong-ngomong tentang cendrawasih, adakah komunitas di dalam komunitas ini ada orang Papua enggak?
2: Wah, ada banyak.
0: Ada
2: banyak.
0: Wow.
2: Banyak. Jadi, asli di sini banyak. Bahkan orang asli di sini tuh yang arahkan kita jalan yang belum kita ketahui. Mereka lebih tahu banyak begitu di sini dari kita.
0: Oh, begitu.
2: Iya, betul. Jadi kita
0: dibilang ini cendrawasih Nusantara Adventure.
1: Betul. Karena di dalamnya ini Kak Willy, ada orang asli Papua, kemudian ada dari Makassar, ada dari Jawa, Surabaya.
0: Jadi Nusantara.
2: Dari Sumatera juga ada.
0: Oh iya, Nisa kan.
1: kayaknya nanti kita harus tambahkan ya, cendrawasih Nusantara Adventure.
2: Kayaknya bagus gitu ya.
0: Iya, kan semua ada di dalam, semua suku lagi.
1: Semua suku ada. Nah,
0: jadi iya, cendrawasih Nusantara Adventure karena ada di Papua, jadi cendrawasihnya lebih kentara. Aduh, ini cuma nusul jaya.
2: Jadi tanah perantauan ini dianggap keluarga begitu. Keluarga di perantauan begitu.
0: Oke, memang keluarga terdekat itu tetangga, tapi kalau kita di perantauan tuh lebih baik mencari keluarga daripada mencari hal-hal yang negatif Oke, pendengar kita tentunya masih dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure malam ini. Pendengar yang mau ikutan ya, mau nanya-nanya sesuai topik kita malam hari ini, yaitu topik kita mengenai langkah kecil healing ya untuk dampak besar menjaga kelestarian alam Papua bersama Cendrawasih Adventure. Langkah kecil ya, langkah-langkah kecil ini ya, healing ya. Kalau capek, penat di kantor, di mana, ayo deh, langkah kecil healing untuk dampak besar menjaga kelestarian alam Papua bersama Cendrawasih Adventure. Yeah. Ya, pendengar bisa bergabung di 0967536386. Ada siapa?
1: Saya dengan Noval.
0: Iya, Noval dan
2: Fikri.
0: Fikri. Oke, okay, Noval dan Fikri ada di sini ya. Mau nanya-nanya soal mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bersama Cendrawasih Adventure ya. Silakan ya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Nanti besoknya juga ada live streamingnya bersama ya, Pro 1 RI Jayapura ya, dalam gerakan membangun Papua. Nanti juga teman-teman dari seluruh Papua bisa mendengarkan, bisa live YouTube, bisa nonton ya bareng Pro 1 Jayapura. Baik, di 536386 untuk pendengar yang mulai bergabung ya. Di sini ada Fikri dan juga ada Novel, bisa bercerita tentang iya langkah kecil mereka healing ya, seputar Papua dan juga Kota Jayapura. Bisa bergabung di 0967 536386 selepas yang satu ini.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita masih dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure. Iya, datang teman-teman ya dari Cendrawasih Adventure. Kalau tadi ya sudah teman-teman pendengar sudah dengar siapa sih pencetusnya ya, ada Fikri dan juga ada Novel, ada juga rekannya bersama-sama dengan mereka. Kenapa sih sampai nama dipakai nama Cendrawasih? Karena sudah terbiasa healing di tempat ini dan mau kenalkan Cendrawasih yang paling unik ya di Papua. Ya, ini tentang pengalaman dan kenangan. Fikri dan juga Novel serta rekannya siapa? Jericho. Oke. Okay. Apa momen atau pengalaman yang paling terkesan yang pernah teman-teman dari Cendrawasih Adventure rasakan saat ikut kegiatan Cendrawasih Adventure ini?
1: Sebenarnya yang paling berkenan itu sebenarnya kumpul bersama ya. Sebenarnya rame-rame kumpul bersama seperti acara seperti bakar-bakar begitu ya. Itu sebenarnya lumayan lah berkenan begitu karena rame-rame begitu. Betul. Asik bersama.
0: Yang tadinya cuma bakar-bakar tapi makannya langsung macam kenyang luar biasa ya. Karena kebersamaannya. Kalau makan sendiri

0: Sepi juga kayak nasib, aduh.
1: Apalagi di perantauan ya, hampir iya, semua kan betul. Teman-teman adventure ya, teman-teman cendrawasi adventure kan sebagian dari luar ya.
2: Betul.
1: Tapi luar biasa cintanya sama tanah Papua, sama healingnya, sama gilanya di tanah Papua. Ya, memang luar biasa ya tanah Papua. Saya saja yang dalam studio belum ke tempat-tempat yang sudah di apa ya dieksplor oleh teman-teman dari cendrawasih adventure.
2: Berarti nextnya Kak Willy harus ikut nih.
1: Waduh, asal jangan yang terlalu ekstrim ya.
2: Tapi
1: karena yang dilihat itu ada air terjun,
2: iya,
1: pendakian. Waduh,
2: betul betul.
1: Nyerah deh.
2: Tapi itu juga sebenarnya yang paling berkesan juga Kak momennya. Kita berkunjung, ada cerita yang kita bisa bawa pulang, ada kenangan. Itu salah satunya waktu kita trip ke air terjun Amai. Iya, itu di Sentani. Kalau untuk jalurnya Kabupaten menuju Jayapura, dari Kabupaten itu di Kabupaten Jayapura tempatnya.
1: Saya sendiri saja baru dengar. Air terjun Amai.
2: Air terjun Amai.
1: Yang kita tahu sekali. Kan kali Amai sama pantainya.
0: Ya, orang yang
1: kan?
0: Belum tahu. Itu pun waktu pas kita ke sana itu enggak ada yang tahu jalan sama sekali.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita lah tanya orang kampung.
1: Ada pemandu?
0: Iya, ada pemandu.
2: Ada.
1: Wah, luar biasa.
0: Dia bilang kita yang keempat datang ke situ.
1: Orang keempat.
0: Ya, itu pun kita yang paling ramai yang datang.
1: Karena komunitasnya banyak begitu.
0: Iya. Kita yang keempat, kita yang paling ramai. Yang kemarin-kemarin cuma 1, 2, 3 orang begitu.
1: Selama perjalanan momen-momen apa? Mungkin di larangan-larangan dari orang-orang itu gimana tentang tempat itu?
2: Kalau larangan sejauh ini belum kan?
1: Belum,
2: kita belum dapat sejauh ini. Semoga enggak ada ya. Semoga enggak ada halangan ke depannya. Cuman yang lebih-lebih menariknya itu tantangannya. Karena beberapa tempat wisata yang kita datangi destinasi itu lumayan, mereka punya trek yang cukup-cukup ekstrim juga.
1: Wow.
2: Salah satu contohnya Ngatar Ame itu. Dari beberapa orang yang naik itu hanya beberapa aja yang sanggup sampai ke atas, Kak.
0: Bahkan saya itu jatuh lebih 8 kali. Hampir jatuh 10 kali saya yang berjatuh.
2: Kalau Arthur Amai itu dia punya 2 tingkatan air terjun, tapi dari teman-teman adventure.
1: Tapi teman-teman dari Cendrawasih Adventure ini keren loh. Bagaimana saya sendiri orang Papua, kalau ke tempat satu tempat itu kan di Papua ini kan adat istiadatnya kental.
2: Betul, nah, betul.
1: Pasti kan ada permisi-permisi dan segala macam. Dari teman-teman dari Cendrawasih Adventure bagaimana kalau melihat adat seperti begitu?
0: Sebenarnya pas jalan balik tuh ada yang kena.
1: Ada.
0: Ya, itu kan memang sebelum naik sudah dilarang sama orang kampung situ.
1: Oke.
0: Suruh minta simpan lah kalau yang bawa-bawa pegangan begitu.
1: Iya. Yeah. Oh, ya, gitu.
0: Kita simpan. Tapi ada yang beberapa memang wah
1: bandel.
0: Lupa
1: ya, karena saking excited ya.
2: Betul.
1: Oke.
0: Saking enggak sabarnya begitu ya.
1: Ini kali loh.
0: Jadi pas baliknya itu, sampai ada satu rekan kita yang kena gitu. Pas jalan balik itu masih jalan Sentani lagi, masih tempat gelap lagi baru dapatnya.
2: Apalagi kan hampir semua tempat wisata yang kita datangi itu kan tempatnya hutan, Kak.
1: Oh, memang.
2: Jadi
1: masih alam banget
2: betul,
1: ya.
2: Betul, masih alam banget dan tentunya ada apa namanya? Aturan tersendiri diri dari masyarakat
1: ya, setempat, adat-adatnya
2: istiadatnya seperti apa yang wajib kita untuk ikuti.
1: Luar biasa ini. Nah, kalau bagaimana sampai teman-teman itu ngumpul tentukan hari untuk pergi itu gimana?
0: Nah, itu tuh hari minggunya kita habis jalan. Nah, biasanya kita langsung bongkar lagi gitu.
1: Gak capek?
0: Voting. Nah, itu kalau jalan memang kita tentukan harinya Sabtu atau Minggu begitu.
2: Iya. Kalau untuk tentunya kan kita memang lihat dari teman-teman kapan free-nya, liburnya kapan.
1: Nah, kalau dari teman-teman Cendrawasih Adventure lihat sekarang yang lagi tren-tren tempat-tempat yang lagi tren-tren semua ini gimana? Apakah pernah menjelajahi di situ atau sudah duluan ke situ?
0: Ya, kami sudah pertama kali datang ke sana. Kami bisa dibilang 70% sudah kami datang ya. Yang
1: 70%.
0: Iya,
1: yang di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura.
0: Iya, betul.
1: Wow. 70%.
0: 70% sudah kami kita datangi.
1: Wow, aku cuma wow.
0: Tinggal
1: baru aku cuma nge-upload dari dalam studio. Iya. Cuma baca dari media sosial. Aku nge-explore-nya lewat media sosial.
0: Iya, betul. Jadi tinggal yang kita belum datang itu bagian-bagian yang pedalaman begitu.
2: Iya.
1: Nah, berikut ini yang buat teman-teman apa sih yang paling buat betah dan ingin terus bergabung di komunitas ini?
2: Lebih ke bersamaannya sih, Kak Weni. Kebersamaannya, kekeluargaannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau di Cendrawasih Adventure kan ini kita orang-orang dari berbeda kalangan, berbeda apa namanya, dari latar belakang yang berbeda, dari tempat suku yang berbeda, kita semuanya baru menjadi satu, tidak melihat kamu dari mana, dari sini atau dari mana, kita
1: tidak
2: semuanya saling
1: kamu keriting,
2: betul,
1: kamu enggak, lurus, enggak. Tidak
2: kita
1: hitam,
2: enggak ada sama sekali,
1: enggak ada ya,
2: itu yang membuat kita jadi semakin akrab, semakin betah untuk satu sama lain.
1: Wah, luar biasa.
0: Bahkan ada yang orang introvert begitu langsung akrab gitu,
2: jadinya langsung ekstrovert.
1: Iya.
2: Yang ekstrovert langsung jadi introvert gitu ya.
1: Jadi cendrawasih Nusantara adventure. Iya. Karena dari Sabang sampai Merauke ada ya.
2: Ada.
1: Ih, keren ah. Keren banget
2: gitu. Next, ya. Kayaknya Kak Wele harus ikut join juga ya.
1: Boleh. Oke. Baik, mendengar kami mengundang Anda untuk bercerita sama rekan-rekan dan teman-teman dari Cendrawasih Adventure. Anda bisa bergabung di 0967-536-386, di 0967-536-386 dalam obrolan komunitas Cendrawasih Adventure ya. Ini tentunya mengeksplor ya, kota Jayapura 70% loh. Nah, gimana dengan kalian? Komunitas kalian gimana? Ya, kami tunggu Anda ya di 0967-536-386. Oke, Fikri dan juga Noval, ini dari semua tempat yang sudah dikunjungi teman-teman Cendrawasih Adventure, lokasi mana yang menurut kalian paling indah dan paling menantang? Paling indah dan menantang.
0: Sebenarnya mau dibilang indah, sebenarnya semuanya indah sekali ya.
1: Wah.
0: Ya, Papua itu sebenarnya.
1: Wah. Aku saja orang Papua belum kunjungi, tapi Fikri sudah bilang semuanya indah. Terima kasih.
2: Betul. Dan itu memang fakta, Kak. Kalau orang lain mungkin di luar Papua masih beranggapan kalau di Papua itu kebanyakan hutan, ya, justru kami yang sudah di Jayapura, udah menjalankan ke Jayapura, kita malah Papua ini surga.
1: Betul.
2: Papua ini surga. Bisa tanya, betul. Nah, ternyata banyak destinasi wisata yang teman-teman di luar belum tahu, dan kita yang sudah explore itu kita bersyukur juga, Kak.
1: Teman-teman di luar Jayapura, di luar Papua, mereka bertanya, di Papua ada beras enggak? Ada sawah enggak?
2: Tapi memang kalau di Jayapura itu orang bilangnya surganya Papua, ada di Jayapura juga. Karena dari segi banyak destinasi wisata kayak air terjun, kemudian perbukitan,
1: bukit. Kalau sini kita bilang kali ya, kali
2: ya, betul, ya, betul. Sungai.
0: Kali juga banyak. Kalau luarnya sungai, isi bilang kali.
2: Kalau kemarin, minggu kemarin kita baru aja datang ke destinasi wisata di Sentani, namanya Kali Swembak. Kali Swembak. Itu kita sempat explore sampai ke atas. Yang beberapa dari wisatawan yang ketika datang berkunjung itu mereka enggak sampai ke atas, cuman sampai mandi di bawah. Ternyata di atas itu lebih indah, Kak.
1: Masa?
2: Di atas itu lebih indah.
0: Sebenarnya paling atasnya lagi itu katanya perjalanan 2 jam ya.
1: 2 jam. Diizinkan itu untuk ke atas.
0: Ada air terjunnya sebenarnya.
1: Wah, luar biasa nih teman-teman dari Cendrawasih Adventure. Diizinkan untuk ke atas.
2: Diizinkan.
0: Tapi perjalanan itu 2 jam kalau mau cari air terjunnya katanya.
1: Sampai bilang aduh mama ya. Pulang pergi 4 jam.
0: Lumayan kan.
1: Ada signal?
0: Wah.
2: Kalau signal beberapa tempat enggak ada. Ada beberapa yang belum kejangkau untuk signalnya.
1: Jadi Papua masih dibilang roaming juga ya. Untuk hal-hal apa internet ya.
2: Betul.
1: Untuk mungkin wilayah kota, tapi di bagian-bagian luar kota mungkin sedikit ya. Kami juga nanti maklum ya. Oke, kita terima dulu yang sudah bergabung di 536386. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Wali.
1: Iya, selamat malam Pak Wali di Netar. Gimana Pak Wali?
3: Wah, bagus sekali acaranya ini.
1: Ah, iya, terima kasih Pak Wali.
3: Luar biasa. Untuk dua anak-anak kita ini, Fikri dan Novel ya.
1: Iya, Fikri dan Novel. Iya, Pak Wali. Iya.
3: Saya mau perkenalkan saja, kita punya mungkin ada yang pergi tadi bilang cerita ke Amai lagi, jadi
1: kan
3: yang di dekat-dekat di kampung saya ini ada dua lokasi itu, air terjun dengan tempat pemandian. Kita biasa bilang di sini batu dua, tidak susah-susah ke sana lewat stadionnya apa lokasi Senenda ke atas sih.
1: Ini Pak Wali lagi menyarankan. Iya, menyarankan ke tempatnya Pak Wali.
3: Skema ya, air terjun itu namanya air terjun apa ya, sudah
1: sudah mereka sudah jelajahi sudah explore
0: ya sudah
3: Sudah terus batu dua lagi
0: ada
3: tempat pemandian.
0: Tingkat keduanya ya?
3: Itu sebelahnya, ya.
0: Harapan. Kami sudah datang juga.
1: Sudah katanya Pak Wali.
3: Sudah.
2: Itu keren banget Pak Wali tempatnya.
0: Iya. Bahkan ada di repost sama Info Sentani ya itu. Itu sebenarnya teman kami juga. Jadi repost sama Info Sentani.
3: Memang ke depan kita ada kegiatan-kegiatan untuk lingkungan hidup kita belajar.
1: Nanti bisa ngundang ya, komunitas bisa. Ini Cendrawasih ya. Adventure.
3: Ada rencana itu untuk apa? Kita punya judul dia itu operasi plastik.
1: Operasi plastik.
0: Ya, bisa.
3: Angkat itu sampah plastik di danau, tapi kita kasih nama dia operasi plastik bulan-bulan ke depan mungkin kita sudah lakukan.
1: Bisa. Nanti Pak Wali bisa infokan kepada teman-teman di Cendrawasih komunitas Cendrawasih Adventure.
0: Iya betul.
3: Operasi plastik itu kita kasih nama karena kalau operasi plastik hidung mancung dagu.
1: Bukan ya?
3: Tapi ini angkat.
1: Untuk bersih-bersih ya?
3: Iya. Iya bersih-bersih di danau. Iya itu saja yang bisa. Terima kasih
1: Pak Wali, selamat malam.
2: Terima kasih Pak Wali.
0: Terima kasih banyak.
1: Asik nih Pak Wali tawarkan. Ih, belum apa-apa udah ditawarkan operasi plastik. Mau kasih mancung mana? Bukan ya, ini operasi plastik tentang kebersihan danau. Baik, di belakangnya Pak Wali masih dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure di 0975363386, di 0967536386 kita masih dalam obrolan komunitas ya bersama Cendrawasih Adventure. Namun kita akan balik setelah yang satu ini, Carlo. Tadi ya Fikri sama teman-temannya naik gunung pasti bilang, "Aduh, Mamae." Jadi kita kasih hadirkan Mamae dari Noella.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
2: Karena Anda masih bersama Pro 1 Radio Jayapura, masih dalam program obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure. Ada Fikri, ada Novel, dan juga ada
3: Jericho.
2: Kita masih ya dalam obrolan-obrolan ringan ini. Waduh, tentang destinasi sekarang ini, tentang rencana dan kemajuan. Ya, kali ini destinasi atau spot baru mana yang ingin teman-teman Cendrawasih Adventure kunjungi atau explore ya, bersama ke depan ya.
4: Sebenarnya itu air terjunnya mau kita datangi ya, tapi sudah ditutup sih tempatnya itu. Itu sebenarnya bisa dibilang tempat terindahnya di Jayapura ini sih. Bisa dilihat dari Kota Sentani gitu.
2: Tempat Sentani.
4: Bisa dilihat dari Kota Sentani tempat air terjunnya.
2: Terjun itu. Ya. Kenapa ditutup?
4: Ya ada beberapa oknum ya lah. Sebelum kami naik itu ada beberapa oknum yang sudah naik. Tapi ada juga yang ya cuma pembuangan sampah gitu, sampah plastik.
2: Nah, ini saatnya klarifikasi. Saatnya klarifikasi, bukan kalian kan?
4: Ya bukan. Kami sebelum naik itu sudah ada oknum. Akhirnya pas besoknya kami mau naik, langsung ada ditutup jalannya.
3: Betul. Tapi di sisi lain juga Kak, tempat itu juga sebenarnya sebagai tempat kawasan konservasi juga.
2: Konservasi.
3: Kawasan konservasi. Jadi memang sangat dijaga oleh.
2: Iya memang sih. Kalau namanya daerah konservasi pasti dijaga.
3: Iya, sangat dijaga. Betul. Tapi tapi memang sebelum itu ada wisatawan yang naik ke tempat tersebut itu sampai meninggalkan sampah.
2: Wah, ini
3: membuat
2: dia.
3: Membuat masyarakat setempat marah yang akhirnya ya udah.
2: Ya,
3: sama
2: ini
3: sekali
2: dia.
3: Di-close untuk umum.
2: Memang ya, kalau dibilang kalau kita pencinta alam, kita menikmati alam, kita jangan rusak alam dong.
3: Betul,
2: ya,
3: betul.
2: Gitu ya.
3: Betul.
2: Saya kira kalau jadi Cendrawasih Adventure pasti sudah tahu ya, kalau pergi sudah. Pasti buang pulang
3: betul,
2: sampah
3: betul,
2: juga.
4: Kita sudah
3: betul.
4: Ingatkan mereka juga, sebelum naik kita bawa kantong plastik sampah,
2: turunnya
4: kita
2: biasa,
4: buang
2: ya?
4: Sampah. Bahkan kalau memang kita bawa sampah plastik, kita masukkan dalam tas kembali begitu sampahnya, sisa sampah begitu.
2: Jadi ya. Sudah edukasi di antara. Betul. Komunitas bahwa harus bawa pulang sampah lagi.
3: Betul. Jadi sebelum jalan memang kita kan briefing ke teman-teman kan. Kita briefing ke teman-teman.
2: Itu satu-satu hal yang penting.
3: Betul, betul. Briefing untuk apa namanya ketika sampai di atas lihat sampah yang bukan punya kita pun kita tetap harus ambil.
2: Harus ya.
3: Karena ketika kita menjaga alam, kita percaya alam akan menjaga kita juga.
2: Asik nih. Memang kalau alam kita jaga
3: kan alam jaga kita. Ya. Betul.
2: Alam kan Allah kita. Allah duluan ciptain alam duluan tuh baru manusia. Jadi
4: betul.
2: Bagus tuh seperti yang tadi Novel bilang, kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Seperti itu. Keren ya. Luar biasa. Ya, kegiatan atau acara seperti apa yang ingin teman-teman adakan selain healing atau trekking ya ke kampung-kampung atau camping begitu?
3: Kalau untuk kegiatan sebenarnya kita punya program kali ini. Jadi kita
2: luar
3: di komunitas.
2: Luar biasa dong komunitas ini.
3: Iya. Jadi di komunitas Cendrawasih Adventure ini kita bukan hanya sekedar untuk jalan-jalan semata,
2: healing-healing
3: aja, tapi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2: Wow, keren. Jadi, nih.
3: Kedepannya mungkin kita akan ikut serta di kegiatan pemerintahan misalnya.
2: Seperti yang tadi yang ditawarkan oleh Pak Wali.
3: Ini sebenarnya kita excited banget nih kalau pas tadi Pak Wali infokan kita ingin dilibatkan dalam kegiatan operasi plastik tersebut. Dan ini menjadi suatu hal momen yang terbuka untuk teman-teman dari Cendrawasih Adventure. Nah, untuk kedepannya juga kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti mungkin kita akan melakukan kunjungan kasih ke panti asuhan.
2: Wah, luar biasa.
3: Berbagi dengan teman-teman yang membutuhkan.
2: Membutuhkan, ya.
3: Jadi bukan hanya sekedar trip untuk jalan-jalan saja, tapi fokusnya kita akan bagi ke beberapa hal yang positif lainnya juga.
2: Ya, ya. Jadi bukan healing dengan FOMO lagi, tapi
3: betul.
2: Kita berbagi kasih.
3: Betul.
2: Di semua ya sosial. Betul. Ya, ya.
4: Oh, untuk luar program biasa. Kita sudah atur sebenarnya.
2: Wow, jadi ini ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, wakil koordinator semua.
3: Semuanya sudah
4: ada. Sudah.
2: Eh, keren banget sih. Belum disampaikan udah ada nih ya. Baik, kita masih dalam obrolan komunitas bersama Cendrawasih Adventure ya. Saya mengundang pendengar untuk bisa ngobrol bersama kita di sini di 0967536386. Di 0967536386 kita ngobrol ringan ya sampai dengan pukul 21. Kita sudah ada di 41 menit lepas dari pukul 20. Itu artinya sisa 21 menit ke depan ya dalam program obrolan komunitas ya. Untuk pendengar yang mau ikutan langsung dong. Di sini ada Fikri, ada Novel, ada juga
4: Jericho.
2: Di 0967536386 ya. Waktu kita tidak banyak ya, sisa 20 menit ke depan. Untuk itu ya silakan ya. Untuk teman-teman yang mau bergabung ya, silakan di 536386 ya, di 0967536386. Ataupun ada yang mau kasih apa ya, gift-gift ya.
4: Saran tempat begitu ya.
2: Kalau kasih saran tempat atau tempat-tempat mana yang belum lagi FOMO ya biar,
4: betul.
2: Biar teman-teman dari Cendrawasih explore ya, bisa explore bukan saja di gunung tapi di pantai ya, di danau ya, explore ya. Sampai di Sarmi juga ya perlu dieksplor.
4: Sampai Sarmi kita explore juga.
2: Oh, begitu.
3: Sampai Sarmi. Lihat lumba-lumba di Sarmi. Betul.
4: Iya, tapi sana terkenalnya lumba-lumbanya katanya.
3: Kalau di Sarmi kan itu ada satu pulau namanya Pulau Liki, itu dijuluki sebagai kota terluar, pulau terluar di Indonesia. Dan sebagai
2: enggak bisa katakan apa-apa. Karena saya mendengar Pulau Liki tapi enggak bisa ke sana.
3: Wah, ya, itu keren banget, Kak. Itu keren banget. Jadi tempatnya, habitatnya lumba-lumba memang ada di sana. Jadi kalau orang bilang kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke Banda Neira untuk lihat lumba-lumba, ke Jayapura, ke Sarmi, kita udah bisa lihat.
2: Iya ya. Memang ini saatnya untuk Cendrawasih Adventure memperkenalkan Papua, memperkenalkan apa yang ada di Papua, seperti yang diucapkan tadi, surganya.
3: Betul.
4: Iya betul.
3: Papua. Surga Papua.
2: Wah, luar biasa sekali nih. Teman-teman bisa bergabung di 0967536386. Mau cari tahu tentang tempat-tempat yang lagi FOMO nih, langsung aja bersama Cendrawasih Adventure di 0967536386. Kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Kita masih dalam obrolan komunitas dan kita di sesi yang terakhir karena sudah 49 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Yang terakhir buat Fikri dan juga teman-teman dan Novel dan juga teman siapa?
1: Jericho.
0: Lupa nama Jericho terus. Jericho, Novel dan juga Fikri ya. Ini sesi terakhir ya, luar biasa malam ini. Saya yang lagi senang-senang banget ya, karena udah datang memenuhi undangan saya teman-teman dari Cendrawasih Adventure. Nah, apa masukan dan saran terbaik dari teman-teman Cendrawasih Adventure bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dan juga mencintai alam Papua?
1: Oke. Ini sebenarnya masukan untuk semua wisatawan. Ketika berkunjung ke sebuah destinasi wisata itu harus diterapkan namanya sadar wisata.
0: Ini himbauan sekalian yang membawanya.
1: Iya, sekalian himbauan.
0: Oke, lanjut.
1: Betul-betul. Jadi masukan dan himbauan untuk seluruh wisatawan juga ketika berkunjung itu harus diterapkan namanya sadar wisata. Sadar wisata itu seperti ketika kita datang ke sebuah destinasi wisata, tidak meninggalkan sesuatu hal yang bisa dikatakan memberikan kenangan buruk. Salah satu contohnya meninggalkan sampah. Jadi bawa sampah naik, turun juga harus bawa sampah. Menjaga kebersihan alam, menjaga kelestarian alam. Nah, kalau untuk dari segi internal kita sendiri nih di teman-teman Cendrawasih Adventure, kalau akrab, kita sudah lebih akrab banget. Udah lebih saling terbuka satu sama lain. Tapi memang dari beberapa teman-teman yang belum sempat untuk datang berkunjung, kita akan bantu mereka lagi untuk kita datang ke tempat tersebut.
0: Jadi
1: saling membackup.
0: Saling membackup gitu. Dari Fikri sendiri gimana?
2: Ya, untuk saran saya kepada ini sebenarnya bukan buat komunitas saya sendiri ya, untuk komunitas lain juga ya sebenarnya.
0: Iya.
2: Ya, untuk kalau mau sarannya sih kolaborasi gitu ya. Kalau mau kolaborasi mungkin ada komunitas lain yang mendengar di sini siarannya. Mungkin kalau mau gabung silahkan bisa hubungi kami, kita explore sama-sama biar kita kenal lebih dalam lagi Papua ini. Sebenarnya Papua ini nggak seburuk yang orang luar sana bilang ya, yang pernah belum datang ke Papua ini ya.
0: Oke, bagi yang terakhir nih closing statement dari teman-teman komunitas Cendrawasih Adventure, apa pesan kuat atau closing statement dari teman-teman ini ya Cendrawasih Adventure untuk seluruh masyarakat Papua agar langkah kecil yang tadi teman-teman sudah lakukan sebelum-belumnya tuh ya, langkah kecil yang tidak terhenti bukan hanya di hari ini seterusnya. Silakan.
1: Kalau closing statement dari saya, kita menjaga alam, maka percaya alam akan menjaga kita.
0: Wah, luar biasa. Silakan Fikri dan juga Jericho.
2: Untuk dari saya itu alam memanjakan kita, kita pun juga memanjakan alam.
0: Asik. Wah, luar biasa. Alam duluan diciptakan Allah, jadi tentunya kita harus bersahabat dengan alam.
1: Betul.
2: Jadi alam sudah seperti keluarga sendiri begitu.
0: Wow.
2: Rumah sendiri kita.
0: Gitu, iya. Jadi bukan aja dari suku kita di luar Papua, tapi Papua ada merupakan rumah bersama.
2: Betul.
0: Ya.
2: Iya, betul.
0: Dari semua suku ada di Papua. Oke, terima kasih buat teman-teman dari Cendrawasih Adventure yang sudah bergabung bersama Pro 1 di malam hari ini. Terima kasih juga buat pendengar semua yang sudah bergabung. Terima kasih buat Pak Wali ya. Nanti Pak Wali undangannya bisa langsung saja ke teman-teman Cendrawasih Adventure. Operasi plastik namanya.
1: Kita tentu kolaborasi. Iya.
0: Ya. Baik, saya Weli.
1: Terima kasih, saya Novel.
2: Terima kasih juga, saya Fikri.
3: Terima kasih juga, saya Jericho.
0: Nanti kita jumpa lagi dalam obrolan komunitas yang akan datang. Selamat malam. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Prime Minister Narendra Modi and India.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
3: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
2: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
5: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitasnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
5: Ya. Pertama, ya.
4: Tapi ini pun dibuat tersangka kan?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
4: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
8: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
9: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
8: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
10: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman, ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
9: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
11: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
12: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
11: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan, sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
13: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
12: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
15: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
15: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
16: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan.

0: pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
1: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
2: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
3: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
1: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
4: Karim mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated

0: a system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
1: Sama yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dari Politika Jakarta, jaringan berita nasional. Baik, dengar di suasana malam Anda, saya masih temani Anda dengan rangkaian program-program kami, yaitu kita akan dengarkan beberapa tembang-tembang album Nostalgia Barat hingga nanti kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita ikuti Ruang Rindu berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Ya, baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Pendengar dimana saat ini Anda berada, dan masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Selepas kita sudah mendengarkan beberapa tembang-tembang dalam album Nostalgia Barat yang sudah temani dan juga menyemarakan malam Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta ya, bersama rekan-rekan yang ada di Pro 1 RRI Jakarta. Baik, selamat malam saja untuk semua dan selamat mengikuti.

0: lirik yang luar biasa.
1: Betul ya.
0: Yes.
1: Kebayang nggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
0: Belum kebayang sih.
1: Belum kebayang.
0: Belum
1: ya.
0: Kebayang.
1: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
0: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi.
0: Betul.
1: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
0: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
0: semua
1: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
0: di era
1: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
0: Betul.
1: Sejak era 80-an.
0: Betul.
1: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Kabar, Bang. Assalamualaikum Bang warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq,
0: ya.
2: Sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Ya. Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
0: Pokoknya cinta itu harus teguh, Tugu Monas.
1: Gitu ya.
0: Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
1: Iya, begitu ya.
0: Iya kan, Dok? Benar.
1: Iya, iya benar, benar, benar.
0: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih. Kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
1: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
0: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
1: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
1: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, okay. Di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
0: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena
1: okay.
2: karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
1: Okay. Iya. Yang gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Iya. eranya Bang Rinto,
1: sama Bang Panca ya.
2: Mas Arianto,
1: ya,
2: Mas
1: Dus
2: kan gitu.
1: Iya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya. kita punya di karakter sendiri ya.
0: Berbeda,
2: kita punya karakter sendiri.
0: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
1: Oh,
2: kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Okay. Termasuk ya. RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
1: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu. 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, Ebit
1: itu muncul ya.
2: Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Ya kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang dua

0: Verifikasi,
1: okay.
0: Itu loh mas.
2: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
2: ini
1: biasa.
2: Karena memang very legend,
1: betul.
2: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
2: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
2: Buat anda saudara pendengar yang betul. Pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
2: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
2: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
2: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Memori lewat tulang karya anak bangsa Iksan Torres.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
2: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
0: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
2: Senama
3: ini dengan tamu ya.
0: Bung Benny. Iya,
3: Bung
0: kebetulan.
3: Benny, kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
2: Benny
3: doang.
2: Oh iya. Ashar.
0: Iya, Mas.
3: Ashar, iya.
2: Ya. Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
1: Betul.
3: Ini pertanyaannya. Lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
2: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
2: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Ya, Bung Benny.
2: Iya, iya. Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
2: Silakan
0: langsung dijawab
2: nanti aja.
0: Oh, nanti.
2: Eh Bang. Okay.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
2: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
2: Tekan banyak Maru, kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
1: Betul.
2: Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
2: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
2: Bung Albert,
1: Sudah adakah
2: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
2: Baik, coba kita lihat ini
1: di,
2: yang ada di
1: WhatsApp ya.
2: Mana? By WhatsApp ya. Oke.
1: Putus.
2: Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
2: Kita jawab pertanyaan
1: dari
2: Benny Jo.
1: Betul.
2: Tampaknya sebentar. Ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
2: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
2: Iya, iya.
1: Oh.
2: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
2: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
2: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
0: Ya, selamat malam. Gitu.
2: Iya. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
1: Silakan Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
2: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
2: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
2: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
2: Cinta pun tergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
2: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
2: Siap, oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, siap dong.

0: touch ya,
1: tidak lekang oleh usia.
2: Eh, mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang
2: guru.
1: Oke, terhibur.
2: Salam, Bu. Salam dulu, eh.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh,
0: silakan.
2: 1000 peserta.
0: Aha.
2: Ah, buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa, terima kasih.
2: Ya, dan semuanya sejalan tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Ya, semoga sukses selalu.
1: Terima
2: ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti,
1: Mbak
0: selamat
1: Haryanti,
0: malam.
1: Selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
0: Salam kenal.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
3: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
3: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
3: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
3: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
3: Benny.
0: Okay.
3: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
3: Yeah. Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
3: Okay. Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Saya
0: sama
3: Teng Syafi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara. Selamat malam.
1: Malam.
4: Selamat malam, Bang Benny.
5: Selamat malam, Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
4: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
4: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
4: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
4: Saya.
0: Siap.
4: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
4: Iya. Bersama Pantik. Tengku Sati.
0: Iya,
4: selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemarin menjawab pertanyaan.
1: Maksudnya. Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
5: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi
5: ya. Anus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
5: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Itu
5: awal sejarahnya.
0: Okay.
5: Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Hetty, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty
1: itu,
5: gitu, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa,
0: okay.
5: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ini. Ya dia
1: ilmu baru sih.
5: Gitu ada ya? Berapa oktav dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu,
0: okay.
5: Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Koesendang, langsung saya membuat seperti itu, seperti Berdiri Bulu Rumahku.
0: Oke,
1: okay. Begitu mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetty Koesendang, jadi seperti itu.
5: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Koesendang,
1: kan?
5: Khusus untuk Hetty Koesendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
5: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
5: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu,
0: oke.
5: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya,
5: bisa sekaligus juga ada ya. Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Oke. Okay.
5: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
5: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
0: Oh gitu ya?
5: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
5: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
0: Siap.
5: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
5: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
5: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke.
5: Okay. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
5: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan? Saya bikin.
0: Oke.
5: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. kebetulan saya ketemu Mukhlas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Mukhlas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
5: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
5: Tetapi
0: iya,
5: waktu
0: iya,
5: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
0: Oh, oke, okay, ya. Siap,
5: nah,
0: siap.
5: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Ngeyel.
5: Iya. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya yang jelas saja. Tapi saya enggak yakin. Saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
0: Iya, iya,
5: oh,
0: iya,
5: itu kurang, iya, kurang,
0: kurang naik ya.
5: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak, okay, ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu,
5: iya,
0: solo.
5: Solo.
0: Okay.
5: Terus Mukhlas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
5: Dua
0: ya?
5: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya sudah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh,
0: okay,
5: baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
5: dengan Mukhlas Adiputra,
0: okay,
5: ya Mukhlas, begitu Safari keluar Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Safari itu Anika Ria Safari.
0: Anika Ria Safari.
5: Oh iya, cuma Anika Ria Safari itu.
1: Edisut.
5: Edisut, ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
5: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
5: Iya.
0: Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
5: Kau Tercipta baru berhasil versi, memang itu lagu memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan,
0: oh,
5: karena
0: okay,
5: kan zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya iya iya. Oke.
1: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
5: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
5: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
5: 93. Rano Karno.
1: Nah, itu okay, diciptakan.
5: Itu
1: atau rilis?
5: Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya, iya, iya.
5: Yang ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, betul.
5: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana.
0: Hedy
5: kan,
0: Diana ya.
5: Ya itu kan pertama
0: banyak
5: kali ya,
0: dangdut memang.
5: Pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu,
1: oh,
5: sukses ya. Yeah.
1: Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ada
1: hip-hop ya.
5: Ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti
5: dari
1: Diana, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
5: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya. Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
0: ini ya, enggak zaman ini Glodok.
5: Kalau
0: ya,
5: zaman di Glodok semua tahu semua itu, era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
5: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
0: Oh,
5: ya.
0: Nah,
5: gitu, enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana, lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke. Okay.
5: Ya, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
1: orang dangdut juga butuh orang pop,
5: termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
5: termasuk siap, musisinya
0: siap,
5: itu.
0: Siap, siap.
5: Itu baru masuk.
1: Luar
5: itu
1: biasa.
0: Ini terus, udah
5: ya, kita lanjut terus, lagi ya, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya, iya, iya.
5: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. cintaku
0: tergusur.
5: Cintaku tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record
0: ya. Oh iya iya iya iya.
5: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan cintaku tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
5: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
5: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
5: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
0: Itu
5: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
0: Juga gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
6: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: selamat
0: malam.
6: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
5: Ya, ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Uni Rahma, oh, Sumatera Rahma. Barat.
6: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
6: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
6: Terutama nih yang ini nih. Di sini di Bengkutu ini.
0: Betul.

0: Siap, oke. Okay. Mbak okay. Ini mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, okay, siap. Langgar. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
1: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: okay.
1: duga itu.
0: Tunggu ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya,
2: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap. Ya,
2: boleh juga salam buat ini ya.
1: Iya.
2: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
1: Aduh, amin.
2: Terima
1: sama.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam Pak Ahmad.
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
3: Uri Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
3: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Okay. Orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Dinda,
0: siap.
3: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
3: okay.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
3: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend karena banget soalnya.
1: Tuh,
0: selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
1: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
4: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
4: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
4: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terserah Bang Benny ya kan.
0: Okay.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang
0: kita
1: Yudi.
0: Nanti kita
1: ya, Bang Yudi
0: apa?
1: Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Okay. Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu
1: bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, sudah pernah simpan gak sih buat anak-anak kulit Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oh, oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cara Rimbone dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Ashar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril, di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Buat, terima kasih Pak Prabu. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini? Malam.
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja, silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay. Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus di mana ada kamu di situ ada aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
7: Ya.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam. Selamat
1: malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya lain.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Siap. Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
8: Putra
1: no, Benny Jo.
8: Tergaul sama okay. Dan semuanya tetap
1: okay. Kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari
3: Tiara.
0: Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap,
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh, masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan. Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi masih banyak
0: siap.
3: Lagi.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada enggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
3: Terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Gitu tuh.
9: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu, Mas.
9: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan, kok enggak semangat
9: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
9: pun sebenarnya
3: ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
9: pop dangdut keroncong. Siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu tuh.
9: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu.
9: Kalau
3: orang Jawa merti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Om Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: justru kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: ya pakemnya pasti masih ada.
3: Kita kan
1: cuma
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
9: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap mau, di Instagram ya, atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
9: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Ada trik-trik khusus
3: ya? Tadi pertama saya sudah
9: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
9: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana, iya. Kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
9: cara
3: gabungan, iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya,
1: kan?
3: Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
9: Oh, siap.
1: Kadang mengalir begitu ya, saja mengalir, ya.
9: Tapi jelas waktu nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
9: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
9: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
9: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya,
3: ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa
1: menyatukan,
3: supaya
1: ya?
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi
1: ya. Karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan si itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga tembus.
9: Iya,
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
9: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau

0: Saya ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian ya, kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja. Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi
0: ya
2: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki diperbaiki
1: sistem royalti kita
0: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak
1: ya, mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
0: sebagai pencipta lagunya kan itu.
2: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
2: Manual tetap.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
2: Siap
0: itu.
2: Gitu.
0: Palsu.
1: Betul.
2: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
2: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
2: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: ini
2: Sita Devi.
1: Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
2: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
2: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini di ya, bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Iya.
4: Proyek-proyek ke depannya.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi Tengku ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa gitu, sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya, Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh, dan insya Allah kapan-kapan ya, Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, ini Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
1: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan
2: gitu.
0: Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, ya. Lagu pas kenesnya tuh dapat.
0: Gitu. Oh,
2: sebenarnya
0: iya.
2: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan,
0: ya, ya.
2: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oh, oke. Okay. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal dengerin tunggu. Beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas. Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kemudian anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Nyambai.
2: Hanya beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala,
0: di kepala
2: saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Enggak tahu. Ini kita mau
0: sebelum kita tutup, ini ada kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: rindu. Oh. Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi
3: vokal
1: loh ini.
3: Bagus, vokalnya
1: vokal ya.
3: Bagus,
1: ya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
3: Iya.
2: Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan ya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
1: Cocok nggak? Oh,
3: karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya ini, lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Ya.
1: Teleponnya kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini,
1: kan
3: gitu. Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi, coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Oh,
3: iya.
2: Udah tahu siapa.
3: Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Iya, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di amin. Industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat,
1: siap.
0: Tambah
1: amin,
0: maju,
1: siap.
0: Tambah luas lagi pendengarnya
1: bisa. Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
2: Iya.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Rabu 8 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Kamis 9 Juli 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahasa Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6, 88,8 untuk wilayah Genyem dan 96,5 untuk wilayah Sarmi. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, pukul 5.12 menit waktu Indonesia Timur. Halo, selamat pagi, selamat jumpa kembali ya. Kita dipertemukan kembali untuk hari yang baru, tepatnya di hari Kamis 9 Juli 2026. Ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di hari ini. Bukti cinta kasih Tuhan ya, saya Bung Mansa bisa menemani Anda kembali. Kita masih diberikan nafas hidup, itu merupakan anugerah yang begitu luar biasa. Tentunya untuk setiap kita, umat manusia yang masih diberikan kesempatan sampai dengan detik ini. Ungkapan syukur lewat doa-doa kita di pagi hari ini merupakan bentuk ungkapan syukur kita, merupakan bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena semalam kita boleh dalam penjagaannya, kita masih diberikan kesempatan nafas hidup. Dengan kondisi apapun kita hari ini, tetapi ketika kita masih bernafas adalah anugerah terbesar ya. Mari tunduk sujud mengucap syukur lewat doa-doa di pagi hari ini. Anda bangun pagi, doa pagi. Setelah doa pagi, konsumsi 2 gelas air putih hangat begitu ya. Sangat baik sekali agar tubuh Anda terhidrasi. Semalam tidur panjang Anda tidak mengkonsumsi air putih begitu ya. Jadi bangun pagi langsung konsumsi air putih dulu sebelum air-air yang lain masuk ya. Waduh, air-air yang lain, teh, kopi dan sebagainya. Oke, pendengar, kembali menyapa Anda semua. Halo, apa kabar? Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengar siaran RRI Jayapura ya, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura yang bertugas lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang ya. Saya Sofi, ada rekan Mansa menemani Anda untuk lintas Jayapura pagi dan juga lintas Jayapura siang. Kita akan awali perjumpaan kami dengan Anda ataupun di setiap pagi hari kami buka siaran. Tentunya kami akan menyuguhkan lagu-lagu rohani dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Kemudian juga ada renungan pagi dari setiap agama yang tentunya diakui di Indonesia. Dan untuk edisi hari Kamis ini kita akan ikuti bersama renungan pagi Katolik yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Leonila Rahanditi S.Ag. Ibu Leonila Rahanditi S.Ag. Judul yang diangkat dalam renungan pagi Katolik, berikanlah dengan cuma-cuma, ayat kitab suci yang akan menjadi acuan kita semua di pagi hari ini dari kitab Matius 10 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15. Kupinta pendengar John Tanamal hadir. Selepasnya kita akan ikuti bersama renungan pagi, berikanlah dengan cuma-cuma.

Salve, shalom, selamat pagi untuk kita semua, para pendengar siaran RRI, Renungan Katolik yang diberkati Tuhan. Saya Leoni Larahanditi, kita akan bersama-sama mendengarkan dan mewartakan kabar gembira Tuhan pada hari ini dengan penuh damai dan sukacita. Mari kita mengawali renungan kita di pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia, rahmat, dan penyelenggaraan ilahimu bagi kami semua dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, firmanmu yang hidup akan kami wartakan. Berkatilah dan berfirmanlah agar firmanmu yang kudus ini boleh membawa berkat bagi semua orang yang mendengarkannya dan melaksanakannya dalam kasih Tuhan yang penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 7 sampai dengan 15. Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan pesan kepada para muridnya. Ada dua pesan. Yang pertama, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Selanjutnya Yesus mengatakan, kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma. Yang kedua, janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Lewat pesan hari ini, Yesus memberikan penekanan untuk para murid dan sekaligus untuk kita. Hendaklah kita bermurah hati pada sesama. Ini sangat jelas dikatakan dalam Injil hari ini. Sembuhkanlah orang yang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma.

Saudara-saudariku, pendengar RRI yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Yesus tidak hanya menjadi muridnya yang pasif, tetapi menjadi murid yang aktif. Berbuat baik, murid yang bermurah hati, murid yang tulus memberikan sesuatu pada sesama. Murid yang mau berbagi pada sesama dengan cuma-cuma. Karena itu kita harus dengan tulus melakukan itu, karena kita sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita melakukan dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bagian selanjutnya Yesus melarang para muridnya untuk membawa emas atau perak atau tembaga atau bekal, sebab dialah andalan mereka. Dia yang mengutus mereka akan selalu menyertai mereka. Mereka perlu belajar lepas bebas, selalu mengandalkan Tuhan dalam karya mereka, sebab Dia akan mencukupi semuanya. Para pendengar yang selalu diberkati Tuhan, Yesus hari ini pesannya sangat menarik buat kita semua. Setia untuk mendengarkannya. Yesus ingin mengatakan kepada kita semua agar kita menjadi muridnya yang memiliki hati, memiliki kepedulian, memiliki cinta yang tulus untuk sesama. Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Dalam semua perbuatan baik itu selalu mengandalkan Tuhan, karena Dialah sumber kebaikan kita. Percaya, Ia akan mencukupi semua yang kita butuhkan kalau kita sungguh-sungguh mengarahkan hati dan memberikan diri untuk Tuhan dan untuk sesama. Kita telah menerima dengan cuma-cuma, maka kita pula harus memberi dengan cuma-cuma, dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh belas kasih, dan kemurahan hati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau mengikutsertakan kami untuk mewartakan kehadiran-Mu di dunia ini. Berilah kami hati yang peka terhadap seruan-Mu yang terus bergema itu, ya Tuhan, untuk senantiasa menjadi pewarta dan pelaku firman-Mu dalam kehidupan nyata kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita, pelayanan di tempat ini, dan seluruh karya pelayanan kita, di mana saja kita berada, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Iya, pendengar, pukul 5.55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari ini, Kamis ya, 9 Juli 2026. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi ya, Renungan Pagi Katolik untuk pagi hari ini, berikanlah dengan cuma-cuma Matius 10 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-15 untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, disampaikan oleh Ibu Leonita Rahanditi SAG. Ya, tentunya ada sukacita di setiap kita untuk hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita mendapatkan siraman rohani ya, kita disegarkan di pagi hari ini untuk kembali melangkah melaksanakan segala aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Anda bisa mendengarkan dan juga bisa menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara pendengar dan juga pemirsa, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua di antaranya. Polresta Jayapura gagalkan transaksi amunisi ilegal. Bandara Sentani kenalkan dunia penerbangan melalui Airport Edu Tour. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Dan inilah Warta Berita Fajar Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual beli amunisi ilegal di Kota Jayapura. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Polresta Jayapura Kota berhasil menggagalkan upaya transaksi jual beli amunisi ilegal di Abepura dan mengamankan seorang pria berinisial GSP alias Gio berusia 42 tahun sebagai pelaku penjual amunisi ilegal berbagai jenis dan kaliber. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun dalam keterangan persnya di Mapolsek Abepura mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima tim Opsnal Reskrim Polsek Abepura terkait dengan adanya rencana transaksi jual beli amunisi di Jalan Manokwari, tepatnya di samping Gereja GKI Harapan Abepura, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura. Menindaklanjuti informasi tersebut, personil Opsnal Polsek Abepura langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Setibanya di lokasi, petugas mendapati seorang pria yang dicurigai akan bertransaksi amunisi. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, petugas menemukan sebuah plastik hitam yang berisi puluhan butir amunisi berbagai jenis. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebanyak 82 butir amunisi tajam yang terdiri dari 27 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 52 butir amunisi kaliber 9 mm, 1 butir amunisi kaliber 7,62 mm, dan 1 buah butir amunisi berkaliber 7,62 mm berkode AK-47, serta 1 buah butir amunisi kaliber 7,62 karbin.
3: Dari pengungkapan tersebut, ada seseorang yang diamankan berinisial GIO. Ada beberapa barang bukti yang diamankan, terutama amunisi. Ya, yang paling banyak di sini ada amunisi kaliber 9 mili dan juga 5,5. Selain itu juga ada kendaraan yang kita amankan, satu unit roda 2 dan juga handphone bersama dengan uang sebesar 300 ribu dengan pecahan.
2: Dijelaskan Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku bahwa dirinya sempat dihubungi oleh seseorang berinisial A yang menyampaikan adanya calon pembeli amunisi. Tersangka kemudian membawa seluruh amunisi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi yang telah disepakati untuk melakukan transaksi. Namun sebelum pembeli tiba, petugas terlebih dahulu melakukan penangkapan sehingga calon pembeli berhasil melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku memperoleh amunisi tersebut sekitar tahun 2014 dari rumah mertuanya yang merupakan pensiunan anggota TNI di kawasan BTN Puskopat, Kabupaten Jayapura. Seluruh amunisi itu rencananya akan dijual dengan harga 5 juta rupiah dan uangnya akan digunakan untuk membayar kebutuhan dari tersangka.
3: Dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa sumber dari amunisi tersebut berasal dari mertua yang bersangkutan, yang merupakan juga purnawirawan yang beralamat di Kabupaten Jayapura. Nah, dari tujuan daripada menjual ini untuk memenuhi kebutuhan, ya, dari kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi sehingga untuk melakukan transaksi jual beli. Sebenarnya kegiatan ini terungkap karena awalnya sempat juga mau melakukan transaksi, tapi gagal karena sasaran dari sebelah, dari negara sebelah, memang menginginkan ada amunisi, namun jenis amunisi berbeda dengan yang diminta, sehingga tidak terjadi transaksi. Nah, ini nanti yang kemarin ada di sini, ada mau melakukan transaksi lagi. Dari informasi itulah, maka Kapolsek bersama dengan tim melakukan pengecekan dan juga melakukan penangkapan terkait dengan aksi dan didapati baru pertama kali dari hasil pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan kepada siapa atau siapa saja yang sudah pernah nanti akan berkomunikasi dan sumber-sumber lain daripada ini nanti kita akan berkomunikasi lagi dengan rekan-rekan dari TNI terkait dengan kepemilikan ini.
2: Atas perbuatannya itu, tersangka akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pidana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan amunisi tanpa hak dengan pidana ancaman berupa penjara paling lama 15 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penanganan 9 ruas jalan strategis kepada Kementerian Pekerjaan Umum guna memperkuat konektivitas antar wilayah di Papua. Usulan tersebut mencakup ruas jalan di Kabupaten Kepulauan Yapen, Waropen, Mambra Moraya, Jayapura, Kerom, dan Biak Numfor. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan jaringan jalan darat menjadi kebutuhan mendesak untuk membuka akses ekonomi masyarakat dan memperlancar mobilitas antar daerah. Menurutnya sejumlah ruas jalan yang diusulkan merupakan jalan provinsi dan jalan kabupaten yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan ruas-ruas tersebut sehingga konektivitas di berbagai wilayah Papua semakin baik. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat dan pembunuhan pilot AMA di Balinggama, Kabupaten Yahukimo. Dari hasil olah TKP, Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan 7 tersangka dalam kasus tersebut. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Satgas Operasi Damai Kartens menggelar olah tempat kejadian perkara pada kasus pembakaran pesawat AMA PKRCY serta pembunuhan pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang terjadi di lapangan terbang Balinggama, Distrik Sobaha, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan dari hasil pelaksanaan olah TKP tersebut menunjukkan kondisi pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY mengalami kerusakan 90% akibat dibakar dan bagian tengah badan pesawat menjadi titik kerusakan yang paling parah. Dalam olah TKP, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa bagian dari pesawat yang hangus terbakar, satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm, serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik. Usai melakukan olah TKP, tim melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dan menemukan sebuah honai yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata Kodab 7 Balinggama. Dari honai tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah sejumlah kartu anggota TPNPB serta berbagai dokumen lainnya.
4: Jadi dari hasil pemeriksaan olah TKP kemarin menunjukkan bahwa pesawat Pilatus PC-6 dengan registrasi PKRCY milik PT AMA mengalami kerusakan akibat kebakaran itu sekitar 90%, ya, dengan bagian tengah badan pesawat itu menjadi area yang mengalami kerusakan paling parah. Posisi pesawat itu masih mengarah ke arah runway. Jadi pada saat itu kita berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang ada di sana. Dan yang tidak kalah menariknya, di lokasi kita menemukan satu butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm serta sampel tanah di sekitar bangkai pesawat untuk keperluan pemeriksaan laboratorium forensik.
2: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens Kombes Pol Gusti Gede Era Adinata menambahkan, berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan para saksi, barang bukti, hasil olah TKP serta gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Ketujuh orang itu masing-masing berinisial MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuh tersangka ini telah masuk ke dalam daftar pencarian orang yang telah disebar di seluruh satuan pengamanan yang ada di tanah Papua. Dijelaskan Kombes Era, para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap pilot serta membakar pesawat sipil yang mengakibatkan terganggunya keselamatan penerbangan.
5: Dan dari hasil gelar perkara tersebut, kita sudah membuat daftar pencarian orang. Ada 7 yang kita tetapkan sebagai tersangka, dan kita sudah membuat DPO-nya. Dan kita ketahui bahwa mereka adalah KKP Bakusip, pimpinan M. Balingga, dan saya sebutkan untuk anggota-anggotanya yang kita tetapkan sebagai DPO dari keterangan saksi yang mengenali pernyataan, video pernyataan yang kita sudah pastikan melalui digital forensik bahwa itu video itu asli. Yang kedua adalah inisialnya KB, yang kedua adalah LS, terus SB, selanjutnya nomor 5 adalah DA, nomor 6 adalah AP, nomor 7 adalah NS. Jadi ada 7 yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka yang terlibat langsung, dan kita sudah bisa kenali setelah kita melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang memang mengenali langsung para pelaku yang terlibat aksi di bandara tersebut.
2: Kombes Pol Era Adinata menambahkan, terhadap para tersangka, mereka akan dijerat dengan pasal 459 KUHP, junto pasal 20 KUHP, subsidiar pasal 456 KUHP, junto pasal 20 KUHP, dan atau pasal 586 KUHP, junto pasal 20 KUHP, tentang tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana membahayakan keselamatan penerbangan dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dari Kota Jayapura, Wali Kota Jayapura Bisairolo didampingi pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Simon Petrus Koirewa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, Philip C. Hamadi, serta pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Suprianto, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas pemanfaatan dana insentif apresiasi sebesar 8 miliar rupiah yang diterima pemerintah Kota Jayapura atas keberhasilannya meraih 3 penghargaan pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Papua tahun 2026. Wali Kota Jayapura Bisairolo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Kota Jayapura. Menurut Abisai, pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, peningkatan investasi, pelestarian lingkungan, serta mewujudkan Kota Jayapura yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi keberhasilan pemerintah Kota Jayapura memperoleh dana insentif apresiasi sebesar 8 miliar rupiah. Agus mengatakan dana insentif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan. Selain itu, dana tersebut juga diharapkan mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan digitalisasi pemerintah, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, percepatan pelayanan perizinan berbasis elektronik, peningkatan investasi daerah, serta penguatan tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Saudara Warta Berita Fajar Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar serta pemirsa, pemerintah Provinsi Papua mengusulkan pembangunan depot bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah kabupaten guna memperkuat distribusi energi di daerah terpencil. Usulan tersebut juga mencakup penambahan kapasitas pasokan BBM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan usulan itu disusun berdasarkan hasil peninjauan di Kabupaten Waropen, Kepulauan Yapen, dan Pulau Numfor yang masih memerlukan penguatan infrastruktur distribusi BBM. Menurutnya, keberadaan depot baru akan menjaga ketersediaan stok sehingga memperkuat dan mempercepat penyaluran BBM ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Pemerintah Provinsi Papua berharap pemerintah pusat dan PT Pertamina mendukung usulan tersebut agar pasokan energi semakin merata, harga lebih stabil, dan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dapat terpenuhi. Sebanyak 366 siswa baru SMK Negeri 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura mulai mengikuti rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada tahun ajaran 2026-2027. Rangkaian utama MPLS sendiri dijadwalkan pada 8 hingga 10 Juli 2026 dengan berkomitmen penuh pendidikan positif, bersatu dalam keberagaman, ciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Kepala SMKN 2 Bisnis dan Manajemen Kota Jayapura, Veronica Munte, mengatakan pelaksanaan MPLS kali ini wajib mengedepankan prinsip ramah anak untuk dapat merangkul, mengayomi, dan memberikan contoh yang baik bagi para adik kelasnya. Dikatakan guna memberikan pembekalan yang berkomprehensif bagi para siswa, sekolah berkolaborasi dengan BNN, Polri, dan Dinas Perlindungan Anak.
2: Maka kakak-kakak kelas itu bagaimana merangkul, memberi contoh yang baik buat adik-adik. Jadi tidak ada sistem-sistem senioritas, tidak ada. Melainkan di situ adalah sesuai dengan tema kita, yaitu keberagaman dan menciptakan semua aman nyaman. Dari hal itu akan memberikan kenyamanan buat siswa baru, yaitu kelas 10. Ketika diawali oleh tekanan, maka mereka tidak akan nyaman. Tapi ketika diawali oleh situasi yang menyenangkan, maka mereka akan nyaman belajar di sekolah ini. Adapun materi-materi yang akan dibawakan sewaktu nanti dari MPLS, narasumber yang kami undang yaitu dari BNN, narkotika, dari pihak kepolisian, dan dari Komisi Perlindungan Anak.
1: Lanjut Veronica, materi juga dibawakan masing-masing ketua program keahlian KPK untuk membuka ruang bagi siswa yang ingin pindah jurusan setelah masa pengenalan ini demi memastikan pilihan mereka benar-benar selaras dengan cita-cita.
2: Karena supaya mereka betul-betul sesuai dengan arah cita-cita mereka, bukan mengikuti kemana orang dia ikut tanpa arah dan tujuan. Jadi dalam hal ini kita di dalam MPLS ini, maka nanti ada satu materi yang diberikan oleh KPK, yaitu ketua program keahlian masing-masing ya, ketua program keahlian masing-masing atau KPK sekolah, supaya mereka membekali anak-anak ini dengan apa sih kelebihan dari masing-masing jurusan yang ada. Jadi di sini mereka, Bapak Ibu Guru juga meyakinkan bahwa jurusan yang mereka pilih ini adalah unggul, bahwa semua proses pembelajaran yang akan diikuti oleh siswa mulai dari awal sekolah kelas 10 ini sampai nanti mereka akan tamat, mereka akan terserap di dunia kerja karena rohnya SMK

0: Indonesia Gamki Kota Jayapura periode 2026-2029 resmi dilantik oleh Ketua DPD Gamki Provinsi Papua. Pemerintah Kota Jayapura berharap kepengurusan baru dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan berharap Gamki terus berperan sebagai organisasi kepemudaan yang mampu mencetak kader berkualitas. Rustan mengatakan pemuda harus tampil sebagai pelopor pembangunan dengan memberikan gagasan dan kontribusi di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, ekonomi hingga digitalisasi. Selain itu, generasi muda juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Rustan berharap kader Gamki dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat melalui pelayanan yang nyata. Sementara itu, Ketua DPC Gamki Kota Jayapura periode 2026-2029, Max Karubaba mengatakan, kepengurusan yang baru dibentuk merupakan representasi berbagai suku dan denominasi gereja di Kota Jayapura. Ia menyampaikan dalam waktu dekat DPC Gamki akan menggelar rapat kerja cabang atau rakercap untuk menyusun program kerja organisasi sekaligus membentuk kepengurusan anak cabang di 5 distrik di Kota Jayapura. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini, jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sofia Mlubefor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, pukul 6.27 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari ini. Kita ada di hari Kamis ya, 9 Juli 2026. Ya, kenapa saya ingatkan terus hari ini hari Kamis gitu ya, supaya yang mau ke kantor tidak salah kostum. Hari ini tuh hari Kamis, seperti itu ya. Oke, biasanya tuh yang paling suka salah kostum tuh saya ya, karena saya suka salah kostum supaya Anda tidak ikut-ikutan saya. Ya, jadi pagi hari ini sekedar mengingatkan, hari ini hari Kamis ya, tanggalnya tanggal 9 Juli 2026. Semangat pagi untuk Anda semua. Sang mentari pagi sudah mulai menyinari sejak tadi juga, seperti itu, dan memantulkan cahayanya sampai di studio. Wow, begitu luar biasa ya. Dan yang pasti juga secerah sang mentari pagi di pagi hari ini, secerah Anda semua yang tengah mempersiapkan diri, yang baru saja mandi, baru selesai mandi, atau sementara mau pegang handuk, baru mau mandi, seperti itu ya. Oke, semangat pagi saja untuk semuanya. Sukses pastinya untuk Anda semua di hari ini, ketika diawali dengan semangat yang begitu luar biasa. Anak-anak sekolahan yang mengikuti kegiatan MPLS, gimana hari ini, pakai baju apa? Masih pakai baju yang lama dulu ya, baju di sekolah sebelumnya pakai dulu itu, nanti setelah MPLS barulah pakai baju di sekolah yang baru, karena naik level, naik tingkat, seperti itu ya. Oke, semangat pagi saja untuk anak-anakku sayang yang mengikuti MPLS di sekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, bahkan SMA ya, seperti itu. Semangat pagi. Kemudian buat para orang tua yang pagi hari ini mau mengantarkan anak ke sekolahan juga, khususnya yang mengikuti MPLS, karena yang lain yang naik-naik kelas itu masih pada libur gitu ya. Oke, jadi semangat saja buat para orang tua yang harus mengantarkan anaknya ke sekolah, tapi juga langsung lanjut kantor, jadi siapnya tuh barengan, seperti itu. Semangat saja ya. Mungkin terasa waktu ini tersita begitu banyak sepagi ini, dan harus antar anak ke sekolah dulu, kemudian lanjut ke kantor, apalagi nanti jam apa namanya, ada banyak pekerjaan ya, tau-tau harus jemput juga anak, seperti itu. Aktivitas padat full ya, kantor dan antar jemput anak sekolah. Yakinlah bahwa segala pengorbanan Anda untuk hari ini bukan pengorbanan lagi ya, itu merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Ada sesuatu yang luar biasa, kita sedang mempersiapkan generasi masa depan bangsa ini, generasi penerus kita juga pastinya dari setiap keluarga, untuk menjadi generasi yang berkualitas ya, untuk meraih cita-citanya, untuk meraih masa depannya ke depan. Jadi ketika kita tanam yang baik untuk hari ini, untuk anak-anak kita, capek, lelah, letih dan sebagainya, yakinlah bahwa semuanya akan terbayarkan di ketika waktunya tiba, seperti itu ya. Oke, semangat saja untuk semua para orang tua, tetapi juga buat anak-anakku sayang yang mengikuti program MPLS ataupun yang mengikuti kegiatan MPLS di sekolahan. Halo, apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu guru yang juga terus ada di sekolah juga, seperti itu ya. Kemudian teman-teman OSIS juga yang bersama Bapak Ibu guru di sekolahan untuk kegiatan MPLS, semangat pagi saja untuk semuanya ya. Yang juga berperan sebagai guru tapi menyempatkan juga antar anak ke sekolah, seperti itu, semangat saja untuk Anda semua. Kewajiban yang Anda lakukan ini tidak akan sia-sia, Anda akan memetik hasilnya di waktunya. Oke, selamat pagi, semangat pagi buat Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga saya menyapa pagi hari ini buat ASN, aparatur sipil negara, yang kembali mempersiapkan diri juga pastinya untuk kembali melaksanakan aktivitas di hari ini di berbagai instansi, pastinya di berbagai OPD, untuk pimpinan-pimpinan daerah ya, untuk pimpinan daerah kita yang ada di Provinsi Papua, ada Pak Gubernur, Wakil dan jajaran, kemudian ada Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan jajaran, kemudian juga ada Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, Wakil dan juga jajaran, kemudian juga menyapa pimpinan kita yang ada di Kabupaten Kerom ya, Pak Bupati Kabupaten Kerom bersama wakil dan juga seluruh jajaran, tetapi juga yang ada di Kabupaten Sarmi ya, Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran juga. Selamat pagi untuk semuanya.
semangat pagi untuk hari ini. Yang pasti ketika pimpinan luar biasa mengayomi bawahan karyawan-karyawati pegawainya, pegawainya akan lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan aktivitas, melaksanakan kerja di berbagai profesi, di berbagai tupoksi yang dijalankan. Oke, semangat pagi. Pagi hari ini kami yang bertugas, saya Sofia Drakarmansa juga mau menyapa Anda yang beraktivitas di perbankan, BUMN, BUMD, yang punya usaha-usaha kios-kios kompleks ya, yang punya usaha untuk dagang sembako, yang ada di pasar-pasar tradisional, yang beraktivitas di swalayan, pertokoan, mal-mal yang ada, di pangkalan-pangkalan ojek, terminal-terminal taksi, Abang Maxim mobil atau motor, Abang ojek ya, sopir taksi, sopir angkot, pokoknya untuk semuanya semangat pagi. Selamat beraktivitas di hari ini. Afirmasikan pada diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang hebat. Saya hebat, saya luar biasa, dan saya bisa melakukannya. Oke, afirmasi pada diri sendiri, dan itu akan terbawa secara tidak langsung, secara tidak Anda sadari, itu akan memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda melakukan berbagai aktivitas Anda di hari ini. Cek kembali kondisi kendaraan Anda sebelum berkendara, bensin, oli, remnya, seperti itu ya. Lengkapi surat-surat kendaraan agar Anda nyaman dalam perjalanan, tapi juga aman sampai di tempat tujuan. Oke, buru-buru bagasi, entah itu di pelabuhan laut kah atau di airport kah, kemudian petugas keamanan, petugas TNI Polri, petugas medis ya, semangat pagi saja untuk Anda semua dan berbagai profesi bidang kerja lain. Semangat saja untuk Anda semua, sukses pastinya untuk Anda di hari ini. Berdoa, kerja keras, jujur dalam bekerja, pantang menyerah, keluar keringat, hasilnya luar biasa. Waduh. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Nansam from BI. Dan semua ini untuk Anda semua di pagi hari ini. Arwo ya. Takut saya salah-salah sebut ya. Aduh, nanti salah ini nanti. Waduh, itu tuh bukan, ini pagi nih ya. Waduh. Oke, pokoknya selamat pagi dan semangat pagi saja untuk Anda semua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Nanti kita jelang pukul 7 ya, Warta Berita Pro 3 RRI. Sebelumnya ada Ruang Patroli Udara untuk Anda.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Iya, baik pendengar, pukul 6.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam ruang patroli udara di pagi hari ini. Ya, dan tentunya saya tidak sendiri ya dalam ruang patroli udara, bersama rekan-rekan yang bertugas di lapangan juga, tapi juga sudah hadir di studio pagi hari ini. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama saya, ada Brigpol Rahma. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih waktunya pagi hari ini.
1: Iya, Kak.
0: Oke, kemudian ada Bripto Cantika. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, pagi. Dan kira-kira ada berapa pos yang mau kita tuju pagi hari ini nih?
1: Baik, Kak, ada 6 pos. Yang pertama pos Sendo Garpu Kota Raja. Yang kedua pos Gor Cendrawasi Kota Jayapura. Yang ketiga pos Pondok Ria Kota Jayapura. Yang keempat pos Polres Sentani, operatornya anggota Lantas Sentani. Yang kelima pos Polres Sarmi, operatornya anggota Lantas Sarmi. Yang keenam pos Polres Kerom, operatornya anggota Lantas Kerom.
0: Oke, baik. Jadi kurang lebihnya ada 6 pos begitu ya?
1: Iya.
0: Ada 6 pos yang akan kita tuju di pagi hari ini. Oke, buat rekan-rekan yang bertugas di lapangan ya, boleh update informasinya bersama kami di studio pagi hari ini. Ada 6 pos, langsung boleh di 536386 bersama Brigpol Rahma dan juga Bripto Cantika pagi hari ini. Iya, dan ini anak-anak sekolahan masih pada libur begitu ya. Kemudian juga tapi ada yang mengikuti MPLS yang baru mau masuk di sekolah yang baru seperti itu ya. Oke, pagi hari ini aktivitas tetap jalan dong, bukan berarti anak-anak sekolah libur, orang tua libur juga tidak ya.
1: Tidak,
0: aktivitas tetap jalan. Sampai sejauh ini dari pantauan teman-teman lantas sendiri di lapangan, sudah semakin patuh, masih banyak yang melawankah, masih ada yang ugal-ugalankah, atau seperti apa nih update-nya?
1: Baik, Kak. Silahkan. Kalau kita lihat di lapangan itu masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, Kak. Seperti lawan arus, terus tidak menggunakan helm, Kak.
0: Oke, baik. Jadi ini kesadaran ini sebenarnya masih kurang sampai hari ini ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, harapannya seperti apa untuk masyarakat kita seperti itu?
2: Mungkin kedepannya ya, Kak, untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas, itu juga kan untuk keselamatan diri kita sendiri, Kak.
0: Betul, bukan berarti nanti ada polisi.
2: Iya,
0: ya.
2: Bukan berarti ada polisi baru mau pakai helm.
0: Itu dia, waduh. Padahal keselamatan itu bukan untuk polisi ya.
2: Iya,
0: bukan untuk
2: sendiri,
0: petugas
2: Kak.
0: Lantas, tapi untuk diri sendiri. Oke, yang mau update boleh ya di 536386 pagi hari ini. Ada Brigpol Rahma dan juga Bripto Cantika. Iya, pagi hari ini mungkin ada catatan penting yang mau disampaikan dulu sebelum kita terima pendengar. Sebelum kita terima petugas dari lapangan. Ada?
2: Untuk catatan penting belum ada sih, Kak.
0: Oh, belum ada. Ada giat-giat untuk sweeping atau apa gitu, belum ada info
2: belum
0: juga.
2: Belum, Kak.
0: Oke, baik, siap. Kami tunggu ya buat petugas di lapangan dari Pos Sendok Garpu, kemudian di Gor Cendrawasih Jentong Kota Jayapura, kemudian di Pos Pondok Ria juga, kemudian dari Kabupaten Jayapura, Sentani, Sarmi dan juga Kerom ya. Kami tunggu update informasinya di pagi hari ini. Oke, sepertinya sudah ada yang bergabung. Langsung saja kita sapa, silahkan.
3: Halo, selamat pagi. Patroli udara.
4: Selamat pagi, bekerja, berita,
3: terlaporkan.
0: Silahkan, dari mana?
4: Izin kami melaporkan arus lalu lintas Kota Sarmi pada pagi hari ini. Pantau aman dan kondusif untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini. Terpantau sangat landai. Kami menghimbau untuk pengendara roda 2, roda 4 tetap berhati-hati ya berkendara, apalagi cuaca di Sarmi ini tidak menentu.
0: Oke. Jadi sekarang lagi panas, hujan, badai?
4: Untuk di Sarmi sekarang lagi cerah sekali.
0: Oke, siap. Kalau di Sarmi sendiri yang paling tidak dihiraukan oleh masyarakat kita terkait berkendara di jalan apa nih, Pak?
4: Paling kebanyakan di sini pengendara roda 2 kebanyakan tidak pakai helm gitu.
0: Oke. Yang tidak pakai helm gitu ya?
4: Iya, tidak pakai helm.
0: Oke. Kalau tingkat kecelakaan sendiri di Sarmi seperti apa nih, Pak?
4: Tingkat kecelakaan di Sarmi untuk sekarang puji Tuhan menurun dari bulan kemarin, karena tahun ini kebanyakan anak-anak lebih mulai tertutup, karena kebanyakan yang kecelakaan itu di bawah umur, kemudian anak-anak sekolah.
0: Hmm, Oke, baik, siap. Itu saja Pak update-nya dari Sarmi.
4: Iya.
0: Oke. Siap, terima kasih. Salam presisi.
5: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, baik. Itu dia dari Kabupaten Sarmi ya. Sudah update informasinya bersama kami. Ternyata yang paling jauh ini yang paling duluan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, dari Sentani, Kabupaten Jayapura, kemudian dari Kerom juga kami tunggu. Tapi juga dari Kota Jayapura ya, update informasinya bersama kami di studio pagi hari ini. Dan sepertinya sudah ada kembali. Oke. Sudah terputus ya hubungan kita. Waduh. Oke, nanti boleh menghubungi kami kembali ya, 0967536386. Iya, kembali sambil menantikan pendengar yang akan bergabung pagi hari ini. Sampai sejauh ini ada kerjasama yang solidkah juga dari pihak kepolisian sama apa ya, biasa kalau kendaraan yang antri-antri di badan bahu jalan itu dengan perhubungan ya?
2: Iya.
0: Oke, sampai sejauh ini seperti apakah? Karena saya lihat banyak sekali ya sampai sekarang, misalkan contoh seperti yang pengantrian BBM ini juga kan sebenarnya melanggar juga begitu ya, karena ada di bahu jalan. Tapi sebelum di-update, kita update dulu yang sudah mau bergabung pagi hari ini, silakan.
2: Halo, selamat pagi, Patroli Udara.
6: Selamat pagi, salam presisi.
5: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
6: Pagi ini bersama saya, Antolino, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom, akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini, tepatnya di perempatan Kuye, Kabupaten Kerom. Terpantau ramai lancar, kiat masyarakat juga sama terpantau ramai dan lancar. Cuaca pagi ini cerah, demikian yang dapat kami laporkan. Di perempatan Tubuye, Kabupaten Kerom, selamat pagi, salam presisi, bekerja,
2: bergetar, terlapor.
0: Oke, baik, Kerom, terima kasih. Iya, oke, baik, dari Kerom, dari Sarmi sudah update ya informasinya bersama kami. Yang lain boleh di 536386. Sambil menantikan petugas yang akan update ya bersama kami langsung dari lapangan seperti itu. Saya ke Brigjen Pol Rahma dan juga Brigjen Pol Cantika. Selama ini kolaborasi dengan perhubungan seperti apakah?
2: Kalau untuk bersama perhubungan ya Kak, sering kita lakukan rapat Kak bersama instansi-instansi terkait.
0: Okay.
2: Cuman untuk yang antri BBM sudah ditegur berulang kali di pihak di pihak Pertamina-nya ya Kak.
0: Okay.
2: Sudah diberikan teguran juga. Tapi untuk sekarang ada ini Kak, Satgas apa nih Kak yang BBM?
0: Oh, Satgas BBM.
2: Iya.
0: BBM. Oh,
2: jadi
0: gitu.
2: Gabungan. Setiap kadang tuh mereka patroli ke pos pom bensin, pom bensin.
0: Oh begitu, jadi kepolisiannya ada,
2: iya,
0: TNI-nya ada, perhubungannya ada begitu
2: iya,
0: ya?
2: Iya, gabungan Kak, sama okay. Pemda dan Satpol PP juga.
0: Satpol PP.
2: Iya,
0: iya. Tapi sampai sejauh ini mungkin ada update begitu terkait dengan apa namanya yang tim ini?
2: Ada Kak.
0: Seperti apa tuh?
2: Kebanyakan itu dapat kendaraan yang memakai platnya berulang-ulang kali.
0: Oke, platnya berulang kali tuh kayak
2: diganti-ganti Kak.
0: Diganti.
2: Iya, kayak ngambil solar itu.
0: Oke. Karena kan kemarin beberapa waktu lalu ada tersangka juga begitu ya, Kabupaten Jayapura dan juga Kota Jayapura seperti itu. Oke, karena ini tadi pagi saja saya dari arah Waena mau kesini. Antriannya tuh begitu panjang, luar biasa ya. Begitu panjang dari sebelah kiri giliran truk seperti itu, dari arah berlawanan Star Wagon ujung pukul ujung ya seperti itu. Aduh, ini tentunya sangat mengganggu juga begitu ya aktivitas jalan. 536386, silahkan yang mau update kembali petugas kami di lapangan. Masih bersama Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika pagi hari ini. Iya, sembari mengingatkan pendengar kita yang akan berkendara pagi hari ini, yang mungkin sudah panasin motor nih, sudah panasin motor atau panasin mobil, supaya tidak lupa apa sih yang harus diingatkan kembali kepada pengendara kita, silakan.
1: Baik Kak, untuk pengguna jalan raya seperti roda 2 atau roda 4, roda 6 juga atau roda 8, tetap membawa surat-surat kelengkapan Kak, seperti STNK asli dan SIM asli.
0: Oke, asli ya?
1: Iya, tidak boleh fotokopi Kak.
0: Siap. Kemudian kalau yang apa namanya sudah berkendara di jalan, ini sudah berkendara di jalan, apa sih yang harus saya patuhi juga ketika sudah ada di jalan?
1: Tetap Patuhi rambu-rambu lalu lintas, Kak. Okay. Yang pertama, yang kedua, tetap menggunakan helm untuk roda 2 dan roda 4 tetap menggunakan seat belt. Jangan berkendara main HP.
0: Oke, baik. Itu dia ya. Jadi kalau pakai apa namanya mau jawab handphone atau apapun itu berhenti dulu lah ya.
2: Menepi dulu.
0: Oke, menepi dulu barulah menjawab, jangan sambil-sambil. Kemarin tuh pernah saya tegur juga ya. Ini baru masuk ini ceritanya dari satu tempat baru masuk ke jalan. Maksudnya ambil kiri dong begitu ya, karena ini jalannya kami yang sedang melewati sambil main HP. Ya ampunilah. Akhirnya abang tolong kak sambil main HP toh, abang tolong kak, maksudnya masuk itu jangan langsung kanan langsung sambil kanan sibuk ya, handphone kayak gini. Ya ampunilah, hal-hal kecil begitu tapi dampaknya itu luar biasa
1: luar biasa sekali.
0: Mungkin kalau tidak terjadi kecelakaan saat itu akhirnya ada yang emosi juga, jadi cekcok juga di jalan, tidak nyaman ya seperti itu. Oke, pukul 6.50 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menantikan beberapa laporan ya dari Kota Jayapura, kami tunggu update-nya. Kemudian juga dari Kabupaten Jayapura ya, dari Sentani juga kami tunggu update informasinya pagi hari ini. Oke, masih ke Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika. Untuk pajak-pajak sampai saat ini
1: sudah tidak ada.
0: Oh, sudah tidak ada. Kak. Oh iya, kita sudah ke bulan di bulan Juli ya.
1: Iya, Kak. Lupa ingatan saya. Kemarin bulan Juni.
0: Oke, itu dia. Jadi sudah berakhir seperti itu. Kemudian sekarang normal lagi
1: normal
0: ya.
1: Lagi,
0: tapi ingatan untuk apa namanya? Wajib pajak tetap ya.
1: Tetap membayar.
0: Jangan lupa untuk bayar pajak.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke. Iya, 536386 masih kami tunggu ya update informasinya. Di pagi hari ini tentunya masih bersama Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika. Iya, pagi hari ini apa namanya sebagai informasi juga ke pendengar kita begitu ya, ketika berkendara di jalan begitu ya, ketika berkendara di jalan entah yang menggunakan mobil kah atau sepeda motor kah seperti itu. Saya itu memang agak paling miris tuh yang ini suka parkir-parkir kendaraan di badan jalan ya. Karena ada beberapa yang saya biasanya agak miris juga tuh di depan apa namanya biasa ada petugas juga di situ di depan sendok garpu itu, depannya berhadapan dengan penjualan mobil Bosowa ya.
1: Iya, Bosowa.
0: Di situ padahal itu tikungan, tapi kok bisa ada kendaraan yang parkir pada tidak ada trotoar, tidak. Jadi ini jalan free gitu ya. Di tikungan terus parkir kendaraan. Ini kembali ya kesadaran masyarakat ya.
2: Iya, betul. Kembali ke kesadaran diri sendiri sih, Kak.
0: Tidak nyaman sekali kok bisa ya? Apakah ini jadi pertanyaan untuk saya juga tuh seperti ini. Kan memiliki SIM harusnya ini ya mengikuti apa namanya
1: tes
0: dan sebagainya. Iya. Apakah yang begitu tidak mengikuti tes kah atau ini SIM yang karena saya kenal itu siapa saya begitu ya. Jadi dapatlah SIM atau seperti apa ini dari pantauan kepolisian sendiri?
1: Baik, Kak, itu kembali lagi ke diri sendiri ya, Kak. Kalau misalkan dia memarkirkan kendaraan di badan jalan, otomatis kan itu jalannya semakin sempit ya, Kak.
0: Betul.
1: Otomatis juga bikin kendaraan macet. Jadi harusnya mereka jalan, Kak. Ya cari tempat parkir yang aman. Kalau untuk SIM-nya itu tergantung, Kak. Itu harus memang kan kita harus tes ya. Tes teori dan di turun lapangan kayak teori dan lapangan itu pasti ada tesnya, Kak. Kalau kalau gagal otomatis tidak mendapatkan SIM, Kak.
0: Oke, baik, itu dia. Tapi ya itu dia ya, ada yang memang saya mengikuti tes untuk mendapatkan SIM tapi kembali kesadaran masih kurang ya.
1: Iya, betul.
0: Aduh, manusia ya, manusia begitulah ya.
1: Iya, betul.
0: Sampai hari ini. Aduh, pokoknya kesadaran menjadi poin yang penting untuk semua kita begitu ya. 536386, petugas yang mau update boleh dong update informasinya pagi hari ini. Masih bersama Brigpol Rahma dan juga Brigtu Cantika. Pagi hari ini mungkin ada catatan untuk pendengar kita yang mau berkendara pagi hari ini?
2: Dari kita ya, Kak, intinya tidak bosan-bosan ya, Kak. Kita mengingatkan berulang kali untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pada saat berkendara tuh selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Kayak kalau di lampu merah nih, Kak, terkadang tuh masih merah, baru orange. Kadang sudah siap-siap mengebut itu, Kak.
0: Sudah, Kak. Bahkan aduh, kalau bicara itu tuh menggemaskan, bikin emosi di jalan ya.
2: Yang harusnya pelan, tapi malah ditambah gas, Kak.
0: Ini saya tuh kadang-kadang tuh suka berteriak, hei lampu, masih lampu merah begitu ya, baru tiga, berempat, tiga. Di belakang tuh klakson sampai model apa ya. Saya tuh suka toleh-toleh ke belakang. Ih tolong, ih belum warna hijau. Sudah main klakson, ya ampunilah. Baru biasanya juga kalau saya lihat di seputaran Waina, di seputaran Abepura juga, lampu merahnya tuh di mana, parkir mobilnya, motornya tuh di mana. Harusnya kan kita patokannya tuh di traffic light-nya. Entah ini pemantauannya tuh lewat mana. Jadi lewat itu traffic light di depan seperti itu. Ya ampun. Ini, mungkin kecanggihan ya semakin semakin modern ke depan mungkin seperti itu ya. Lambat laun tidak tahu mungkin saling berhadapan itu kendaraan ya. Ya ampunilah. Ya ini masih apa namanya? Masih tingkat kesadarannya masih kurang. Bahkan ada yang biasanya parkir di belakang, tapi kayak sudah seperti saya juga tuh sebenarnya sudah mulai baca itu ya traffic light. Oh, ini sebentar mau lampu hijau. Tapi kalau masih dari belakang ya masih bisa lah ya. Ini yang sudah apa namanya? Taksi nih. Ya jadi yang harusnya kendaraan harus lewat bebas itu hanya tunggu ini untuk beberapa detik menit yang mau lewat, ya ampunilah. Aduh, ini menjadi catatan penting ya, kesadaran itu menjadi poin. Kita terima dulu yang sudah bergabung, boleh silahkan.
7: Halo, selamat pagi patroli udara.
8: Selamat pagi. Selamat presisi, bekerja, bergetar,
7: terlaporkan.
0: Oke, silahkan.
8: Dan saya Brigjen Sigitan Tirta melaporkan arus lalu lintas seputar depan pos Gor Cendrawasi, terpantau ramai lancar. Untuk cuaca di sini terpantau cerah, arus lalu lintas lancar. Demikian.
0: Oke, baik, terima kasih Pak laporannya pagi hari ini. Salam presisi.
7: Bekerja, bergetar, terlaporkan.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih dari Gor Cendrawasih sudah update ya informasinya bersama kita semua di pagi hari ini. Semuanya masih aman terkendali seperti itu ya. Kita masih punya waktu tersisa 1-2 menit ke depan, boleh ya di lapangan petugas kami boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Ya ini biasanya kalau ada sweeping, masyarakat mungkin tahu ya, kalau sweeping berarti saya ada pelanggaran kemudian diberhentikan dan sebagainya. Tapi sekarang kan semua apa namanya dengan kemajuan hari ini, semua orang ini semakin apa namanya semakin luar biasa dalam hal berpikir begitu ya. Misalkan ada yang ditahan polisi gitu ya, padahal tidak ada sweeping seperti itu. Ada yang biasanya sampai bertanya seperti ini juga, prosedurnya tuh seperti apa sampai Anda menahan saya petugas kepolisian begitu ya. Nah, ini memberikan pencerahan juga kepada pendengar kita, prosedur ketika apa namanya mau menahan, bukan menahan ya, mungkin SIM-nya diambil atau diberhentikan untuk ditanya dan lain sebagainya, prosedurnya seperti apa tuh?
7: Mungkin kita ya Kak dari pihak kepolisian, kalau pada saat sweeping kan berarti itu ada kegiatan ya Kak, ada operasi. Untuk kalau tiba-tiba tidak ada sweeping terus kita tahan, berarti orang itu kita lagi apa, cipkon Kak.
0: Ya, cipta kondisi itu ya.
7: Tapi tidak diberitahukan.
0: Jadi prosedurnya boleh begitu ya, ketika apa namanya kaca spion yang harus dipakai ini tidak dipakai, kemudian pihak kepolisian melihat, lantas melihat kemudian memberhentikan, boleh ya?
7: Bisa Kak, memberikan peneguran.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Jadi biasanya cekcok-cekcok itu tuh iya ya, di lapangan seperti apa tuh?
7: Begitu juga Kak. Kak.
0: Jadi harus tahan banting
7: tahan,
0: ya.
7: Tahan
0: ya,
7: sih.
0: Waduh, siap-siap. Kemudian satu lagi ya, sebelum apa namanya, sambil menantikan juga petugas yang mau update. Kalau di sini kita ibaratkan jalan tol di Kota Jayapura, jalan tolnya itu di ring road ya, ring road sebenarnya jalan tol begitu ya. Tapi saya agak miris juga, biasanya ada beberapa kendaraan juga yang bisa sempat berpikir untuk parkir, kemudian yang mancing-mancing itu juga ya. Ada himbauan mungkin untuk mereka yang suka mancing situ?
7: Sebenarnya ya Kak, untuk di jalan itu seperti kayak jembatan merah, jalan ring road, itu gak bisa ada parkir kendaraan ya Kak. Kita dari lantas juga sudah menegur berulang-ulang kali, tapi kembali lagi Kak, kesadaran diri sendiri.
0: Oke. Iya, masa petugas mau berdiri di situ 24 jam ya?
7: Kan di situ juga sudah ada ini ya Kak,
0: larangan-larangan
7: lalu lintas.
0: Oke, itu dia ya. kendaraannya parkir di situ, mereka sampai dempet ke apa namanya pembatas itu jalan, ya. Jalan. Saya tuh sempat kayak berpikir betul, kita mau mancing ikan hobi, betul itu tidak masalah ya. Tapi cara untuk apa memarkirkan kendaraan dan situ memang tidak boleh sekali, tidak bahaya ya.
7: Bahaya,
0: sangat bahaya karena memang situ tuh lari 80 60
7: cepat
0: seperti itu ya. Oke, ini menjadi catatan dan perhatian kita bersama ya. Bukan nanti tiba-tiba muncul pertanyaan lagi, tapi kan kita hobi mancing, kenapa polisi mau larang-larang gitu ya? Tapi tidak, ini untuk keselamatan Anda seperti
7: dan
0: itu.
7: Orang lain,
0: dan orang lain setuju. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup patroli udara?
7: Sudah cukup.
0: Oke, cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat petugas di lapangan yang sudah update ya informasinya bersama kami. Brik Paul Rahmat, terima kasih banyak.
7: Terima kasih.
0: Oke, Brik Tu Cantika, terima kasih.
7: Terima kasih, Kak.
0: Oke, dan kami pamit ya dalam ruang patroli udara di pagi hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Kita jelang bersama Warta Berita Pro 3 pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap.

Inilah warta berita selengkapnya kami 9 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti dulu sekilas berita. Satgas TNI di bawah Kogab Wilhan 3 terpaksa mengambil tindakan tegas terukur kepada pimpinan dan puluhan anggota OPM yang menyerang personil dan masyarakat dengan senjata api secara membabi buta di berbagai wilayah di Papua. Dari tangan kelompok separatis tersebut, Satgas TNI mengamankan puluhan senjata api berikut ratusan butir peluru tajam serta beragam jenis senjata mematikan lainnya dan narkotika jenis ganja. Hal ini disampaikan oleh Pangkogab Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto. Dalam laporan kinerja semester 1 tahun anggaran 2026, Satgas TNI yang tergabung dalam Kogab Wilhan 3 di Mako Kogab Wilhan 3 Timika, Papua Tengah. Didampingi 11 Panglima Komando Utama atau Pangkotama di seluruh wilayah Papua, Luki menuturkan jika tindakan tegas terukur yang menjadi pilihan terakhir Satgas TNI dilakukan secara profesional dan berdasarkan Rules of Engagement atau ROE untuk menjunjung tinggi hukum dan HAM. Luki memastikan TNI tidak akan pernah ragu untuk mengambil tindakan tegas ketika berhadapan dalam situasi mendesak, mengingat prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman utama jika personil di lapangan menghadapi situasi genting. Luki menyebut 54 anggota OPM dapat diamankan dan diserahkan ke penegak hukum untuk segera diadili. Sementara 59 anggota OPM aktif memilih kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi karena tidak tahan melihat dan dipaksa mengikuti perilaku sadis kelompok separatis tersebut. Sepanjang semester 1 tahun 2026, berbagai penegakan hukum yang dapat mendegradasi kedaulatan bangsa dan negara telah dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi TNI, Bea Cukai, Afsek Bandara, pemerintah daerah dan instansi terkait. Berbagai operasi difokuskan pada pemberantasan jaringan narkotika, penyelundupan senjata api dan amunisi, perdagangan satwa dilindungi, distribusi bahan bakar minyak ilegal serta peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan khususnya di wilayah Papua dan perairan Indonesia Timur. Dalam pelaksanaan operasi di wilayah laut, Satgas TNI di lapangan berhasil menggagalkan berbagai aktivitas ilegal yang memanfaatkan jalur perairan sebagai sarana distribusi maupun penyelundupan. Hasil operasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Sementara di udara, armada pesawat tempur berulang kali mencegah masuknya pesawat asing tanpa izin dan memberi informasi kepada kapal perang perihal kapal luar yang menerobos wilayah NKRI serta bersama instansi terkait dapat menggagalkan ragam penyelundupan di bandara maupun pelabuhan di Papua. Menurut Luki, Satgas TNI baik dari mata angkatan darat, laut, dan udara saat ini fokus mengusut dan memutus mata rantai penyelundupan senjata bagi OPM mengingat sejumlah senjata api otomatis OPM yang diamankan belum pernah terlihat atau digunakan TNI maupun penegak hukum lainnya di Indonesia. Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di ruang Oval dilansir dari Reuters. Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Beralih ke informasi olahraga, prestasi di World Climbing Series 2026 menjadi bagian dari persiapan tim panjat tebing Indonesia menuju Asian Games 2026. Dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia tersebut, Indonesia meraih 4 medali, salah satunya emas.

0: Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Revitalisasi sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias, Nias Utara menjawab hak anak-anak mendapatkan pemerataan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T.
2: Pembangunan infrastruktur di SMP Negeri 1 Sitolu Ori Kabupaten Nias Utara dinyatakan rampung. Fasilitas baru yang bersumber dari pagudana APBN 2025 sebesar 1,7 miliar rupiah itu telah diresmikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala SMP Negeri 1 Sitolu Ori Setia Ziga mengatakan dana tersebut termasuk untuk pengadaan mebel. Dana digunakan untuk merehabilitasi 3 ruang kelas, 1 ruang administrasi, serta membangun ruang admin dan laboratorium baru.
3: Kita sudah melaksanakan pembangunan 3 ruang rehab dan 1 ruang admin rehab, pembangunan admin dan lab sudah dilaksanakan, sudah diterima oleh kementerian dengan tidak ada kendala. Telah diresmikan oleh Bapak Tri, ditandai dengan penandatanganan prasasti.
2: Selain pembangunan fisik, sekolah juga menerima bantuan tambahan dari pemerintah pusat. Pertama, dana Starlink sebesar 25 juta rupiah untuk 1 unit internet satelit dan tas sekolah bagi siswa. Setia Zega menambahkan bantuan seragam ini tidak mencakup seluruh siswa SMP Negeri 1 Sitolu Ori, namun diberikan kepada siswa yang paling membutuhkan. Dalam arahan Menteri Pendidikan Abdul Muti saat berkunjung di SMP Negeri 1 Sitolu Ori menyampaikan agar pihak sekolah menjaga nama baik institusi serta terus mendidik generasi penerus agar menjadi lebih cerdas dan berkarakter lebih baik.
1: Ini menunjukkan komitmen pemerintah Bapak Presiden Prabowo sesuai dengan arahan beliau kepada kami untuk memberikan perhatian pendidikan di daerah-daerah 3T, dan ini sudah kami lakukan pembangunannya. Insya Allah juga nanti di daerah lain kami juga akan melakukan program-program di daerah 3T yang lainnya.
2: Menurutnya revitalisasi SMP Negeri 1 Sitolu Ori tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah pusat akan tetap berupaya untuk membenahi seluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, reporter Munieli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
5: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu banyakkan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu cuma 2-3%.
4: Salah seorang peminjam Didi Fikri mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
6: Ya sebenarnya bukan saya sendiri mas, ada teman gitu ya, teman saya kerap lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong, faktanya dia kerjanya juga nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
4: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ayu Citra dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, pihaknya bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Pada tahun sebelumnya, bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
8: Hampir 10 lebih. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah toko sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolahan tidak memaksakan untuk diseragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk tas dan olahraga belinya di sekolah.
7: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
8: Seragam, beli seragam ke SMK. Harganya ya lumayan standar. Tapi tadi beli yang pramuka. Yang lainnya di sekolah kan sudah sedia. Kamu kan juga ada
9: 200 ribu. Itu satu set ya?
8: Satu set ya semua. Ada bednya, ada tanda-tanda tongkai atau desain itu.
7: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Akademisi dan pemerintah Kota Makassar menyusun rekomendasi penanganan trauma korban kekerasan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
10: Forum grup diskusi mengenai perumusan model pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan berbasis modal sosial perempuan, ketahanan psikologis dan nilai budaya Siri digelar sebagai bagian dari rangkaian penelitian yang melibatkan akademisi dan pemerintah Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Kairiat Makassar pagi tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan solusi dalam penanganan trauma korban kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan ilmiah yang dapat diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Asisten 1 Pemerintah Kota Makassar, Randi Irwan Bangsawan, menilai tema yang diangkat dalam forum ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
11: Kita berkumpul hari ini menegaskan sebuah komitmen bersama untuk melindungi pilar yang sangat penting bagi peradaban manusia, yaitu kaum perempuan. Menatap 5 tahun ke depan, kota yang maju beradab adalah sejauh mana kota tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan ruang hidup yang layak bagi warganya yang paling rentan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, baik fisik, sisi seksual dan ekonomi adalah pelanggaran berat terhadap hak-hak manusia. Dampak dari kekerasan ini ada luka dan trauma.
10: Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Hairul mengatakan, hasil FGD akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang nantinya diserahkan kepada pemerintah Kota Makassar sebagai bahan masukan dalam penanganan dan pencegahan trauma kekerasan terhadap perempuan.
12: Terkait dengan penelitian PSR ini, penelitian fundamental reguler, outputnya nanti itu setelah kita adakan FGD, itu FGD-nya nanti hasilnya kita buatkan dalam bentuk police brief. Dan itu akan kita bagikan kepada pemangku jabatan atau yang kita kenal dengan pemerintah Kota Makassar. Ya, kemudian selain daripada police brief itu, kami akan terbitkan dalam bentuk jurnal Q1, ya, terakreditasi ke Q1.
10: Berdasarkan data unit PPA Makassar, hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 kasus menimpa perempuan dan sekitar 700 kasus melibatkan anak sebagai korban.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Selengkapnya Witra Adila dari RRI SP Tuban melaporkan.
1: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000 sampai 3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
2: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
1: Sementara itu salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
3: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
4: Sama siapa aja, Mbak?
3: Ya sama keluarga aja sih. Ya kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik gitu di anak-anak di sini.
1: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwis juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Lahan seluas 4 hektar di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit terbakar sehingga berpotensi mengganggu penerbangan akibat kabut asap. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada.
6: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Insinyur Soekarno, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 4 hektar. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit menjadi perhatian serius karena berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila asap semakin pekat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur Multazam mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran mengarah pada unsur kesengajaan. Menurutnya tidak ditemukan faktor alami yang berpotensi memicu munculnya api di lokasi tersebut.
5: Bakar. Kenapa dibakar? Karena di sini bukan daerah-daerah pertambangan. Kalau ada batu bara mungkin bisa terjadi cetusan api ya. Tapi ini tidak ada. Tapi titik buka air tanahnya sudah lebih minus 60 cm. Dan itu kita bisa lihat di parit depan, di saluran air itu sudah tidak tersedia air. Lahan gambutnya sudah mulai termakan dan ini agak ekstra sudah karena.
6: Sementara itu Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinor mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar selama musim kemarau. Himbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Hali Kinor mengatakan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, musim kemarau tahun ini diperkirakan menjadi salah satu yang terparah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir.
7: Kalau sudah terjadi api itu besar, ya kita tahu daerah kita daerah gambut yang sulit sekali pemadamannya, sehingga akan nanti apabila terjadi asap akan menghambat semua aktivitas kita, akan mengganggu baik kesehatan, pendidikan, transportasi dan segala macam.
6: Dalam beberapa waktu terakhir kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur. Salah satu yang menjadi perhatian Hali Kinor adalah kebakaran lahan seluas 4 hektar yang terjadi di sekitar kawasan Bandara Haji Hasan Sampit. Proses pemadaman di lokasi tidak mudah untuk dilakukan sehingga membuat petugas harus ekstra dalam melakukan pemadaman. Terlebih saat ini kondisi lahan gambut yang terbakar mulai mengering. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Klaten, Hamemang Wajar Ismoyo akan merealisasikan program peningkatan perekonomian masyarakat bagi warga desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pernyataan tersebut disampaikan dalam program Serap Aspirasi Masyarakat Sambung Roso di Desa Bawukan kemarin. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Kita melanjutkan perjalanan Sambung Roso, kita hadir di

0: Kepala Dinas. Bupati Klaten Hamanang Wajar Ismail menyatakan dalam kunjungannya tersebut banyak hal yang disampaikan oleh masyarakat Desa Bauan, baik persoalan infrastruktur jalan, potensi desa dan usaha perekonomian masyarakat, termasuk keberadaan PUMDes. Bupati Klaten menyebut akan melakukan pendampingan dan juga merealisasikan keinginan warga setempat.
1: Nah, tentu kami akan ada pendampingan dan supporting terkhusus tadi disampaikan di bidang baik itu peternakan dan juga ada tadi yang perkebunan. Di mana yang perkebunan tadi butuh support untuk bibit tanaman durian dan juga alpukat. Insya Allah akan kita realisasi tahun ini. Kemudian pendampingan untuk para peternak juga akan kita laksanakan.
0: Bupati juga berharap melalui pendampingan PUMDes Desa Bauan akan semakin berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Permintaan lainnya yang muncul dalam pertemuan itu adanya peningkatan insentif bagi BPD. Hamanang Wajar Ismoyo menyatakan belum dapat memenuhinya karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Sedangkan Kepala Desa Bauan Slamet kepada wartawan mengatakan dalam sambung rasa tersebut pemerintah desa meminta kepada pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat merealisasikan antara lain perbaikan gedung aula Desa Bauan, jalan usaha tani serta penyelesaian pembangunan rest area serta infrastruktur jalan.
2: Pemerintah Desa Bauan untuk pelabuhan gedung aula. Terus yang kedua kalinya untuk jalan usaha tani yang menghubungkan Desa Bauan dan Panggang, panjang 725 meter. Kemudian yang ketiga adalah untuk penyelesaian rest area utara Pasar Buto yang jalur wisata Kalitarang dan Bukit Nelangon.
0: Kegiatan sambung rasa di Desa Bauan, Kecamatan Kemalang itu juga ditandai dengan penyerahan sejumlah bantuan kepada masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menghadirkan pelayanan agar lebih dekat kepada masyarakat seperti halnya pemeriksaan kesehatan secara gratis, pelayanan Dukcapil dan juga Dinas Sosial Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita untuk

Ya, baik pendengar, Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas kita ikuti warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pukul 7.28 menit waktu Indonesia Timur, beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat, kemudian juga ada penyampaian berita duka. Dilanjutkan dengan perakiran cuaca untuk pagi hari ini, dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif Polisi Menyapa.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, perhatian Anda untuk penyampaian berita duka. Perhatian Anda pendengar, berita duka pagi hari ini, saya awali berita duka kami terima. Berasal dari Bapak George Iwanggin di Jayapura. Berita duka pendengar kami terima berasal dari Bapak George Iwanggin di Jayapura. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar alumni SMOA Sekolah Menengah Olahraga Atas Soekarnapura Irian Jaya SMP Negeri 1 Jayapura, atlet dan pelatih KONI Provinsi Papua, keluarga besar Iwanggin dan Rombewas di Kampung Kaipuri, Kurudu, Serui, Nabire, Biak Numfor, Manokwari, Sorong, Fakfak, Kaimana, Timika, Merauke, Sarmi, Kerom, Wamena, dan Mambramoraya. Keluarga besar Iwanggin, keluarga besar Dom, keluarga besar Mauri, dan keluarga besar Sumbari, semuanya di Kampung Kaipuri. Keluarga Rumire dan Rumkorem di Biak Timur, keluarga besar Jemaat Pengharapan Jayapura, keluarga besar Jemaat Maranatha Ardipura 13, dan Jemaat Evata Polimak 3 Jayapura. Keluarga besar Iwanggin Rumbewas, semua yang berada di Kaipuri, Kurudu, Pamai, Bonoi, dan Erar, yang ada di kota dan kabupaten Jayapura, seluruh sanak saudara handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia, Bapak Tete kakak terkasih kami, Bapak Marten Iwanggin, suami dari mama kakak nenek Paulina Rumbewas. Telah meninggal dunia Bapak kakak Tete terkasih, Bapak Marten Iwanggin, suami dari mama kakak nenek Paulina Rumbewas, meninggal pada hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 00.48 menit waktu Indonesia Timur di rumah. Jenazah disemayamkan di rumah duka almarhum keluarga M. Iwanggin dengan alamat Jalan Rambutan nomor 18 RT 02 RW 4 Polimak 3 Ardipura, Jayapura. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Kamis 9 Juli 2026 di Pekuburan Umum Buper Waina, Kota Jayapura. Kemudian pendengar, berita duka yang kedua kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Berita duka yang kedua kami terima berasal dari keluarga besar Ayomi. Berita duka pendengar kami terima. Berita duka kami terima berasal dari keluarga besar Ayomi, dari Bapak Yakob Ayomi dengan alamat Jalan Ardipura 2 Polimak 2 Kompleks Bea Cukai Jayapura. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Randawaya di distrik Ampimoi di Serui, Jayapura, Manokwari, Sorong, Mambramoraya, dan dimanapun berada, keluarga besar yang berada di Nabire, keluarga besar Ayomi di mana saja berada, seluruh sanak saudara handai tolan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia orang tua terkasih Bapak Celcius Ayomi SPD MPD. Telah meninggal dunia orang tua terkasih kami, Bapak Celcius Ayomi SPD MPD, di Rumah Sakit Umum AB Pura, Kota Jayapura, pada Rabu 8 Juli 2026 pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur, dan meninggal karena sakit. Jenazah disemayamkan di rumah duka
rumah keluarga Ayomi, rumah almarhum Bapak C. Ayomi SPD MPD dengan alamat Kompleks Bea Cukai Ardipura 2, Kota Jayapura. Rencana pemakaman akan diinformasikan kemudian. Ya pendengar, demikian dua penyampaian berita duka masing-masing kami terima dari Bapak Yakob Ayomi dengan alamat Kompleks Bea Cukai Polimak 2, Kota Jayapura. Kemudian berita duka yang kedua kami terima berasal dari Bapak Jorsi Wanggin di Jayapura. Ada yang mengenal mengetahui nama-nama keluarga yang sudah diinformasikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini. Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Oke pendengar, pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur, kami akan update ya informasi prakiraan cuaca sepanjang hari ini. Seperti apakah update informasinya untuk edisi Kamis 9 Juli 2026. Saya sudah terhubung bersama rekan Dewi, selamat pagi.
2: Iya Mbak, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Kita di Kamis ya, sejak pagi tadi cuacanya cerah ini. Tapi seperti apakah gambaran umumnya, boleh diinformasikan. Silakan Mbak Dewi.
2: Baik Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura dimanapun Anda berada. Bersama saya Dewi, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Papua, akan memberikan informasi prakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku untuk hari ini Kamis 9 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 4 hingga 11 km per jam. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hari ini terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan juga Kepulauan Yapen. Kemudian untuk siang hari berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, Biak Numfor, Sutiori, dan Kepulauan Yapen. Kemudian untuk malam hari diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi, kemudian dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerom dan juga Mambramoraya. Kemudian untuk dini hari sendiri untuk potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian di Kerom, Sarmi, Mambramoraya, dan juga Biak Numfor. Selanjutnya untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terjadi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada malam hari dan juga dini hari. Kemudian untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Kemudian arah angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 4 hingga 15 knot. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 4 hingga 25 knot. Kemudian untuk informasi pasang surut sendiri, untuk pasang naiknya diperkirakan berkisar antara 0,9 meter, terjadi pada pukul 14.10 siang nanti. Kemudian untuk surut sendiri diperkirakan sedalam 0,8 meter, terjadi pada pukul 19.03 malam nanti. Kemudian dihimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung ataupun perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812 480 480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Iya, rekan Dewi, terima kasih banyak untuk update informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Dewi ya, prakirawan BMKG Wilayah 5 Papua.
0: Demikian prakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.

Oke, petang hari pukul 7.58 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, semangat pagi kembali untuk Anda semua. Pagi yang cerah untuk hari ini. Dan informasi BMKG melengkapi informasi yang bisa Anda dapatkan di pagi hari ini terkait dengan cuaca hari ini seperti apakah. Sudah kami update, semoga bisa menjadi referensi Anda kembali melaksanakan aktivitas rutinitas Anda untuk hari ini. Ya, dan saudara pendengar, kurang lebih 2 menit ke depan ya, kita akan jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan di setiap hari Kamis ya, kami hadir dalam ruang Polisi Menyapa untuk pagi hari ini dari bidang Humas Polda Papua tentunya ya, kerjasama dengan RRI Jayapura dalam ruang Polisi Menyapa. Dan satu jam kebersamaan kita nanti tentunya dalam program Polisi Menyapa untuk pagi hari ini. Langsung dari studio Pro 1, studio podcast RRI Jayapura gitu ya. Topik yang diangkat untuk pagi hari ini, pengawasan pendistribusian BBM di Papua, yang menghadirkan narasumber ya, Dir Krimsus Polda Papua, kemudian Kadis Perindako Provinsi Papua, dan juga tentunya dihadiri oleh Kabit Humas Polda Papua. Jangan Anda lewatkan tentunya pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, 1 menit ke depan. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Kita akan jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur dalam program Polisi Menyapa pagi hari ini.

2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Dialog Interaktif RRI Jayapura.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami dalam Dialog Interaktif Polisi Menyapa. Hari ini Kamis 9 Juli 2026, dan tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu terkait dengan pengawasan pendistribusian BBM di Papua. Dan di studio sudah hadir dua orang narasumber. Narasumber pertama yaitu Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Bapak Herman Bless Kadit. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Dan narasumber kedua kita yaitu AKP Anugrah Sari Dharma selaku PS Kadit 1 Subdit 4 pada Tipiter pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, pendengar, Anda nanti dapat berinteraksi di line telepon di 0967 536386. Anda bisa berinteraksi, memberikan masukan mungkin, ataupun bisa juga memberikan pelaporan jika ada temuan-temuan potensi penyalahgunaan pendistribusian BBM di sekitar Anda. Di 0967 536386. Saya langsung ke AKP Anugrah. Pak, mungkin bisa dipaparkan sedikit kepada pendengar kita di rumah, seperti apa kondisi pengawasan untuk pendistribusian BBM di Papua sendiri. Sebab kalau kita tahu kan, wilayah hukum Polda Papua ini bukan hanya di Provinsi Papua, Pak. Ada juga Provinsi Papua Selatan dan juga ada Provinsi Papua Pegunungan, ya. Nah, itu kan dengan berbagai kondisi geografis yang menantang. Nah, seperti apa pelaksanaan pengawasannya agar tidak ada lagi penyalahgunaan pendistribusian BBM di tengah masyarakat? Silakan, Pak.
3: Ya, oke. Terima kasih, Pak. Mungkin kami akan sedikit menjelaskan bagaimana mekanisme pengawasan kita dari Polda Papua di wilayah-wilayah, khususnya yang ada wilayah di Provinsi Papua Selatan dan juga Provinsi Papua Pegunungan. Untuk di daerah Papua sendiri, kita Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Papua melakukan penyelidikan, ya. Penyelidikan di sekitaran di wilayah hukum Polda Papua. Namun untuk di wilayah Papua Selatan dan juga Papua Pegunungan, di sana ada pores-pores. Jadi kita selalu berkoordinasi dengan para Kasat Reskrim jajaran, memberikan jukrah, juknis terkait pengawasan pendistribusian BBM, khususnya BBM jenis subsidi. Jadi kami berkoordinasi, berkolaborasi, sekiranya kalaupun ada di lapangan ditemukan hal tersebut, silakan untuk para Kasat Reskrim jajaran bisa melakukan penindakan karena memang di situ ditemukan adanya tindak pidana.
1: Pak, selama ini tantangan terbesar apa, Pak, yang dihadapi kepolisian untuk melaksanakan pengawasan ini, Pak?
3: Bagaimana?
1: Tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepolisian?
3: Untuk tantangan sebenarnya ya tidak ada sih, cuma mungkin ya ada beberapa kendala di lapangan. Mungkin untuk kendala yang kita hadapi saat ini ya dengan luasnya wilayah di hukum Polda Papua sendiri, Pak, di situ. Tetapi di situ kita tetap berkomitmen, tetap akan melakukan pengawasan terkait pendistribusian BBM jenis subsidi. Meskipun di wilayah hukum kita ini masih terdapat banyak daerah yang belum terjangkau, sulit diakses, ataupun ya yang sekiranya memang jauh dari Polda Papua itu sendiri.
1: Seperti itu. Ya. Baik, saya ke Pak Herman. Pak, dari pemerintah sendiri, Pak, bagaimana sih sebenarnya alur pendistribusian BBM ini sendiri, Pak, yang mungkin sekiranya wajib diketahui masyarakat agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasannya, Pak? Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Mungkin alurnya seperti apa sehingga BBM tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat?
2: Iya, baik, terima kasih, Pak Arul. Yang terkait dengan BBM subsidi ini kan, ini artinya kebijakan pemerintah yang membantu masyarakat.
1: Iya.
2: Jadi ini kan melalui teman-teman di Pertamina. Oleh sebab itu Pertamina yang sebagai apa itu penugasan, ya, untuk menyalurkan ke daerah-daerah yang ada di Papua. Jadi karena kita ini mengawasi dua, solar dan Pertalite. Oleh sebab itu penyaluran mereka ini kan melalui tangki ini ke beberapa SPBU yang ada ini.
1: Okay.
2: Kalau di kota Jayapura itu ada 5, Kabupaten Jayapura itu 1. Ini dia mengcover Kerom sampai ke Sarmi. Oleh sebab itu kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman di Diskrimsus dan teman-teman di Pertamina untuk kita lakukan pengawasan hal-hal itu supaya memang terjadi apa itu antrean dan lain-lain ini kan itu masuk dalam kendala-kendala yang kita alami di Kota Jayapura ya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya bahwa semua SPBU yang ada di Kota Jayapura ini kan di pinggiran jalan utama.
1: Mm-hmm.
2: Ini salah satu hal yang menjadi kendala bagi pemerintah. Yang kedua, mungkin dari sisi penegakan hukum kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman dari Iskrimsus karena ya ada modus-modus juga yang bisa dilakukan dan lain ini kita lakukan mm-hmm. pengawasan.
1: Mm-hmm.
2: Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman pengawas yang ada di SPBU supaya proses mereka mulai ngatur soal antrian dan yang terkait dengan teman-teman di pemerintah kota sudah Pak Wali Kota sudah keluarkan instruksi nomor 5 itu tahun 2025 terkait dengan pengaturan jam-jam pengisian kendaraan umum dan kendaraan logistik dan lain-lain. Kita berharap pemerintah sudah mengambil kebijakan, jadi teman-teman dunia usaha itu harus mengikuti. Karena ini kan kita lihat dari sisi antrian dan lain-lain, ini kita mau atur supaya kemacetannya itu tidak harus panjang di jalan-jalan protokol yang ada ini.
1: Begitu, Pak. Di pertengahan Juni kemarin, di salah satu acara, Gubernur pernah mengeluarkan instruksi seperti itu, Pak, untuk meningkatkan pengawasan pasca adanya penyesuaian harga BBM sendiri, Pak. Nah, bagaimana implementasinya di lapangan, Pak, pengawasannya sendiri, Pak? Apakah memang ada pengawasan langsung kah atau seperti apa? Pengawasan langsung yang melekat atau seperti apa, Pak?
2: Tetap kami kan rutin.
1: Uh-huh.
2: Rutin dari sisi koordinasi kami dengan teman-teman di Polda, kita jalan sesuai dengan kita punya tusi masing-masing.
1: Iya.
2: Tetapi kan di tingkat rapat kita di tingkat inflasi daerah,
1: TPID
2: itu nanti kita akan koordinasi. Hal-hal yang petunjuk langsung dari pimpinan dalam hari ini Pak Gubernur atau teman-teman di pertemuan-pertemuan di TPID itu kita akan bahas kenapa kok terjadi di Kota Jayapura ini ada beberapa titik yang antriannya sampai kok
1: mengular dan
2: jalan tutup kantor-kantor pemerintah dan lain-lain. Jadi itu memang kendalanya begini, Pak. Mobil ini udah banyak.
1: Betul.
2: Terkait dengan mobil-mobil logistik ini sudah banyak yang masuk ya. Dulu kan terbatas, tapi sekarang ini sudah mobilnya banyak. Banyak ini menghambat semua yang terkait dengan itu. Kita berharap, artinya pemerintah berharap supaya kita menaikkan hal-hal yang terjadi di antrian itu. Artinya ada, jangan sampai ada modus-modus yang satu orang punya mobil trek untuk pengisian solar ini bisa sampai 10, bisa sampai 6.
1: Iya.
2: Dia mutar saja dalam satu hari bisa 10-20 kali untuk penimbunan dan lain-lain.
1: Ratusan liter yang bisa diambil.
2: Iya, itu kan sekarang ini kan kalau kita lihat ya, ini kan belanja pemerintah ini udah bergerak.
1: Iya.
2: Baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, udah jalan sama sekali. Transfer dari pusat juga terhambat. Kok kenapa ada antriannya panjang?
1: Iya.
2: Gitu. Jadi,
1: seperti itu.
2: Ya kita artinya tetap melakukan pengawasan dengan teman-teman dari Polda supaya jangan ada, karena begini, penambangan apa itu masyarakat ini kan sekarang lagi marak ini.
1: Betul.
2: Ada di Kota Jayapura, ada di Kabupaten Jayapura, ada di Kabupaten Kerong.
1: Bahkan kemarin Polda sempat menangkap yang akan disalahgunakan untuk pertambangan ilegal.
2: Iya, itu. Jadi saya pikir tugas pemerintah tetap kita kolaborasi. Teman-teman juga di RRI kita bantu untuk menyuarakan ini supaya masyarakat ini bijaklah, karena ini minyak pemerintah ini dikawal oleh semua institusi ini. Ini uang negara besar di situ.
1: Ya.
2: Oleh sebab itu pemerintah menghimbau supaya jangan ada satu dua orang yang sengaja melakukan penimbunan atau menyalahgunakan hak rakyat semua ini, karena kita diberikan apa subsidi ini kan untuk kepentingan kita juga semua.
1: Oke. Baik. Saya kembali ke AKP Anugrah. Pak, modus apa saja Pak yang sering ditemukan oleh kepolisian dalam hal penyalahgunaan pendistribusian BBM sendiri, Pak? Yang paling sering ditemukan seperti apa, Pak?
3: Modusnya? Kalau untuk modus sendiri, Pak, itu memang beberapa ada yang kita temukan, di mana salah satunya yaitu dengan cara mereka melakukan pengetapan.
1: Pengetapan.
3: Di mana pengetapan itu, jadi mereka pasti itu akan kolaborasi dengan namanya barcode yang lebih dari satu. barcode Pertamina itu.
1: Oke. Okay. Oh,
3: jadi,
1: barcode.
3: Ya, barcode itu. Jadi mereka melakukan pengetapan satu hari, mereka isi sesuai dengan kuota daripada barcode-nya itu, mereka kembali tampung sementara mungkin di rumahnya atau di mana dan sebagainya, baru setelah itu dia pergi mengisi lagi keesokan harinya.
1: Iya, iya, iya.
3: Itu yang pertama. Terus yang kedua itu melakukan modifikasi tangki mobil.
1: Modifikasi.
3: Ya, modifikasi. Mana modifikasi itu ternyata di dalamnya itu bukan cuma hanya pengisian tangki yang memang bawaan mobil, tetapi di bagian belakang itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa ada tangki lagi dan ada juga mesin pompanya di situ. Enggak tahu mereka juga belajarnya dari mana, mungkin otodidak atau bagaimana, makanya untuk masa sekarang memang sudah mulai inilah untuk saat ini.
1: Iya, iya, iya, iya. Seperti
3: untuk
1: itu.
3: Modusnya yang selama kita temuin untuk selama ini ya seperti itu sih, Pak.
1: Nah, dari pemetaannya sendiri, Pak, daerah mana saja, Pak, yang paling rawan ataupun masih kerap ditemukan adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran tadi, Pak?
3: Kalau untuk daerah, ya kita tidak ini, Pak, cuma kita akan terus melakukan pengawasan tentunya di situ. Kita di sini selalu melakukan penyelidikan, tidak hanya berfokus di satu tempat.
1: Iya.
3: Jadi kita di sini personel di Reskrim khususnya di Subdit Piter melakukan penyelidikan itu menyebar, menyebar dengan beberapa anggota juga di situ. Di mana kalau memang di situ ditemukan adanya indikasi tindak pidana, kita melakukan penindakan tegas di situ.
1: Seperti itu. Ya. Oke. Okay. Ke Pak Bles Kadit, Pak. Beberapa waktu yang lalu juga Pak Wali Kota juga sempat melakukan sidak, Pak, dan ditemukan juga nih seperti yang dikatakan Pak Nugra tadi, banyak sekali pelanggaran terutama modifikasi tangki seperti itu, Pak. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri, Pak, apa sanksi yang diberikan, Pak, terhadap mungkin perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut? Terutama kita tahu kan truk-truk itu kan biasanya terwadahi dalam sebuah perusahaan seperti itu, Pak. Dari pemerintah sendiri sanksi apa yang paling berat yang bisa dijatuhkan ke mereka, Pak?
2: Ya mungkin dari sisi pemerintah itu kan kalau memang itu dia diwadahi ya, itu kita akan panggil baik pemerintah provinsi atau pemerintah kota, panggil kita lakukan pembinaan. Dan tugas kita, tugas pemerintah di situ, dipanggil, ditegur. Tegurnya itu berupa kita akan lakukan semacam surat teguran yang harus kita keluarkan resmi bahwa hal-hal yang terkait yang dilakukan ini menyalahi aturan.
1: Yeah.
2: Nah, ini dia bisa berdampak kepada penegakan hukum dari teman-teman dari Polda. Oleh sebab itu, ini karena yang mereka lakukan ini kan mereka ngambil minyak.
1: Yeah.
2: Minyak subsidi yang bukan haknya. Ini kan pemerintah mengawasi hal itu. Uang negara ada di situ. Oleh sebab itu tetap pemerintah melakukan sosialisasi atau menyampaikan, artinya kita kolaborasi dengan teman-teman dari Polda supaya mereka-mereka yang, artinya begini, sekarang belanja pemerintah ini kan tidak bergerak, terus situasi ekonomi ini lagi lesu ini. Jadi teman-teman yang macam taksi-taksi entrop atau taksi waina dan lain-lain kan, mereka melihat bahwa kalau mereka muter ngangkat penumpang itu kan buang waktu untuk mereka dapat
1: untuk mengantrinya itu juga.
2: Lebih baik mereka ngisi begitu. Itu satu modusnya begitu. Ada yang mereka ngisi tetapi mereka kesana sodot. Nanti anak-anak atau istrinya jual-jual yang
1: enceran
2: begitu. Itu kan terjadi, kita lihat di depan mata. Mereka ngambil di AB, tiba di badan-badan jalan juga mereka duduk sambil sedot kasih masuk di jerken. Karena begini, kalau dia dari pagi sampai sore dia untuk ngangkat penumpang kan dia kalah dengan Maxim.
1: Betul.
2: Begitu. Makanya satu cara dia ngambilnya begitu, kerja dia untuk ngambil, setelah itu dia jual di pinggir-pinggir jalan. Itu kita sudah lihat. Dan ada teman-teman kita yang lakukan pengawasan selama ini, mereka beritahu. Cuman ini kan tidak istilahnya berlebihan mereka. Mereka kan cuma 10-5 liter. Itu wajar lah, enggak apa-apa. Tapi kalau yang kita lihat macam solar ini kan modus-modus yang kita dapati itu kan dengan satu orang pemilik itu bisa punya 5 sampai 10 trek yang dia operasi untuk ngantri di macam contoh di Sentani, contoh di Tanah Hitam dan lain-lain. Ah, ini kita berharap jangan sampai terjadi. Artinya kita bisa, kami pemerintah ini sudah tahu bahwa pergerakan apa itu perputaran uang pemerintah daerah ini kan tidak bergerak nih. Belanja pemerintah, bahkan belanja pegawai tidak bergerak. Yeah, otomatis yeah, berdampaknya kepada semua pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.
1: Oke, Pak, tadi AKP Nugrah mengatakan bahwa salah satu modus selain modifikasi tangki, ada juga adalah pengetapan, itu penggunaan barcode yang double begitu, Pak, ya?
3: Ya, lebih dari satu.
1: Lebih dari satu. Nah, dari dinas sendiri, Pak, bagaimana pengawasannya dan juga koordinasinya dengan Pertamina agar barcode-barcode tersebut memang benar-benar sesuai dengan kendaraannya dan sesuai dengan peruntukannya, Pak? Seperti itu, Pak. Apakah ada kayak semacam bisa mengakses untuk melihat sejauh mana penggunaan barcode itu sendiri, Pak, dari pemerintah?
2: Kami selama ini biasa koordinasi dengan teman-teman di Pertamina ini. Artinya kan barcode itu kan orang datang sudah daftar.
1: Iya.
2: Dia daftar. Mereka ini kan artinya kalau yang modus yang selama ini kami dapati ya, kalau bermain solar tingkat yang besar,
1: iya,
2: itu kan dia lebih baik punya kendaraan trek itu satu orang punya 10. Barcode-nya berbeda.
1: Betul.
2: Artinya semua barcode ada. Itu dia daftar resmi.
1: Iya.
2: Ya kalau dia mutar dalam satu hari dia mutar 5 sampai 10 kali dia angkat, itu kan lumayan dia dapatnya. Beda dengan yang barcode-barcode yang artinya taksi dan lain-lain itu enggak terlalu
1: signifikan. Nah, maksud saya bagaimana pengawasannya, Pak, agar tidak ada lagi satu mobil dua barcode atau bahkan lebih begitu, Pak. Pengawasan dari pemerintah seperti apa, Pak? Agar satu plat nomor ya satu barcode, tidak berlebihan.
2: Iya, itu memang sebenarnya harus begitu. Artinya cuma nanti mungkin dari sisi kami pemerintah itu kami akan

0: pompa dan lain-lain. Supaya jangan cuma tergantung di kota dan kabupaten Jayapura. Pelatnya tidak bisa masuk ke kota dan kabupaten karena dia juga punya kuota.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau
1: betul.
0: Tidak, semua kalau ngambil di sini kan otomatis ngantre. Ya, harus ngantre itu.
1: Nah, kalau boleh tahu Pak, untuk Provinsi Papua berapa sih Pak kuota BBM-nya Pak?
0: Kita kuota BBM-nya itu saya belum pasti, tapi kalau dari kemarin saya koordinasi dengan teman-teman di Pertamina, di Pertamina untuk dari sisi apa ini istilahnya ketahanan ya,
1: ya ketahanan.
0: Itu kan kalau untuk solar itu kan ketahanan kita mulai dari hari Senin sampai nanti di hari Minggu ya kalau tidak salah, hari Minggu itu kan untuk Pertalite ini ada sekitar ketahanannya untuk 7 hari.
1: 7 hari
0: itu 2.194 KL.
1: Kiloliter.
0: Nah, sedangkan kalau untuk Pertamax, Pertamax itu untuk 11 hari.
1: Oh, 11 hari
0: itu dari 819 KL. Sedangkan biosolarnya itu 7.357 KL. Itu untuk 8 hari. Sedangkan Dexlite ini kan
1: Dex.
0: Ya, itu 3.089 KL. Itu dia punya ketahanannya itu 21 hari.
1: Oke.
0: Okay. Tapi tetap di backup. Di backup dalam perjalanan tuh. Itu dari Wayami sama Kasim Sorong.
1: Oh.
0: Jadi mereka tetap
1: pengirimannya akan jalan terus.
0: Continue. Gitu. Continue dan Pertamina sampaikan bahwa untuk BBM baik yang subsidi atau non subsidi aman terkendali, cuman tetap kita SKPD teknis dan teman-teman di Diskrimsus kita lakukan pengawasan sesuai dengan tusi kita.
1: Oke, seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Anugrah. Pak, tadi menarik nih masalah barcode Pak, karena sering juga menjadi bahkan di lapangan banyak yang bertengkar gara-gara barcode sendiri. Nah, temuan yang paling sering seperti apa Pak barcode-nya itu Pak? Satu mobil biasanya sebenarnya maksimal berapa barcode sih Pak kalau menurut aturannya satu mobil? Dan temuan terbanyak berapa barcode Pak yang sudah ditemukan
2: kalau polisi? Kalau terkait barcode itu Pak sebenarnya kan khusus satu mobil, satu kendaraan itu harus satu barcode sebenarnya.
1: Satu kendaraan satu barcode.
2: Itu kan kalau tidak salah itu pendaftarannya melalui aplikasi My Pertamina.
1: Okay.
2: Di situ kan mendaftarkan nomor kendaraan, nomor mesin, nomor rangka dan juga identitas daripada pemilik kendaraan. Jadi sebenarnya ya untuk satu kendaraan itu tidak bisa melebihi daripada satu barcode. Dan tadi yang disampaikan sama Bapaknya juga, temuan kita yang paling banyak itu kemarin itu sempat di wilayah Papua Selatan.
1: Okay.
2: Itu di Merauke. Itu kemarin ditemukan menggunakan 6 barcode.
1: Satu kendaraan
2: 6 barcode. Setelah kita telusuri melakukan penyelidikan, ternyata barcode yang sisanya itu dia dapatkan melalui keranjang orange itu loh.
1: Oh, aplikasi jual beli online ya, gitu Pak ya.
2: Jual beli online di situ.
1: Nah, ada
2: itu,
1: ya.
2: Enggak tahu bagaimana aku bisa melakukan jual beli daripada barcode itu menggunakan datanya siapa dan sebagainya. Oh. Itu mungkin perlu penelusuran lanjut.
1: Ya, ya, ya.
2: Mungkin juga dari teman-teman pemerintah juga Pertamina mungkin bisa lebih meskipikasi lagi terkait untuk masalah barcode tersebut.
1: Oke, Pak, ini kan kalau ketika kita berbicara barcode berarti kita kan berbicara dengan kuota BBM bersubsidi, Pak. Nah, otomatis ini kan sudah diatur oleh pemerintah. Nah, manakala ada kendaraan ataupun ada kendaraan yang melebihi barcode, sanksi hukumnya seperti apa, Pak?
2: Kendaraan
1: yang melebihi dari satu barcode. Yang kedapatan.
2: Ya,
1: sanksi hukumnya seperti apa?
2: Ya, untuk yang kita tangani saat ini kemarin itu, yang kita tangani otomatis mereka akan ada indikasi melakukan penimbunan.
1: Penimbunan,
2: di mana penimbunan tersebut mereka lakukan dan mereka gunakan untuk sesuatu kegiatan yang lain.
1: Ah.
2: Nah, kalau yang di Merauke kemarin itu mereka gunakan untuk dikirim ke orang-orang yang istilahnya sudah pesan lah begitu juga. Jadi kalau dari sisi penegakan hukum ya di situ kita sudah bisa melakukan penegakan hukum di situ.
1: Seperti itu.
2: Ya.
1: Oke. Baik, pendengar, kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan telepon di 0967536386. Tema kita pengawasan pendistribusian penyaluran BBM di Papua. Saya buka penelpon dan penelpon pertama, halo selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?

0: dengan Pak Frans di Kota Raja.
1: Silakan Pak Frans di Kota Raja.
0: Baik, terima kasih Mas Agus. Ketika saya amati penjelasan dari narasumber, mohon maaf bahwa penjelasan itu banyak yang tidak terjadi.
1: Oke.
0: Nampaknya di lapangan itu sangat berbeda. Bukan berarti saya mengkritik, tapi masukan yang positif sehingga kontribusi ketika kita bekerja itu ada hasilnya, bukan sekedar kita bicara. Saya amati bahwa hal-hal yang Bapak dan jelaskan itu sangat benar. Kenapa ada indikasi, kenapa tidak langsung indikasi itu dilakukan secara tindakan, eksekusi. Lalu kemudian dibiarkan saja seperti itu. Coba, saya dengar tadi barko, seharusnya satu barko itu satu mobil, tapi kemudian satu orang bisa 6-10 barko. Itu sudah indikasinya sudah benar, sudah jelas. Kenapa tidak ada indikasi untuk tindakan lanjut? Kalau bisa eksekusi langsung.
1: Okay.
0: Sehingga menjadi apa ya, satu kebuktian bahwa masyarakat itu melihat ada pengawasan ini sangat-sangat berhasil. Itu yang pertama.
1: Yeah.
0: Yang kedua, saya jujur saya katakan bahwa ketika ada di SPBU dan sepanjang jalan trek parkiran ini, minta maaf, pihak kepolisian itu tidak pernah kita lihat di situ.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi menerima itu sebagai positif saja bahwa pengawasan masyarakat juga itu bagian dari kita semua, sehingga kita melihat bahwa apa yang kita bicarakan itu relevan kasus yang kita bicara di medis dengan di lapangan. Ya, seperti itu. Jadi kita berharap jangan kemudian kita boleh bicara, tetapi tadi saya dengar kata-kata bahasa rutin kita awal sih. Tapi kemudian kenapa di SPBU-nya tidak ada, kemudian Pertamina, pihak Pertamina juga sudah tidak ada. Ini kan bermain kong kali kong semua ini. Seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi kalau memang sudah ada indikasi yang sudah nampak bahwa kita tahu bahwa satu barko satu mobil, kemudian kenapa satu orang punya barko enam mobil itu sampai sepuluh? Kenapa tidak ditindaklanjuti, tidak langsung dieksekusi?
1: Baik.
0: Pada pembuktian hukum itu nyata begitu loh.
1: Baik.
0: Ya, saya pikir begitu. Terima kasih narasumber. Mohon maaf.
1: Baik, terima kasih Pak Frans di Abipura. Di belakang Pak Frans saya terima lagi satu penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat RRI.
1: Iya, selamat pagi, dan Bapak siapa di mana?
2: Dengan Mas Haris, Pak.
1: Pak Haris, di mana, Pak?
2: Di seputaran Hamadi ini, Pak.
1: Oke, silakan Pak, langsung ada dari di Tres Konsis
2: dan juga dari Dispenda. Topiknya apa ya? Pengawasan ya?
1: Iya, pengawasan Pak, bagaimana?
2: Pengawasan penyaluran BBM subsidi atau non-subsidi?
1: Tentunya BBM bersubsidi, Pak.
2: Izin Bapak, kejadian ini bukan baru hari ini atau bulan ini. Kejadian ini sudah bertahun-tahun. Ya mohon maaf, kebetulan saya juga keliling sampai ke Papua Selatan dan segala macam. Ini kejadian yang sama. Sama seperti kita di Jayapura, Kabupaten Jayapura, di Papua Selatan. Terutama itu terjadi yang di bahan bakar subsidi. Lalu pemerintah dalam hal ini, ya Pertamina dalam hal ini, di mana gitu loh. Kan kalau seperti penjelasan Bapak-Bapak tadi bahwa setiap daerah, setiap provinsi itu kan sudah ditentukan kuotanya berapa. Yang subsidi berapa, yang non-subsidi berapa, sudah ditentukan. Sekarang tugas pemerintah dan aparat penegak hukum adalah melakukan pengawasan. Tapi kalau pengawasannya juga itu terjadi tidak selesai sampai hari ini, lalu pengawasan di mana yang dilakukan? Kan
1: baik.
2: Begitu.
1: Baik.
2: Jadi kami masyarakat kecil ini, terutama pengguna bahan bakar subsidi terutama, ya sudah, karena kita berpikir kalau memang mau dinaikkan standar dengan bahan yang non-subsidi, ya silakan. Yang penting jelas, kayak solar subsidi. Sampai hari ini itu kejadian yang sama masih terjadi sampai hari ini. Semua daerah. Daerah pegunungan saya tidak tahu, terutama di selatan itu saya masih lihat, dan kita di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Jaya.
1: Baik.
2: Nah, tolonglah, kita nggak usah berpolemik, tapi bagaimana mengatasi yang sebenarnya itu teknis di lapangan pelaksanaannya itu seperti apa.
1: Baik.
2: Kan disinyalir dalam hal ini, kita juga aparat juga bermain di situ kok, dalam oknum aparat.
1: Oke.
2: Ada kayak sekian, yang ini sekian, kalau ini mau ngisi sekian. Ya, kita jangan menyalahkan semua dari bahwa ada terjadi juga ya. Makanya saya bilang, tugas pengawasannya ada di mana kalau okay. tidak terjadi ada pendobelan barcode ada dan segala macam.
1: Baik, terima kasih.
2: Itu, Pak. Mohon iya, mohon iya. itu tindak lanjut. Terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat ya. Pagi. Terima kasih Pak Haris Dihamadi. Satu lagi apakah masih ada? Oke. Okay. Lagi? Halo, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi Bung Arif.
1: Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
3: Dengan Cecep ini.
1: Silakan Pak Cecep.
3: Iya. Kami minta untuk Bapak dari perdagangan kalau boleh masalah ini dipercepat diselesaikan gitu. Soalnya kami di kawasan Lampu Merah Kamkei sampai dengan depan gereja Martin Luther ini sangat terganggu dengan antrian kendaraan, padahal di situ ada sekolah, ada kantor dinas sosial dan aktivitas masyarakat lain. Mm-hmm. Mohon dipercepat perselesaiannya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Cecep DAB. Apakah masih ada? Baik, saya tahan dulu 3 penelpon ya. Di 0967536386. Saya langsung Pak Herman mungkin Pak ditanggapi Pak 3 penelpon tadi. Ada dari Pak Franz yang sepertinya lebih penekanannya bahwa kalau bisa harus ada aksi nyata seperti itu. Harus ada aksi nyata ketika ditemukan langsung diproses dan lain sebagainya. Terus hampir sama juga dengan Pak Haris Dihamadi dan dari Pak Cecep DAB menyoroti terkait dengan antrian BBM yang ada di kawasan di Kamkei yang menurutnya memanjang, sangat memanjang dan sedang juga saya rasakan sendiri Pak. Saya sering lewat di situ dan itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat terutama di situ banyak bangunan sarana pemerintah dan juga sekolah-sekolah tentunya. Silakan Pak.
4: Iya, baik. Mungkin dari tiga ini yang pertama mungkin dari Pak Cecep duluan ya.
1: Iya.
4: Iya, terima kasih atas ya masukan yang disampaikan kepada kami pemerintah. Itu yang pertama itu memang akses itu aksesnya agak sempit ya. Karena memang SPBU-nya juga di pinggiran jalan. Tetapi memang SPBU yang itu memang diberikan kewenangan untuk dia pemasok artinya BBM subsidi khususnya untuk solar ya. Jadi kami nanti akan koordinasi dengan pengawas yeah. SPBU itu supaya itu memang sebenarnya pengawas itu yang mengatur itu secara baik. Mm-hmm. Karena begini, SK Wali Kota atau instruksi Wali Kota nomor 5 itu tahun 2025 itu sudah jelas yang terkait dengan kendaraan umum logistik dan yang lain itu memang harus diatur memang, tapi ya kita lihat kenyataannya memang badan jalannya tidak ada akses lain yang lewat situ. Lewat situ ya itu yang kita berharap nanti mungkin kami akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan teman-teman di pihak pengawas SPBU Union supaya mereka bisa coba mengatur bagaimana lalu lintas dan di seputaran itu ada kantor pemerintah dan sekolah itu. Memang kenyataannya kita selalu lihat di situ antrian macet sampai di lampu merah Kamkei dan yang dari arah hipermart sana juga naik itu juga agak kendala juga. Dan ini mungkin kami akan koordinasi dengan teman-teman SPBU supaya dengan adanya instruktur wali kota ini teman-teman di SPBU harus mengatur itu akses jalur jalan itu secara baik. Sebenarnya. Terima kasih lagi Pak Cecep atas informasi dan ini menjadi catatan juga untuk kami. Terus yang terkait dengan Pak Haris, Pak Haris ini terkait dengan BBM subsidi ini. Memang BBM subsidi ini ya kita minta kontrol pemerintah masyarakat juga kepada kami supaya sama-sama kami yang instansi teknis dengan teman-teman di Skrimsus ini kita harus mengawasi minyak subsidi ini secara baik supaya penerima manfaat ini semua kita ini masyarakat ini harus mendapatkan manfaat itu secara baik. Jadi jangan ini disalahgunakan dengan modus atau dengan cara-cara yang tidak pantas untuk kita dan itu memang harus ditindak secara hukum. Terus Pak Frans di Kota Raja ini terkait dengan pengawasan. Ya saya pikir ini masukan untuk kami pemerintah punya tanggung jawab untuk berkoordinasi karena ini terkait dengan pengawasan ini ada lintas sektor. Jadi teman-teman di Pertamina, teman-teman di Polda Papua khususnya di di Skrimsus, sedang kami di perdagangan, baik di kabupaten kota. Ini tingkat koordinasinya itu yang kita harus kasih konkret. Untuk hal-hal ini penting, karena ini proyek-proyek pemerintah ini kan belum bergerak ini. Mm-hmm. Ini kalau udah jalan ini ya tambah kemacetannya tambah panjang lagi. Oleh sebab itu kita berterima kasih atas masukan ini, karena ini kita akan koordinasi dengan beberapa SKPD yang terkait dengan hal ini, baik di pemerintah kota juga.
1: Oke. Terima kasih. AKP Anugrah, silakan Pak menanggapi tiga penelpon tadi, Pak. Dari Pak Frans, Pak Haris, dan Pak Cecep di Abi. Silakan, Pak.
5: Ya, sebelumnya mungkin kita ucapkan terima kasih juga kepada para penelpon tadi atas nama Pak Frans, Pak Haris, Pak Cecep, mungkin atas sarannya, masukannya kepada kami. Nah, tentunya dalam hal ini juga perlu kita sampaikan juga bahwasanya terkait masalahnya penggunaan barcode yang double dan sebagainya, itu kita tidak melakukan pembiaran. Mm-hmm. Kenapa? Karena dari beberapa bulan ini sudah ada penindakan yang sudah kita lakukan terkait masalah barcode itu. Makanya kita bisa menyampaikan bahwasanya ditemukan adanya modus penggunaan barcode yang lebih daripada satu. Untuk penanganannya sendiri, yaitu di Polda Papua sendiri itu ada satu laporan polisi yang sudah naik ke tingkat penyidikan juga, dan yang satunya lagi itu dilimpahkan ke Polres Merauke, dan saat ini juga sudah dalam tahap penyidikan juga. Hmm. Yang untuk di kami juga sudah melakukan penetapan tersangka juga. Jadi terkait masalah barcode, yaitu kita menemukannya setelah kita mengetahui kalau adanya penimbunan. Jadi dari penimbunan situ kita melakukan penyelidikan. Terus ditemukanlah ternyata mereka melakukan penimbunan itu atas dasar tadi itu penggunaan barcode yang lebih dari satu. Dan tentunya kita dari kepolisian daerah Papua selaku penegak hukum juga tidak akan melakukan pembiaran. Tentunya juga kita akan melakukan penindakan penegakan hukum terhadap para pelaku yang menyalahgunakan BBM jenis subsidi, apapun itu modusnya. Mungkin itu saja sih Pak untuk menanggapi untuknya.
1: Oke, baik. Saya kembali membuka penelpon di 0967536536386. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berinteraksi ataupun memberikan masukan serta saran-saran. Saya terima lagi penelpon berikutnya, penelpon keempat. Halo, selamat pagi.
6: Akan dipengaruh dengan Pak Wali di Meta.
1: Silakan Pak Wali.
6: Ya, selamat pagi Bapak Kabid dan Bapak dari Polisi. Saya punya saran saja, karena yang kita hadapi ini antrean BBM ini, mobil-mobil sampai berkepanjangan. Kalau bisa saja saya bilang, lebih baik tambah itu SPBU saja.
1: Tambah SPBU ya?
6: Tambah SPBU, bilang sama Pertamina, tambah SPBU di mana saja, semua supaya lebih gampang dan lebih banyak supaya pelayanan bisa jalan baik. Kalau saya mau kasih juga, kalau ada perlu, Pertamina perlu, saya punya tanah ada. Saya kasih lo saja, tidak apa-apa, ambil, kerjakan, kami punya tanah di kampung. Itu ada, karena syaratnya saya sudah lihat itu antara 90 sampai 90 kali 40 atau 90 kali 30 di antara itu. Kalau itu bisa dapat, bisa. Itu yang pertama kalau mau. Kalau yang kedua saya mau sampaikan, kita bicara masalah BBM saja. Kalau minyak tanah ini juga, Bapak berdua tahu bahwa minyak tanah sekarang ini, yang kami ambil ini, itu mungkin ada campuran. Karena kita masukkan dalam kompor itu nyalanya tidak betul, terus bumbunya yang habis-habis itu. Jadi itu juga jadi perhatian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati semua.
1: Terima kasih Pak Wali di Kampung Netar. Di belakang Pak Wali, di 0967536386. Saya terima lagi, halo selamat pagi.
7: Ya, pagi Pak RRI.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak?
7: Hans di Sentani.
1: Silakan Pak Hans.
7: Ini tidak jauh beda dengan beberapa penelpon awal ya. Ya, mungkin masukan selain dua narasumber ini, kenapa tidak ada Pertamina juga hadir saat ini dengan pemilik SPBU? Sehingga penjelasan itu lebih jelas dan rinci.
1: Oke,
7: sebelum itu saya mau kasih tahu, ya amati saja sepanjang hari ini di depan mata di SPBU yang di Ale-Ale itu lebih parah sekali. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu kan ada beberapa selang pengisian, kenapa tidak difungsikan kayak motor sampai panjang? Walaupun memang di situ kan ada Pertalite, ada Dexlite, ada Pertamax. Nah itu kenapa sampai harus ada satu jalur sehingga membuat antrian itu panjang? Nah, yang saya lihat kemudian ini ada, saya 2 bulan lalu saya ke Jayapura karena saking panas, saya istirahat di bawah bekas terminal lama. Kalau orang Papua lama bilang jembatan Overton itu.
1: Oke.
7: Okay. Ya itu kan sekarang ditanami pohon banyak di situ. Nah depan apa kantor pos. Nah di situ ada beberapa supir taksi kiri. Saya lihat dengan mata kepala, cuma saya tidak bisa akses telepon siapa. Itu dalam hitungan 30 menit sampai 1 jam mereka bolak-balik. Dan di sepanjang itu ada tempat duduk, tapi di bawah tempat duduk itu ada seperti apa ya, mereka buat ya di dalam tempat duduk itu banyak jerigen. Jadi mereka isi. Saya lihat seperti ada pihak keamanan juga yang ada di situ. Jadi saya mau ambil foto, terus saya mau kirim ke siapa saya juga bingung. Nah, jadi memang apa yang tadi penelpon pertama, beberapa penelpon ini sebenarnya pihak keamanan juga kerja sama. Jadi stop abuti sudah.
1: Baik.
7: Orang isi hitungan, karena di depan situ kan ada pompa bensin satu. Isi penuh, balik lagi kiri, hitungan 30 menit. Isi, sepertinya deh si Pertalite. Nah, bapak berdua yang ada ini, kalian pengawasan tidak ada, hanya keluar-keluar saja di RRI. Turun jalan.
1: Baik.
7: Dan cek, saya kasih tahu itu sekarang juga bisa cek. Itu coba operasi dari pihak keamanan juga turun cek. Itu sepanjang pohon di situ mereka duduk, tapi di bawah situ jerigen banyak sekali.
1: Oke. Okay.
7: Mereka tutup slot dengan itu, tempat duduk ada jualan, ada slot sepatu di situ. Banyak jerigen di bawah pohon itu. Nah, baik. Jadi sebenarnya tidak ada pengawasan di lapangan di depan mata.
1: Oke. Okay.
7: Nah, jadi ya mau bicara hanya karena hanya sosialisasi, ya kamu sosialisasi ke surat-surat, besok pun bikin umpulan lagi, kalau bisa tangkap pas masuk penjara. Itu titik okay. Kalau orang takut.
1: Baik.
7: Kalau hanya sosialisasi, dong bilang ah sosialisasi, besok pun bikin umpulan, mungkin bisa. Baik. 20 trekat.
1: Oke. Okay. Terima kasih juga. Pak Hans di Sentani.
7: Jadi kalian tidak ada turun lah ke lapangan.
1: Kita itu sudah dapat pointernya. Di belakang Pak Hans, kami masih buka satu lagi di 0967536386. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Pak Agus.
1: Pak Agus di mana, Pak?
8: Dengan Pak Terry nih.
1: Oh, dengan Pak Terry. Dengan Pak Terry di mana, Pak?
8: Di jantung kota.
1: Di kota Jayapura?
8: Ya.
1: Oke, silakan, Pak.
8: Yang saya mau sampaikan, mungkin Bapak dalam narasumber atau...
1: Iya.
8: Ini pagi ini... yang bikin macet itu adalah solar.
1: Oke.
8: Okay. Sehingga antrian panjang dari depan pelabuhan sampai dengan pompa bensin. Terus di APO itu antrian panjang dari traffic light 22 itu sampai dengan APO. Itu yang mungkin Bapak don lihat. Kalau Pertalite saya pikir tidak ada masalah. Tadi Pak Hans bilang itu tidak masalah. Yang membuat kemacetan arus lalu lintas di kota Jayapura, bahkan di Abepura dan Sentani, Wayana sana itu adalah BBM solar.
1: Oke.
8: Okay. Itu yang harus diperhatikan pemerintah. Kenapa sampai ada kemacetan panjang, terus ada kebutuhan orang lain yang mau lewat stasiun baru jalan itu harus berjam-jam di situ. Itu yang pemerintah perhatikan itu.
1: Baik.
8: Jangan yang kecil yang kita bilang jadi macet. Kalau orang ambil BBM solar apa nih Pertalite dan Pertamax itu tidak masalah. Sekali lagi saya bilang tidak masalah. Yang pemerintah perhatikan adalah truk-truk besar yang datang, ada bis, ada taksi yang gunakan solar, itu yang diperhatikan. Kemacetan itu yang orang sungut. Saya juga punya kendaraan, tapi saya biasa naik angkot. Di situlah banyak orang yang bicara di situ dan di warung-warung makan kopi-kopi, warung kopi.
1: Oke.
8: Okay. Ini yang membuat jadi macet dan diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah lewat di situ, kenapa tidak turun cek? Kalau boleh ada pompa bensin khusus untuk solar. Atau jam sekian sampai jam sekian solar, sehingga tidak ada kemacetan di situ. Begitu mungkin saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih Pak Terry. Kita tahan dulu, tiga penelpon dulu. Intinya adalah semua penelpon sebagian besar mengeluhkan terkait dengan antrian yang panjang seperti itu. Tadi Pak Wali di Kampung Netar bahkan rela begitu ya mempersiapkan tanahnya untuk dijadikan solusi bikin SPBU baru kalau misalnya memang SPBU-nya kurang. Terus di Pak Hans di Sentani hampir sama, bahkan beliau meminta kalau bisa seluruh dispenser BBM yang ada di masing-masing SPBU dimaksimalkan agar tidak terjadi antrian. Terus, nah, ada juga tadi laporan dari Pak Hans yang menurut Pak Hans di Sentani di sekitar eks terminal lama di Kota Jayapura ada indikasi penampungan BBM yang ditampung BBM bersubsidi yang ditampung di situ. Pak Terry hampir sama juga masalah antrian. Silakan. Saya ke AKP Nagura dulu untuk menanggapi tiga penelpon ini, Pak. Silakan.
5: Ya, terima kasih. Mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada tiga penelpon atas saran masukannya kepada kami. Nah, tentunya di sini mungkin ada sedikit yang kita tanggapi juga terkait mungkin tadi yang Pak Hans yang ada apa penyampaian terkait masalah minyak tanah ya.
1: Iya.
5: Minyak tanah yang di
1: yang tidak berkualitas.
5: Ya, diduga adanya campuran sebagainya.
1: Iya, iya, iya.
5: Ya, mungkin untuk terkait itu juga mungkin kami minta tolong kepada Pak Hans mungkin sekiranya bisa melaporkan kepada kami. Khususnya di Subdit Peter, silakan datang ke kami untuk melaporkan hal tersebut dengan sekiranya membawa ya mungkin fakta di lapangan seperti apa supaya kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut juga khususnya di daerah mana dan sebagainya. Terus kemudian yang mantar kedua yaitu yang terkait masalah indikasi yang di jembatan Overtum ya.
1: Ya.
5: Jadi mungkin terima kasih Pak, mungkin nanti kita dari tim Subdit Peter Krimsus Polda Papua akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tentunya di sini kita melakukan penyelidikan juga ya keterbatasan dengan adanya anggota dan sebagainya. Tetapi kita juga tetap akan maksimalkan meskipun dengan adanya keterbatasan seperti itu.
1: Okay.
5: Namun juga terkait masalah komitmen kita dalam hal pengawasan di mana pengawasan kita lakukan yaitu adalah dengan melakukan penegakan atau penindakan hukum. Di mana komitmen kita sampai dengan saat ini juga kita sudah melakukan 5 penanganan perkara terkait masalah penyalahgunaan daripada BBM jenis subsidi juga.
1: Dari Januari Pak ya?
5: Ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan saat ini juga.
1: Apa saja mungkin bisa disampaikan?
5: Sudah ada 5 perkara yang ditangani, di mana yang 2 itu kita kemarin limpahkan di Polres Merauke, yaitu terkait solar dan juga Pertalite. Terus kemudian yang 3 yaitu yang kemarin sudah sempat dirilis di Polda Papua. Nah, itulah bukti komitmen kita bahwasanya kita juga dari aparat penegak hukum juga melakukan pengawasan khususnya terhadap pendistribusian BBM jenis subsidi sehingga BBM tersebut bisa sampai ke tangan masyarakat yang memang membutuhkan di situ. Mungkin itu saja Pak, bisa kita sampaikan.
1: Ya. Oke, okay. Pak Herman mungkin menambahkan Pak dari tiga penelpon tadi Pak.
4: Iya, mungkin dari tiga penelpon ini saya ucapkan terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali di Netar ya. Yang terkait mungkin dengan Pak Wali itu mungkin yang sudah disampaikan oleh teman saya dari Polda yang minyak tanah itu mungkin coba dikonkretkan artinya disampaikan bahwa titik yang di apa itu ambil itu di mana supaya biar kita koordinasi dengan teman-teman di Kabupaten Jayapura untuk mereka melakukan pengecekan. Itu hal yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan mungkin penambahan SPBU. Saya pikir kalau SPBU ini kan nanti tugas pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan beberapa atau ada investor atau dunia usaha yang untuk mungkin menginvestasikan modal mereka di Kabupaten Jayapura. Tapi kalau yang ada di sana kan ada tiga ini kan tinggal koordinasi antara pemerintah dengan yang pemilik SPBU dan Pertamina. Karena cuma yang bisa Pertamina memberikan atau teman-teman dari apa itu pusat menetapkan itu cuman di Hawaii ya itu yang bisa mereka menjual solar subsidi itu kalau yang dua lainnya belum.
1: Iya.
4: Itu yang terkait dengan SPBU. Terus yang kedua itu terkait Pak Hans ya. Pak Hans ini Ya, terima kasih lagi atas masukan dari Pak Hans ini. Saya pikir tadi sudah disampaikan oleh teman dari Polda. Mungkin itu menjadi masukan untuk nanti teman-teman mereka dengan kami coba coba ada hadir di situ untuk melihat kalau memang itu terkait dengan Pertalite.
1: Yeah.
4: Saya pikir Pertalite ini tidak terlalu terganggu ini, tapi itu bagian dari pengawasan kami pemerintah juga atas masukan yang disampaikan kepada kami. Terima kasih lagi Pak Hans. Yang ketiga ini dari Pak Terry ya.
1: Pak Terry di Kota Jayapura ya.
4: Iya, Pak Terry ini terkait dengan antrian ini. Antrian ini kan kita mengacu kepada instruksi wali kota yang nomor 5 itu. Artinya Pak Wali Kota sudah menetapkan jam-jam terkait dengan mobil pengisian. Baik yang trek dan sampai kepada mobil-mobil yang
1: angkutan niaga
4: angkutan
1: lainnya,
4: angkutan yang lainnya, angkutan barang, ditambah lagi dengan mobil apa yang kota ini, kebersihan ini,
1: yeah.
4: Itu kan sudah diatur di situ. Jadi mungkin agak kendala sedikit ini teman-teman di SPBU ini, stok ini kan mereka di malam hari itu kan sudah habis. Dan suplai dari Pertamina itu kan ada yang bisa pagi, ada yang di jam 9 baru mereka suplai lagi ke SPBU. Ya kita berharap nanti kami akan komunikasi lagi dengan teman-teman di SPBU khususnya pengawas,
1: yeah.
4: Supaya terkait dengan solar ini jangan sampai di mereka antre itu kan kebanyakan sampai pagi itu masih masih antre. Ya kita berharap pada saat jam yang mereka udah tutup ada, kalau di seputaran Polimax ini yang SPBU di situ kan dia sampai bisa jam 11 itu. Kita berharap pada stok yang tersisa sampai pagi diisi sambil tunggu suplai dari Pertamina lagi. Tapi kalau ini kosong, nah mereka harus tunggu suplai dari Pertamina kan, kalau jam 9 berarti antrean masih panjang. Nah ini yang mungkin nanti terima kasih lagi menjadi masukan untuk kita akan sampaikan. Dan ini kita sudah sampaikan tapi kendalanya di situ.
1: Yeah.
4: Hal lain juga dengan mereka punya apa itu selan ya. Ada yang selannya pendek, ada yang selannya panjang. Ini kami sudah sampaikan, kami minta kepada Pertamina untuk sampaikan juga kepada teman-teman di SPBU supaya mungkin dia punya apa itu selannya bisa di ini.
1: Diperbaiki lagi lah.
4: Diperbaiki. Karena yang untuk motor ini kan ya yang isi dia juga terima duitnya. Ini coba dia diaturnya itu yang kemarin
1: mekanismenya
4: kami sudah sampaikan. Nah. Coba yang lain menerima yang lainnya. Yang ngisi bensin,
1: iya. Nah, itu biar yang lebih cepat begitu Pak ya.
4: Lebih cepat karena itu dia punya luasan juga sempit itu terkait dengan itu. Terima kasih.
1: Oke, Pak, kita sudah hampir berada di penghujung dialog dan seperti biasa sebelum saya akhiri saya berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber untuk berikan closing statement sekaligus penegasan terkait dengan komitmen untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat agar pendistribusian BBM ini bisa lebih tepat sasaran dan ke depan tidak ada lagi aksi-aksi maupun upaya-upaya untuk penyalahgunaan yang berpotensi melanggar hukum maupun merugikan masyarakat. Saya mulai ke Pak AKP Nugrah. Silakan Pak, terakhir Pak.
5: Ya, terima kasih. Mungkin kami akan sedikit berpesan juga di dalam hal ini juga. Tentunya kami berpesan kepada seluruh masyarakat ya. Kami berpesan kalau memang sekiranya untuk masyarakat yang mengetahui adanya dugaan-dugaan tindak pidana dalam hal pendistribusian BBM jenis subsidi, tolong laporkan kepada kami di Subdit 4 di Tipiter di Treskrimsus Polda Papua. Kemudian yang kedua, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua tetap akan melakukan pengawasan terkait masalah pendistribusian BBM jenis subsidi. Dan kami juga akan berkomitmen untuk melakukan penindakan secara tegas bagi para pelaku penyalahgunaan BBM jenis subsidi. Begitu aja Pak, terima kasih.
1: Oke, terakhir Pak dari Pak Herman Bleskarit. Silakan Pak, closing statement sekaligus penegasan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola agar distribusi BBM tidak lagi, proses pendistribusiannya tidak lagi disalahgunakan tentunya Pak. Silakan.
4: Iya, baik Pak Haru. Saya pikir yang terkait dengan masukan dari Bapak Ibu kepada kami, pemerintah, Terima kasih banyak lagi. Pengawasan ini sangat penting. Jadi kami berterima kasih. Nanti kita akan kolaborasi dengan teman-teman Polda Papua. Kami juga akan koordinasi dengan teman-teman di Pertamina, dengan teman-teman di SPBU, supaya hal-hal yang disampaikan oleh masyarakat ini bisa didiskusikan secara baik. Karena di depan mata kita, kami sudah sama-sama melihat. Oleh sebab itu nanti di tingkat TPID, waktu rapat-rapat kami kan di hari Senin, kita akan diskusikan lagi untuk lapor ke pimpinan, supaya tim Satgas yang selama ini bisa kita turun koordinasi dan kita bisa atasi hal-hal yang terkait dengan kemacetan di beberapa SPBU yang ada di kota Jayapura ini. Saya pikir jangan cuma pada saat nanti kami hari-hari besar keagamaan baru kita bisa membentuk Satgas. Satgas yang sudah ada tetap kita lakukan penguatan, walaupun situasi keuangan negara dalam posisi yang kita tahu bersama, tetapi pelayanan pemerintah tetap berjalan. Kami minta partisipasi dari masyarakat untuk hal-hal yang mereka lihat terkait, karena ini BBM subsidi ini pengawasan dari pemerintah terbatas, tetapi masyarakat memberikan laporan, itu yang akan kita tindak lanjuti supaya kita menekan kebocoran negara terkait dengan BBM subsidi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan berbagai macam modus yang mereka lakukan. Ini kami itu. Kami mohon dukungan dari masyarakat juga untuk melaporkan hal-hal yang terjadi di depan mata mereka. Saya pikir itu. Terima kasih.
1: Satu lagi dari Pak Anugrah, mungkin kemana masyarakat menghubungi para kepolisian mana kalau menemukan adanya potensi-potensi pelanggaran tadi, Pak?
5: Mereka bisa menghubungi kemana? Untuk melaporkan mungkin bisa langsung datang ke kantor kami lah, karena kita mungkin di subdit, khususnya di subdit ini kita belum ada nomor hotline-nya, tetapi mungkin untuk masyarakat sekiranya yang bisa yang kenal dengan anggota ataupun juga yang dekat dengan Polda, sekiranya bisa langsung datang ke kami ke kantor untuk melaporkan hal tersebut.
1: Baik, terima kasih. AKP Anugrah Sari Dharma selaku PS Kanit 1 Subdit 4 Tipiter pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, dan juga Bapak Herman Bles Kadit selaku Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua. Dan pendengar, demikian dialog kita pada pagi hari ini terkait masalah BBM ini merupakan highlight masyarakat umum. Jadi bukan hanya tugas dari polisi dan juga pemerintah, tetapi masyarakat juga dituntut untuk mengambil peran agar bisa lebih aktif lagi membantu dalam melakukan pengawasan. Dan manakala menemukan adanya potensi pelanggaran terutama dalam penyalahgunaan BBM, silakan melaporkan. Tadi sudah dijelaskan oleh AKP Nugrah kemana harus melapor, dan pasti dijamin kerahasiaannya, Pak, ya?
5: Ya, dijamin.
1: Baik, demikian pendengar, saya Arul Firmansyah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
9: Demikian Dialog Interaktif RRI Jayapura. Terima kasih dan sampai jumpa pada dialog berikutnya. RRI Pro 1.
10: Telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga